0: 20 triliun rupiah terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya kita simak laporan dari rekan saya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazar mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS, BPJS memerlukan penguatan terus-menerus memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
1: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
3: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
1: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujiwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan. BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atas mudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi resiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
4: Prospek ekonomi 2026 ini secara global itu memang ada gloomy, namun demikian di 2027 diperkirakan akan ada.
5: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
4: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita, investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi kita, Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
5: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
6: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000. Bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
5: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljanah akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang.
3: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026, alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar Rp20,2 triliun, turun dari Rp26,3 triliun pada tahun 2025 dan Rp28,4 triliun pada tahun 2024. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri menilai kondisi ini menunjukkan tantangan pelaksanaan program di daerah, termasuk persiapan dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi. Setelah Perpres Nomor 72 Tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Haji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti Perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting anggarannya kan, karena memang perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 berakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain, yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
3: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat, menyoroti keterbatasan anggaran Kemendukbangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau Rp3,38 triliun dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
4: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya. Sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin. Persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur, karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
3: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiyarto, mengatakan pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
5: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini. Karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
3: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
6: Kalau anggarannya terus berkurang sih ya waktunya ya mbak ya. Capaian program yang awalnya judulnya ini pencegahan stunting tuh ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini, khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
7: Menurut saya pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran, karena kan kondisi di setiap daerah berbeda sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
0: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah Tepi Barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pospol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
2: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini lebih didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih didominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin, saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pospol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data RSUD Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 x 24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia. 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Traslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pagi juga bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung atau menemukan kami di 104,2. Mudah-mudahan kabar Anda selalu sehat ya. Mengawali dan juga menemani Anda dalam beraktivitas di pagi ini, kita masih ajak Anda untuk terus mendengarkan ragam acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Mudah-mudahan juga tetap berkenan dan tetap terus di sini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sugeng Widianto, PLT Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari suara yang mudara melahirkan semangat untuk menyatukan Indonesia dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI semakin kokoh dalam menjalani peran sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Mari terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama mengabdi, berkarya, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saroga Basengat Kak Jubata. Saya Aloysius SHMSI, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat beserta pimpinan dan anggota mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga di usia yang ke-81 RRI terus menjadi media kepercayaan masyarakat yang informatif, edukatif dan inspiratif serta terus menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saroga Basengat Kaju.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat. Mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Pendengar, di pagi ini kami akan ajak Anda untuk terus bersama kami. Nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat kami akan terus hadirkan ragam acara demi acara. Pontianak Menyapa akan hadir nanti di tengah-tengah Anda tepat pukul 8. Jadi pastikan terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan pendengar seperti yang tentunya kami akan ajak Anda untuk terus ya bersama kami. Sembari menantikan rangkaian acara Pontianak Menyapa, kita dengarkan dulu yang satu ini, tetap di sini di Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga.
1: Tadi malam timnas. Para korban Indonesia merupakan warga Nepal yang terdiri dari pendaki dan staf pendukung ketika
0: menghadapi Malaysia dalam lanjutan babak kualifikasi FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Hasil imbang, Indonesia menghadapi Malaysia tanpa gol, 0-0. Ini memaksa kedua tim berbagi angka 1. Poin yang sama 1 dan kini meraih poin 4. Baik itu Malaysia dan juga Indonesia dengan masing-masing meraih 1 kemenangan dan juga 1 hasil seri. Nanti akan kami hadirkan ulasannya mengapa Indonesia akhirnya harus bermain dengan 10 orang pemain dan juga akhirnya harus berbagi angka dengan timnas Malaysia yang berlangsung tadi malam yang penuh dengan ketegangan juga. Dan pastinya harapan dari seluruh warga dan juga pecinta sepak bola agar Indonesia ini bisa meraih kemenangan atau meraih poin penuh 3-0 atas Malaysia. Namun itulah sepak bola, keinginan besar namun nyatanya hasil imbang diharapkan menjadi hasil yang cukup maksimal diraih oleh anak asuhan John Herdman, pelatih timnas Indonesia. Nanti akan kami ulas seperti apa dan bagaimana peta kekuatan dan juga peluang Indonesia untuk bisa meraih juara pada turnamen kali ini, yang mana di grup A sendiri Indonesia ini bersama dengan Malaysia, Singapura dan juga Bangladesh. Sementara hasil lainnya, Singapura ini berhasil menang tipis 1-0 atas Bangladesh. Dan Bangladesh sejauh ini masih tanpa kemenangan dari 2 pertandingan yang telah dilakoni di babak penyisian grup A FIFA Asian Cup 2026. Dan selanjutnya nanti Indonesia akan bertemu dengan Bangladesh yang dijadwalkan akan berlangsung pada Kamis 1 Oktober 2026 dengan harapan besar pula bisa meraih poin penuh ataupun kemenangan untuk bisa mengamankan posisi selanjutnya. Nanti akan kami ulas, tetaplah bersama kami di program 1 RRI Pontianak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Seperti yang kami sampaikan bahwa kami akan mengulas bagaimana hasil pertandingan Indonesia versus Malaysia dan siapa yang paling tangguh di antara pertandingan yang berlangsung tadi malam, ternyata berakhir dengan skor kacamata 0-0 berbagi poin Malaysia dan juga Indonesia. Sudah bersama kami pengamat sepak bola Muhammad Fadli Akbar. Selamat pagi, Bung Fadli.
1: Yo, selamat pagi, Bung.
0: Salam olahraga, kabar sehat, Bung?
1: Oh, alhamdulillah baik. Sehat, salam olahraga.
0: Jaya, terima kasih Bung Fadli sudah bersama RRI. Banyak yang kecewa dengan hasil tadi malam. Sama dengan Bung Fadli atau gimana?
1: Tentu kecewa karena bermain sebagai tuan rumah seperti kayak main di tandang pula ya kita melihatnya. Ini siapa yang kandang sebenarnya?
0: Ya. Petaka itu karena kartu merah, Bung Fadli.
1: Ya tentu babak pertama dan babak kedua sebelum dan setelah kartu merah permain Indonesia berbeda. Ya pertama kita bisa berharap banyak sebenarnya walaupun tidak sebaik itu juga. Cuman setelah babak pertama di kartu merahnya Tom Hay, yaitu merubah segalanya. Plan.
0: Bung Fadli. Bung Fadli. Baik, ini sepertinya gangguan sinyal bersama Bung Fadli.
1: Oke, Bang.
0: Silakan lanjut, Bang.
1: Itu dia. Jadi yang awalnya ingin main crossing dan segala macam, tapi ya akhirnya harus ini ya, main long pass dari belakang karena kekurangan jumlah pemain tadi. Dan antisipasi pertahanan biar agak tetap rap, kan. Jadi nggak ada yang berani, lajutan atau melakukan pelebaran ke sisi kiri dan kanan begitu mungkin.
0: Okay. Bung Fadli tidak ingin menyalahkan Tom Haye, tapi mengapa diturunkan seorang Tom Haye ini yang harus melawan kecepatan pemain tengah dari Malaysia ini?
1: Ini perlu dicatat. Tom Haye tidak salah di sini. Tugas dia kan filter ya di bagian pertahanan. Sebelum masuk ke pertahanan filternya di dia. Jadi yang saya salahkan sebenarnya kolektif pemain, intensitas dan tidak ngotot begitu. Saya tidak mengerti sejak menit pertama sampai masuk ke 20 lebih pun main Indonesia itu tidak ngotot. Intensitasnya kurang, tidak agresif. Sehingga ini berdampak kepada Tom Hay yang harus melakukan kerjaan kotor berulang kali. Dan ini pula yang buat dia dapat kartu kuning dua kali. Kan Tom Hay tidak begitu cepat ya Bang. Jadi otomatis ketika pemain tidak intens, tidak menjaga mengcover dengan baik, tidak agresif, tidak ngotot, ya Tom Hay mengerjakan pekerjaan kotornya kan. Akhirnya ya nggak cepat, telat, main Malaysia juga kenceng-kenceng kan, ya selesai sudah. Korban lah dia itu.
0: Berarti kelemahan di lini tengah kita kurang agresif ya, dibanding Malaysia yang kita lihat punya kecepatan juga ini, Bung Fadli.
1: Jadi kalau kita melihat tipikalnya Tom Hay dan Pulu Pesi yang diturunkan sejak awal, Pulu Pesi ini tidak cepat.
0: Bung Fadli. Baik, kami mengalami gangguan sinyal bersama dengan pengamat. Bung Fadli, ini terputus-putus, Bang. Silakan lanjut, Bang.
1: Di tengah itu. Halo.
0: Ya, silakan, Bang. Sudah lanjut.
1: Jadi di lini tengah Indonesia itu kekurangan pemain yang gesit, yang mobile. Nah, gitu. Kalau kita bisa lihat sekarang profilnya seperti di kalau di luar ya mungkin seperti PT-nya, seperti mod Drik ya, atau Pedri ya, itu tidak ada yang ini ya, apa tidak.
0: Baik, kami masih mengalami gangguan sinyal bersama dengan pengamat sepak bola Bung Fadli.
1: Tidak juga kalah total ini ya.
0: Bung Fadli, mohon maaf ini suara Anda terputus-putus nih Bang. Ini ada gangguan sinyal ini.
1: Oke, sebentar Bang, saya cari posisi dulu ya.
0: Nah, mungkin ada gangguan sinyal. Baik. Jadi baik, kami terputus. Kami masih coba untuk menghubungi pengamat sepak bola Bung Fadli. Kami akan coba mengulas hasil pertandingan Malaysia menghadapi Indonesia yang berlangsung tadi malam. Baik, Bung Fadli sudah bersama kami, Bung?
1: Ya, siap.
0: Lanjut lagi. Jadi masalahnya di pelatih atau di pemain tengah nih, Bung Fadli?
1: Oh, enggak. Sebenarnya kalau kita ngomong materi pemain, Indonesia dan Malaysia itu tidak ada yang benar-benar baik juga sebenarnya. Bisa dikatakan imbang, itu kan terlihat dari peringkat FIFA. Kita 119, Malaysia 130. Ini beda tipis, tidak masalah sebenarnya. Cuman, itu tadi, sebenarnya sejak babak pertama, seharusnya Indonesia itu lebih ngotot, lebih agresif, lebih intens lagi. Sehingga tidak mengorbankan Tom Hai harus bekerja kotor berulang kali. Nah, tapi ini kan yang terjadi nggak ngotot. Saya nggak tahu apa yang diinstruksikan pelatih. Yang jelas ini kan bermain di kandang. Seharusnya bisa lebih agresif. Sejak awal, tekan saja, tidak usah memilih untuk menunggu.
0: Iya.
1: Nah, itu yang salah. Saya nggak mengerti apa yang diinginkan pelatih. Yang jelas, kita sebenarnya bisa apa namanya memberikan inisiasi serangan sejak awal. Tidak usah menunggu baru melakukan serangan. Ya, seperti kita melawan Singapura lah, gitu Bang.
0: Oke, dengan 10 pemain pun tidak bisa berbuat banyak dengan kondisi 10 pemain, Bung Fadli.
1: 10 pemain itu formasi berubah. Yang awalnya 3-4-2-1 berubah menjadi 3-3-3. Menempatkan tengahnya itu Pulupesi, Parjener sama ini ya apa namanya itu Fikri, dengan depannya Perdong, Din James sama Ole Romeni. Jadi skemanya berubah Bang, bukan lagi ngandalkan crossing melebar melalui pemain tengah kiri dan kanan, tetapi long pass ke depan. Kan kita berapa kali lihat? Sebenarnya berhasil. Ole sempat dapat kan berapa kali long pass dari Kevin Dick itu kan. Cuman second line-nya enggak sempat ngasih opsi untuk passing Bang. Jadi sehingga ketika Ole dapat mau menuju kotak penalti, dapat bola, enggak ada pemain di tengah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena pemain tengahnya juga sibuk bertahan. Bantu kan, karena kurang pemain tadi, sehingga Ole dapat sendirian. Diganti Michel Baker juga begitu juga kan. Nah, sebenarnya skemanya jalan, cuman di pas ke depan tuh enggak bisa menyelesaikan karena second line-nya enggak support aktif begitu.
0: Bahkan dari statistik shot on goal pun tidak ada nih Bung Fadli, Indonesia.
1: Ya.
0: Hampir tidak ada. Di awal ada.
1: Off goal ada, shot on goal. tapi shot on goal memang tidak terlihat ya. Karena skemanya sudah gagal sejak awal. Sebenarnya kan di bawah John Heitman ini Bang, pemainannya itu kan 3-4-2-1 ala Tottenham Hotspur dulu itu loh Bang, ala Chelsea dulu zamannya Conte. Kalau kita perhatikan, yang andalkan pemain tengah kiri dan kanan yang kencang kan. Terbukti heat map-nya Din James itu di sebelah kiri itu berapa kali masuk Bang? Switch antara Perdong dan Din James di sebelah kiri itu berhasil Bang. Itu menarik, cair. Kadang-kadang Perdong yang di depan, kadang-kadang James yang turun di sebelah kiri itu. Bertukar. Itu cukup merepotkan. Tapi ketika Tom Hay-nya kartu merah, skema itu tidak berjalan. Padahal kalau itu berjalan terus, mungkin ada harapan satu gol itu masuk lah itu Indonesia.
0: Oke. Apalagi sih sebenarnya yang ditanyakan fans timnas ini Bang? Apalagi pemain sudah sempurna? Apalagi problemnya timnas kita ini sebenarnya?
1: Nah, begini Bang. Dalam sepak bola ini materi pemain, kemudian pelatih, formasi itu tidak cukup. Ada satu yang mungkin sering dilupakan di era sepak bola modern. Margin error Bang. Nah, error yang dilakukan oleh pemain Indonesia itu cukup banyak di babak pertama. Sehingga lagi-lagi Tom Hay melakukan pekerjaan kotor. Itu. Kemudian kedua, siapa yang mengambil inisiatif duluan itu cukup menentukan Bang. Ketika peluit pertandingan dimulai, siapa yang ambil serangan duluan, siapa yang milih bertanding, ya kita harus tahu kapan memulai dan kapan menunggu. Ini kan main di kandang, sebenarnya pemain harus lebih agresif ya, seperti lawan Singapura kan cukup agresif saya rasa, tapi ini seperti menunggu main Malaysia dan ingin serangan balik begitu. Itu kan yang ditangkap kita, menunggu Bang, tidak ngepres yang agak tinggi sedikit lah atau agak kencang sedikit, nah itu jadi menjadi problem akhirnya.
0: Oke, kalau tadi Bung Fadli bilang ada potensi pemain agresif di lini tengah jangkar permainan ini, siapa Bang yang punya agresivitas yang cukup tinggi, juang juga tinggi selain Ivan Jenner, siapa lagi Bang kira-kira?
1: Bang, majukan Hapner ke defensive midfield. Pasti kan Bang, ingat gak tuh Bang? Nah kan.
0: Baik, terputus-putus lagi Bung Fadli, silakan lanjut.
1: Ya, siap. Nih udah aman Bang ya?
0: Iya aman, silakan lanjut Bung.
1: Oke. Tadi kan pertanyaannya apa solusi untuk pemain tengah agresif. Sebenarnya kita bisa majukan Hapner ke tengah. Kan kita pernah lihat itu Bang, di awal-awal Hapner dinaturalisasi, itu kan Hapner kan pernah main di DMF Bang. Sebenarnya kalau Hapner dimajukan, dan pola itu sering dilakukan oleh sepak bola modern hari ini, seperti John Stone di City dimajukan ke DMF kan. Nah, kita bisa lihat itu. Sesekali di Real Madrid, Eder Militao kalau tidak salah saya pernah berapa match itu dimajukan. Eric Garcia Barcelona jadi DMF. Nah itu bisa dilakukan ke Hubner. Hubner kan agresif kan, terbukti di pertahanan saja ya habis-habisan dia kan dari malam. Kalau Hubner ada di tengah mendampingi Haye atau Fekri itu ya sebenarnya, atau Pulupesi, sebenarnya cukup balance. Cuman sayangnya lini belakangnya juga yang mengkhawatirkan kan.
0: Jadinya baik. Bung Fadli, next Bangladesh, kemudian peluang kita untuk menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 ini.
1: Ya, masih terbuka lebar, sangat terbuka lebar. Mengingat Malaysia yang kali ini nih, kayaknya Malaysia yang gak main-main juga nih Bang.
0: Ya.
1: Kita bisa nyerikan itu hebat. Kenapa saya katakan gak main-main? Karena dia pakai 7 pemain Johor Darul Takzim Bang, di satu tim yang sama. Kalau memperhatikan, 7 mainnya Bang, itu dari tim yang sama. Ini kan pola-polanya kayak di tim-tim luar Bang. Jerman alanya Go Kim Lo, ya kan? Spanyol eranya apa?
0: Barcelona.
1: Busqui dan yang Barcelona ini kan dia pakai pemain yang sama kan. Dan ini pengen dia ulangi formula ini di tim Malaysia. Dan Bang terlihat itu, ya kan, si Faisal Halim, kemudian Aiman dan Backson itu cair sekali. Nah, jadi maksud saya, ketika Malaysia kita mampu imbangi, maka Indonesia sebenarnya patut diperhitungkan juga. Nah, apalagi kalau Bangladesh ya harapan saya ini ya mudahlah lewat itu. Peringkat 180 FIFA melawan 119 kebanting jauh. Kalau Malaysia bisa menang, kita bisa menang lah 1-2-0.
0: Baik. Ini lolos fase grup juara dan runner up, atau ini belum dapat info juga nih saya nih Bu Fadli?
1: Ya. Kalau dari margin gol, karena Malaysia menang 3 dari Bangladesh, kita menang 2, maka peringkat grup hari ini ya Malaysia. Dari sisi gol kan.
0: Tapi untuk bisa lolos
1: 3. Lolos ya, dia kan runner up sama ini kan Bang, runner up sama pimpinan grup. Bisa itu lolos.
0: Baik, ya, terakhir Bung Fadli, jangan pernah lupakan Thailand dan Vietnam di FIFA ASEAN Cup 2026 ini. Gimana Indonesia bisa juara atau lagi-lagi hanya jadi penonton saja ini? Silakan Bung Fadli.
1: Enggak tahu ya, saya cukup pede kali ini Bang dengan materi pemain. Tinggal bagaimana insting dari John Heitman, pelatih kita itu, melihat kapan harus ngambil inisiasi, kapan harus nyerang, kapan harus bertahan, dan kapan harus mengganti pemain. Nah ini harus cerdas di situ aja. Tapi kalau materi pemain, kita sangat bisa bersaing. Kan terlihat kemarin itu ya, back kita luar biasa, kipernya juga oke. Jadi walaupun Thailand, walaupun Vietnam, kita bisa lawan, tapi tidak bisa yang gol 2-3 ya, menang-menang tipis lah, yang penting menang 1-0. Ya, main tidak ya kan, tidak menang besar. Runner up menurut
0: saya baik
1: ya, masih tidak lolos itu kan malu juga.
0: Baik Bung Fadli, terima kasih sudah bersama RRI pagi ini Bung. Selamat pagi, assalamualaikum. Salam olahraga.
1: Bang aman.
0: Dan itu dia tadi ulasan kami bersama dengan pengamat sepak bola Bung Muhammad Fadli Akbar yang menyoroti hasil pertandingan Indonesia menghadapi Malaysia tadi malam. Ada problem di lini tengah, artinya harus ada kepiawaian dari pelatih Indonesia ini untuk bisa melihat bagaimana sisi lini tengah yang ada di Indonesia. Agresivitas, daya juang tinggi, kemudian punya kekuatan juga di lini tengah untuk bisa bermain lebih agresif, mengawal dan juga sebagai jangkar permainan sepak bola bagi timnas. Kita harapkan Indonesia bisa lebih baik menghadapi pertandingan selanjutnya dan menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Setelah ini kami akan lanjutkan ulasan Indonesia menghadapi Malaysia yang berlangsung tadi malam. Setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Radio teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu wasalamu, sombong kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nanya gua apa kita pace?
6: RRI digital saja tuh.
5: Sesekali jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Dan RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami dan kami masih mengulas hasil Indonesia versus Malaysia yang siapa tangguh sebenarnya dari hasil pertandingan tadi malam dengan skor kacamata. Setelah tadi sudah bersama dengan Bung Fadli, kali ini kami juga bersama dengan pengamat sepak bola yang juga fans timnas Indonesia, ada Bung William. Bung William, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Salam olahraga.
1: Salam.
0: Baik, Bung William, gimana melihat hasil pertandingan Indonesia-Malaysia tadi malam, Bung?
1: Oke, untuk hasilnya semalam tuh sebenarnya cukup apa ya, kurang puas dengan hasil semalam karena dengan hasil imbang juga itu dan di kandang dan main juga di kandang itu membuat energi Indonesia itu sebenarnya makin bertambah karena main di kandang. Tapi ekspektasi para fans sepak bola Indonesia pasti sangat berubah ketika di menit babak pertama itu Tom Haye terkena kartu merah dan Indonesia bertransisi dari menyerang dan mengandalkan permainan bertahan.
0: Oke, apa problem yang Bung William lihat pada timnas kita ini?
1: Kalau yang saya lihat sih problem yang paling paling menonjol lah itu adalah taktik yang monoton, tidak ada perubahan taktik. Yang saya lihat sih itu permainan crossing-crossing itu tidak ada perubahan, hanya monoton, tidak berubah-ubah gitu.
0: Baik. Kalau Bung William lihat, kita materi pemain sudah bilang lengkap. Apa sih sebenarnya yang masih menjadi apa ya, yang menjadi kendala timnas kita ini?
1: Kalau menurut saya itu kendala di chemistry sih, banyak miss-miss dari passing dan juga umpan-umpan jauh itu masih miss karena chemistry.
0: Oke, baik. Nah, dari pemain setelah kartu merah tidak bisa berbuat apa-apa atau gimana nih, Bung William melihat?
1: Karena kita kurang satu pemain, jadi timnas Indonesia semalam itu hanya mengandalkan bertahan dan menunggu kesalahan dari pemain Malaysia. Dan juga Indonesia hanya berharap dari serangan counter attack.
0: Oke, tapi dari satu sisi Malaysia juga bermain cukup baik nih, Bung William. Atau bagaimana menurut Anda?
1: Nah, Malaysia juga cukup menekan ya di awal-awal ketika sebelum Tom Haye itu terkena kartu merah. Nah, kemudian mereka memiliki keuntungan yang sangat besar ketika Indonesia kekurangan satu pemain. Dan itu juga di menit akhir di 90 plus 2 itu hampir terjadi gol. Untungnya masih ditahan oleh Justin Hubner.
0: Oke, baik. Melihat dari kekuatan Malaysia dan Indonesia, bisa dikatakan merata atau Malaysia yang malah lebih unggul sebenarnya dari komposisi dan juga kemampuan pemain?
1: Sebenarnya kalau yang saya lihat itu sebenarnya sudah cukup baik di Indonesianya sih. Sebenarnya Indonesia mampu menang. Cuman ya karena kesalahan-kesalahan yang tidak harusnya dilakukan itu membuat tidak setara.
0: Oke. Bung William, tadi di ulasan sebelumnya menyoroti lini tengah timnas kita yang terkesan lamban ini. Apa menurut Anda juga demikian? Pemain-pemain yang diturunkan di tengah ini terkesan lamban atau gimana, Bung?
1: Iya, di main tengah juga itu seperti apa ya? Kurang bermain ke depan gitu. Masih agak kebingungan dan hanya bermain di sektor tengah, kemudian baliknya lagi ke arah belakang. Karena malam juga pressing dari Malaysia itu juga cukup cukup tinggi lah.
0: Oke, sementara kiri kanan kita ini cukup tangguh juga kalau kita lihat ini, Bung William. Ada Verdong, kemudian ada beberapa pemain di James juga cukup agresif di sisi kiri dan juga kanan. Gimana, Bung?
1: Nah, kalau untuk James itu banyak juga sih peluangnya dari yang saya lihat semalam itu ada beberapa kali peluang yang hampir membuat gol di menit-menit akhir babak pertama. Kemudian untuk Verdong itu juga udah bagus sih selama dia bermain di timnas Indonesia itu cukup membantu sekali karena dia kan sebagai sayap sayap penyerang. Nah, cuman dari yang saya lihat semalam itu agak berbeda dari sebelum-sebelumnya, dari sebelum mereka bermain melawan Singapura itu agak sedikit berbeda.
0: Oke, baik. Nah, gimana dengan pertandingan selanjutnya menghadapi Bangladesh 1 Oktober nanti?
1: Nah, kalau untuk lawan Bangladesh ini, saya tetap optimis sih Indonesia bisa menang. Dan 2 gol itu sudah pasti menurut saya, karena melihat juga dengan track record dari sebelum-sebelumnya melawan Singapura yang udah kita kalahkan itu. Dia sempat kalah Bangladesh, kemudian dihantam Malaysia dengan skor 3-0. Saya percaya Indonesia bisa menang.
0: Oke. Nah, kembali nih kita masih belum tahu nih apa siapa yang berhak lolos ke fase selanjutnya dari knockout group, runner up apa hanya juara grup saja ini. Gimana, Bung William?
1: Maksudnya bagaimana tadi?
0: Yang lolos ke babak selanjutnya ini juara dan juga runner up atau hanya runner juara saja, juara grup?
1: Yang untuk lolos ke babak selanjutnya itu hanya juara grup. Nah, sementara untuk juara grup sekarang ada Malaysia dengan selisih gol 4.
0: Oke, baik. Jadi kansnya untuk lolos fase grup pun berat berarti nih, Bung William.
1: Sangat berat karena berarti kita harus menang dengan selisih gol yang banyak untuk mengejar selisih gol Malaysia.
0: Oke, berarti harus di atas 3 gol menghadapi Bangladesh.
1: Kalau bisa lebih lagi.
0: Oke, tapi tergantung juga lagi nih pertandingan Bangladesh, pertandingan Singapura menghadapi Malaysia dong.
1: Nah, itu juga kalau untuk pertandingan Malaysia Singapura itu kalau misalnya kita ingin naik ke juara grup berarti kita harus menunggu kekalahan Malaysia. Malaysia harus kalah dari Singapura, tapi itu juga cukup berat sih untuk mengalahkan Malaysia Singapuranya.
0: Iya, baik. Oke. Jadi pesimis untuk bisa menjuarai Asian Cup 2026 ini, Bung William?
1: Bagaimana, Pak?
0: Jadi pesimis kah untuk bisa Indonesia untuk menjuarai FIFA Asian Cup 2026 ini?
1: Saya masih percaya sih untuk melihat Indonesia lolos Asian Cup ini.
0: Oke.
1: Masih optimis.
0: Oke, baik Bung William, terima kasih sudah bersama RRI di pagi ini. Selamat pagi, salam olahraga.
1: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Baik, itu dia tadi ulasan juga dari pengamat yang juga fans timnas Indonesia, Bung William, yang menyampaikan ulasannya mengenai pertandingan Indonesia menghadapi Malaysia yang lagi-lagi cukup mengecewakan. Dan dengan harapan nanti peta peluang untuk bisa paling tidak lolos dari fase grup ini bisa benar-benar dicapai. Kalau tadi dari informasi Bung William, hanya juara grup yang bisa lolos ke fase selanjutnya di turnamen FIFA Asian Cup 2026 ini. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, kami sampaikan bagaimana skema ataupun peluang Indonesia untuk bisa lolos ke babak final FIFA ASEAN Cup 2026, yang mana hasil tadi malam ini menempatkan Indonesia di posisi kedua klasemen, sementara dengan raihan 4 poin dari 2 pertandingan kalah selisih gol dari skuad Harimau Malaya yang berada di puncak. Dan persaingan ketat di papan atas klasemen menuntut kewaspadaan ekstra mengingat regulasi turnamen menempatkan selisih gol sebagai kriteria utama penentu posisi, disusul oleh tingkat produktivitas gol tanpa menggunakan sistem head-to-head. Dan situasi itu juga membuat laga pamungkas melawan Bangladesh menjadi sangat krusial pada Kamis 1 September 2026 sebab raihan 3 poin belum sepenuhnya menggaransi tiket ke babak pamungkas bagi anak asuh Timnas Indonesia. Dan perjuangan Timnas Indonesia untuk menembus partai puncak ini bergantung pada kalkulasi ketat di laga terakhir. Skuad Garuda tidak hanya wajib meraih kemenangan atas Bangladesh, tetapi juga harus menggantungkan harapan pada hasil pertandingan antara Malaysia dan juga Singapura. Skenario kelolosan pertama menempatkan kemenangan atas Bangladesh sebagai syarat mutlak. Apabila pada saat bersamaan Malaysia menelan kekalahan atau bermain imbang melawan Singapura, Indonesia dipastikan melenggang ke babak final. Namun jika Malaysia berhasil mengamankan kemenangan atas Singapura, Indonesia wajib menang telak atas Bangladesh guna mengungguli margin selisih gol yang dimiliki Malaysia. Saya Fiko Al-Hadi, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, tetaplah bersama kami di Program 1 RRI Pontianak.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selera rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
4: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
5: Nah, justru karena bayar harus hemat.
4: Loh, kok begitu?
5: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
4: Tapi kan aku cuma mandi.
5: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
4: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
5: Itu baru pintar.
4: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
5: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya?
6: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa alat makan tembaga memiliki sifat anti racun yang disembunyikan industri modern. Dan faktanya, klaim ini adalah tidak benar alias hoax. Dilansir dari Tempo.com, meski tubuh membutuhkan tembaga, asupan berlebih justru berbahaya bagi kesehatan. Dikutip dari Headline.com, penggunaan wadah tembaga untuk minum bertujuan menyerap mineral ini, namun praktik ini umumnya hanya diperuntukkan bagi penderita defisiensi tembaga. Kasus yang sangat jarang terjadi karena kebutuhan harian mudah dipenuhi dari makanan. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda di Cek Fakta pagi ini, dan pastikan terus bersama kami di Pro 1. Ragam informasi dan rangkaian acara lainnya masih kita hadirkan untuk Anda. Dan jangan lupa, kalau Anda mendapatkan informasi, jangan lupa sharing dulu sebelum Anda membagikan atau share di media sosial atau juga di grup WhatsApp Anda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, seperti kita ketahui hutan adalah rumahnya seluruh satwa ya yang ada di Kalimantan Barat khususnya. Nah, tentunya ya, apalagi kita bicara tentang orang hutan begitu ya, di mana mereka di hutan ini biasanya tempat untuk menemukan makanan, ya tempat berlindung dan juga berkembang biak juga. Nah, namun hutan yang dulunya sejuk begitu ya, kini berubah menjadi landscape tanah yang tentunya hangus begitu. Nah, inilah yang terjadi di Ketapang dan juga Kayong Utara, di mana kebakaran hutan dan lahan ini tidak lagi sekedar membakar pohon, tapi juga mengusir mereka, ya penghuni tertuanya dari rumahnya sendiri. Nah, pada awal September 2026, tentunya tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalbar ini bersama Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia ini harus mengevakuasi induk dan juga anak orang utan Kalimantan dari Desa Sungai Awan Kiri, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang setelah karhutla mendekati habitat satwa liar ini. Nah, kisah serupa berulang di Hutan Lindung Gambut ya, Sungai Paduan, Kabupaten Kayong Utara, di mana populasi orang utan di sana terancam karena area ini hampir habis dilalap api. Dan berdasarkan survei terakhir 2025 ada 72 individu di kawasan ini dan belum termasuk yang hidup di luar hutan lindung. Dan secara keseluruhan hingga Agustus 2026 ini sudah ada 18 individu orang utan yang diselamatkan akibat karhutla di Kalimantan Barat. 3 diantaranya ditemukan kritis di kebun masyarakat dalam kondisi lemas, diduga hipoksia akibat asap pekat yang memutus koridor pergerakan mereka. Dan tentunya lengkapnya bisa Anda baca di laman website kami rri.co.id. Dan kita masih hadirkan berbagai informasi dan hiburan untuk Anda di pagi ini. Pastikan terus di Pro 1, masih bersama saya Budiman Tahir.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Buku Hidup Sukses Dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
2: Ya, halo.
3: Halo Pak, selamat siang.
2: Selamat siang.
3: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
2: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju aja tuh.
3: Iya Pak, paket baju Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
2: Bah, rekening bank pribadi? Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
3: Kami petugas resmi, Pak.
2: Kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
4: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit. Dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
1: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

0: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Iya, halo.
1: Halo Pak, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju aja tuh.
1: Iya Pak, paket baju Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Bah, rekening bank pribadi? Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
1: Kami petugas resmi, Pak.
0: Kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.
3: Mah, kawat nih mah, cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabenya tinggal 2.
4: Apa, Pa? Ya udah, Pa. Cepat masukin brankas.
3: Brankas?
4: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
5: A few moments later.
6: Permisi, Bu Siti. Boleh pinjam cabai enggak?
4: Cabai? Emangnya mau pinjam berapa, Bu?
6: 1 aja. Buat pamer di status.
7: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa nggak mulai menanam sendiri? Cabai, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

0: Allah, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno, SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak, mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Semoga di pagi menjelang siang ini Andri bisa jadi teman bahagia juga untuk Anda pendengar ya, untuk bisa mendapatkan informasi dan juga lagu-lagu yang nantinya siap merapat di ruang dengar Anda sampai dengan nanti jam 11 ya. Karena nanti di jam 11 kita harus merapat ke Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga, baru nanti balik lagi ke Pontianak ya. Dan nanti di jam 12 siang sampai dengan jam 1 siang kita akan bersama dalam sesi opsi obrolan siang. Kemudian nanti ada berita siang Kalimantan Barat di jam 1 siang pendengar. Dan juga kami akan temani Anda nanti di 100% Indonesia. Kita akan merapat bersama dengan rekan-rekan di Pro 1 Jakarta untuk ikuti siaran berjaringan nasional gitu ya, untuk Pro 1 di seluruh Indonesia. Dan nanti baru akan ada rekan lainnya. Alias kita akan jalan sampai dengan nanti jam 3 sore. Kita dalam rangkaian Pontianak siang ini. Dan nanti Andre akan juga hadirkan beberapa informasi lainnya di ruang dengar Anda pendengar. Pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: done?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Udi Steady, General Manager Hotel Transera Pontianak. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan menggara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke. Dari beranda utara garis khatulistiwa, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, LPPRRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia Maju, Dirgahayu ke-81 LPPRRI Pontianak. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media publik yang terpercaya, independen, dan terus hadir menyampaikan informasi yang mencerdaskan, memperkuat persatuan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat di seluruh penjuru negeri. Teruslah berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan peran penting sebagai penjaga informasi publik dan pemersatu bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di Pro1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk di kali ini, informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar, terkait dengan kemarau panjang membuat sekitar 400 warga Sungai Kakap kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Dan sebanyak 6.000 liter air bersih siap konsumsi disalurkan ke Polres Kuburaya. Maksud kami disalurkan oleh Polres Kuburaya bersama dengan pemerintah daerah kepada warga di kantor Desa Sungai Kakap, Jalan Raya Kakap, Kecamatan Sungai Kakap pada Minggu 27 September 2026. Dan air itu berasal dari PT Alas Kusuma dan diangkut menggunakan kendaraan teknis Armor Water Cannon milik Polres Kuburaya sebelum dibagikan ke masyarakat di sekitar lokasi. Dan di sini Kapolres Kuburaya AKBP Rensa S. Aktadivia melalui Kasubsi Penmas Aibtu Ade mengatakan bahwa penyaluran air ini merupakan bentuk kolaborasi kepolisian dan juga pemerintah daerah, gitu pendengar, untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak kemarau. Dan selain itu, menurutnya, bantuan ini juga diharapkan dapat mengurangi beban warga yang kesulitan memperoleh air untuk kebutuhan konsumsi. Dan distribusi air bersih ini juga melibatkan BPBD, Manggala Agni, TNI, PMI, dan juga sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Dan bantuan itu juga disalurkan ke wilayah yang menghadapi keterbatasan sumber air akibat kemarau panjang. Itu dia pendengar, informasi untuk Anda, dan masih ada informasi lainnya nanti, tetap bersama kami di sini di Pro1 RRI Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Susanto, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang pada bulan ini September 2026 memasuki usia yang ke-81 tahun. Perjalanan yang cukup panjang dalam mengawal proses pembangunan bangsa melalui suara, informasi, dan edukasi, serta produk-produk ataupun karya jurnalistik. Oleh sebab itu, kami berharap RRI tetap dan teguh menjadi suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, halo.
1: Halo Pak, selamat siang.
0: Ah, selamat siang.
1: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju aja tuh.
1: Iya Pak, paket wajah Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Bah. Rekening bank pribadi? Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
1: Kami petugas resmi, Pak.
0: Ah, kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saroga Basengat Kak Jubata. Saya Aloysius SHMSI, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat beserta pimpinan dan anggota mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga di usia yang ke-81 RRI terus menjadi media kepercayaan masyarakat yang informatif, edukatif dan inspiratif serta terus menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saroga Basengat Kak Jubata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya DK Faisal Faradian, General Manager Grand Mahkota Hotel Pontianak, beserta manajemen mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus berinovasi dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Dirgahayu ke-81 RRI, tetap di udara, tetap di udara.

Kembali pendengar masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kami juga sampaikan satu kabar gembira gitu ya bagi masyarakat dan juga pengguna transportasi udara di Singkawang, di mana operasional penerbangan di Bandara Singkawang yang dijadwalkan kembali dibuka itu mulai 1 Oktober 2026 setelah sebelumnya terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sejak Agustus lalu. Dan di sini menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Singkawang, Eko Susanto, yang mengatakan bahwa keputusan pembukaan kembali penerbangan itu mengacu pada kondisi jarak pandang atau visibility gitu pendengar ya di bandara yang dalam beberapa waktu terakhir ini telah memenuhi standar keselamatan penerbangan. Dan disampaikan pula bahwa menurutnya gitu ya, melalui rekomendasi BMKG ini menjadi dasar bagi maskapai Transnusa dan juga Super Airjet untuk kembali membuka operasional penerbangan dari dan menuju Singkawang. Namun penerbangan perdana setelah penghentian sementara itu nanti baru dijadwalkan pada 1 Oktober gitu pendengar ya. Dan Eko menyebutkan bahwa pembukaan ini tidak dilakukan lebih cepat karena tingkat keterisian penerbangan saat ini masih rendah akibat sejumlah penerbangan itu sebelumnya gitu ya mengalami pembatalan gitu pendengar ya. Dan di sini disebutkan pula bahwa kondisi cuaca dan juga jarak pandang tetap menjadi faktor utama yang akan dipantau sebelum dan selama operasional penerbangan kembali berjalan. Itu dia pendengar informasi untuk Anda, masih ada informasi lainnya nanti tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Saya Ramdan, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat, beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Indonesia.
1: Hello Indonesia. Saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya Anthony Dio Martin, licensed trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Dinamika Olahraga.
1: Tim Nasional Indonesia gagal amankan kemenangan kontra Malaysia di FIFA Asian Cup 2026. Italia dan Prancis sukses curi kemenangan pada laga kedua Nation League. Amri dan Nita raih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Italia dan Perancis berhasil amankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nations League 2026-2027. Nurdiansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027. Berlaga di Stadion King Baudouin dini hari tadi, Michael Olise menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, yang memasukkan Michael Olise dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olise untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini.
2: Saya
1: rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena, dini hari tadi, Gli Azzurri Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada menit ke-22, Michael Kayode pada menit ke-27, serta Francesco Pio Esposito pada menit ke-50. Sementara Turki hanya mampu memperkecil melalui gol Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya. Dua setengah tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda. Kami sudah merasakannya. Menurut saya, setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu. Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49 dan sebelum Lebogang Ditsele menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

Kini kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang, berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: Beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan dalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Karl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 assist, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Tom Hei harus diusir keluar oleh wasit Ko Hyu Jin setelah melakukan pelanggaran pada menit ke-35. Usai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan, kartu merah memang merugikan tim. Namun di sisi lain ia melihat ada makna tersendiri dengan kartu merah yang diberikan. Hal ini menurut pelatih asal Inggris tersebut menjadi kesempatan memperkuat hubungan di antara pemain.
1: Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini, demi negara mereka, agar mereka terus melangkah, untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini adalah bagian dari perjalanan kami.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Indonesia Martin Paz yang tampil gemilang juga mengungkapkan, bermain dengan 10 pemain bukanlah hal yang mudah jika harus berlangsung dalam waktu yang lama. Karenanya ia mengapresiasi dukungan supporter yang membuat mereka bisa menahan gempuran lawan hingga akhir pertandingan.
1: Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.
0: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia dan Malaysia harus berbagi satu poin dan posisi keduanya di klasemen sementara grup A tidak berubah. Indonesia masih

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Rolik Hernando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Wei Kang yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026. Strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini season best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah ketahun-tahun, usia latihan juga cukup ini, cukup udah lama.

0: strategi ini bahwa mereka aja yang udah Olimpian bisa menahan egonya untuk nahan karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi medal.
1: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya. Dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Mikaela Shanum Kaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik yang membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum terhenti sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Ada di sini apalagi mewakili Indonesia rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Keke telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikut sertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Masih seputar kabar Asian Games, Imade Pajar Ariana dan Jasmine Studer melaju ke semifinal shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juraline Espanola dari Filipina. Kia Johwer dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis, sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Hilly, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CEFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
2: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur, Philippines, Eli Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
3: It's a bit intense, but...
1: Pelatihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang. Dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya. Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya pada pukul 11.37 waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Di dalam sebuah dapur, terlihat beberapa botol yang berisikan bahan pelengkap makanan sedang berbincang. Botol kecap dengan sombong membanggakan dirinya. Kulitku gelap namun mengkilap. Ujung tutup botolku berwarna kuning keemasan. Dan di antara kita, akulah yang selalu digunakan. Jadi, akulah yang berkuasa di sini. Namun botol saus berujar bahwa dirinya juga penting, karena suami dari pemilik dapur juga suka makan dengan menggunakan saus. Tapi botol kecap membalas bahwa tuan mereka jarang sekali pulang karena bertugas di luar kota. Botol saus sangat sedih, tapi dia coba mengingatkan botol kecap. Lihat saja botol kecap, kau pasti akan mendapatkan akibat dari kesombonganmu itu. Botol kecap tidak memperdulikan omongan botol saus kala itu. Tapi ketika isi kecap mulai habis, sepemilik dapur membeli isi ulang kecap. Namun kecap itu tidak dimasukkan ke dalam tubuhnya, melainkan ke botol baru yang ada di sampingnya. Botol tersebut memang lebih bersih dan bagus dibanding dirinya. Sampai akhirnya, botol kecap sombong tadi diangkat dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Hati botol kecap tadi sangat sakit. Lalu ia berpikir, mungkin inilah karma yang diucapkan oleh botol saus karena kesombongannya. Kesombongan akan membuatmu lebih sakit ketika terjatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rilas panggilan An Maning / Peneguran nomor 18 / PDT.X / 2026 / PNPTK JO nomor 232 / PDT.G / 2023 / PNPTK JO nomor 44 / PDT.G / 2024 / PTPTK JO nomor 273K / PDT / 2025. Pada hari ini Jumat tanggal 18 September 2026, saya Suci Nur Fitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara perdata nomor tersebut, untuk memanggil Hendri Saputra alias Alung, tempat tanggal lahir Pontianak 4 Agustus 1989. NIK 61717010408890006. Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan pelajar / mahasiswa. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Jalan Tanjung Sari, Gang Harapan Sari, nomor 89, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai termohon eksekusi 2, supaya datang menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman, nomor 89 Pontianak pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2026, pukul 9 pagi, pada pelaksanaan peneguran kepada termohon eksekusi agar mereka dalam tenggang waktu 8 hari sejak peneguran segera memenuhi kewajibannya sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor tersebut, antara Hendra Gunawan sebagai pemohon eksekusi semula penggugat, lawan Suilan DKK sebagai para termohon eksekusi semula para tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia yang tersiar di Kota Pontianak dan sekitarnya. Dan kepada halayak ramai yang mengetahui keberadaan Hendri Saputra alias Alung, dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan. Jurusita Suci Nurfitri.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro Satu RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Di siang hari ini kita merapat dalam sesi opsi obrolan siang ya, yang akan berlangsung hingga nanti mendekati jam 1 siang. Jadi ada satu topik yang kita bahas, tapi Andre gak sendirian ya di siang hari ini. Mau kenalin juga suara baru lagi ya, nantinya akan menemani Anda juga nih pendengar ya. Yang pastinya ini nanti akan jadi bagian dari Pro Satu kayaknya. Amin ya. Kita kenalan dulu, ini ada panggilannya apa?
1: Tika.
0: Tika aja ya.
1: Iya,
0: oke.
1: Tika aja, Pak.
0: Tika. Jadi Tika ini pendengar nanti akan menemani Anda juga selama kurang lebih sekitar 6 bulanan ke depan ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi enggak hari ini sampai 6 bulan Tika semuanya
1: enggak.
0: Satu jam ke depan nanti kita akan bersama dulu dalam opsi obrolan siang pendengar. Kita mau bahas apa sih Tika hari ini? Siang hari ini
1: kita akan ngebahas tentang cuaca di Kota Pontianak ini kali dulu ya Bang ya. Tentang kemarau sampai saatnya turun hujan. Yang Kota Pontianak ini sudah turun hujan beberapa hari ini ya Bang ya.
0: Okay. Itu yang kita ajak juga untuk pendengar kita ya, untuk di siang hari ini untuk bisa gabung ke line telepon juga atau ke WhatsApp boleh nanti ya. Jadi
1: boleh.
0: Kita bahas terkait dengan kondisi cuaca yang berubah-ubah kalau dari versi Anda itu sendiri gitu pendengar ya. Apa sih yang Anda persiapkan gitu ya?
1: Betul.
0: Apakah smartphone yang disiapin? Ya, tapi kalau Tika biasanya apa yang disiapin?
1: Kalau
0: ketika cuacanya ya, berubah-ubah gitu.
1: Pastinya mental.
0: Kenapa? Kok mental?
1: Karena kita harus bersiap nih. Gimana nih? Ternyata hujan gitu kan.

0: Wah, nggak bawa, pada saat itu lagi nggak bawa mantel hujan kan. Nah, itu terus udah panik, gimana nih, aku harus pulang, aku harus berangkat misalnya kalau mau kerja gitu. Nah, itu tuh mental tuh harus disiapin tuh, gimana ini cara
1: Oh,
0: menenangin
1: oke,
0: diri
1: okay,
0: gitu loh, Pak.
1: baik. Ya, mana hujan, nggak ada ojek, becek gitu
0: Aduh,
1: ya.
0: becek.
1: Oke, okay, berarti berarti mental dulu disiapin gitu ya. Jadi harus harus tahu kondisi yang berubah-ubah itu
0: Betul.
1: seperti apa gitu ya.
0: Iya, betul banget.
1: Oke,
0: Itu kira-kira.
1: baik, itu satu di antaranya gitu pendengar ya, yang ngebuat kita tuh jadi punya persiapan ketika cuaca lagi berubah-ubah
0: Berubah,
1: gitu ya.
0: ya.
1: Sama kayak dia juga sih ya, yang kadang berubah-ubah juga gitu ya kan.
0: Moodnya.
1: Oke, okay. Ya pastinya Anda boleh gabung, bisa gabung kemana, Tika?
0: Ya, pendengar bisa juga bergabung bersama kami di via telepon di 734-987 atau bisa juga melalui WhatsApp kami di 0811 0811-570-1042.
1: Oke, yang pastinya pendengar kami nantikan untuk Anda bisa bergabung bersama kami di opsi obrolan siang. Jangan kemana-mana ya di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Masih di Pro 1 RRI Pontianak dan kita juga masih di opsi obrolan siang gitu ya. Siang-siang gini ngomongnya gak usah yang berat-berat ya.
1: Ngering-ringan aja.
0: Apalagi yang lagi pada makan siang. Bener. Gitu ya kan. Sambil dengerin radio atau mungkin yang lagi di perjalanan juga ya. Yang lagi mikirin mau makan siang apa gitu ya. Lagi kondisi cuaca kayak gini gitu ya kan. Yang udaranya di luar sana tuh kayak apa ya. Panas enggak.
1: Dingin juga enggak.
0: Ya.
1: Terlalu.
0: Tapi kayaknya kalau di luar sana kayaknya agak gerah juga gitu ya kalau cuaca kayak gini ya.
1: Karena udah kelihatan nih mataharinya ya, udah cerah.
0: Udah gitu mulai kelihatan. Ya. Kemarin kayaknya langitnya biru ya.
1: Biru dicampur dengan ada rabun-rabun gitu ya, abu-abu.
0: Oh iya, ada kabut-kabutnya. Sedikit lah ya, tapi lumayan untuk dipandang kalau kemarin tuh ya, kalau di pagi hingga siang hari bahkan sore juga masih kelihatan awan birunya. Kalau sekarang sih balik lagi kelihatan kayak putih gitu ya.
1: Iya ya.
0: Dan ini yang buat kita ngebahas kondisi cuaca yang berubah-ubah ya, gitu betul. Ya. Nah, jadi kita harus persiapkan diri juga karena memang kalau tubuh kita nggak siap juga ya pasti bakalan ya itu banyak-banyak hal gitu ya. Kayak sakit lah apalah gitu ya. Nah kalau dari versinya Tika sendiri gimana sih kalau kita harus mempersiapkan diri menghadapi kondisi cuaca yang berubah-ubah?
1: Iya, nah kalau menurut Tika sendiri juga, kalau apalagi untuk diri sendiri ya Bang ya, untuk persiapan dengan cuaca yang suka berubah-ubah, terutama di kota Pontianak pada saat ini ya, yang masih dilanda dengan karhutla, apalagi kabut asap gitu ya Bang ya. Jadi, tapi syukurnya sudah ada hujan turun. Pastinya Tika itu selalu cek perkiraan cuaca ya Bang ya, hari-hari gitu. Nggak cuman ngelihat perkiraan dari langit-langit aja nih. Tapi juga
0: gak mencoba menjadi cenayang gitu ya. Tapi memang cari yang pasti-pasti gitu ya.
1: Pasti-pasti aja kita pantau dari BMKG gitu. Untuk memastikan gimana nih, bakal ada hujan atau enggak.
0: Baik, berarti kita mantengin BMKG dulu gitu ya. Bener. Untuk menjalani atau mengawali aktivitas kita. Berarti itu satu diantaranya. Ada lagi gak?
1: Ada lagi dong pastinya. Nah karena udah mulai turun hujan di kota Pontianak ini ya Bang, Tika sendiri jadinya selalu sedia mantel. Apalagi kan Tika berkendara dua motor, maksudnya pakai motor.
0: Pakai motornya dua.
1: Maksudnya beroda dua gitu.
0: Kalau kendaraan roda dua.
1: Iya.
0: Kalau pakai motornya dua agak bingung tuh ya.
1: Agak bingung ya.
0: Kecuali motornya metik bisa tuh digas dua-duanya. Tapi agak bingung.
1: Agak,
0: ya.
1: agak susah juga.
0: Berdiri sih. Kalau ngangkang agak susah kayaknya. Aduh. Berarti pakai kendaraan roda dua, jadi pakai mantel, bawa mantel.
1: Iya. Terus bawa mantel juga, terus sama sedia masker karena juga masih ada kabut asap di kota Pontianak ini gitu.
0: Iya sih ya, masih ada tipis-tipis lah ya, tapi ya jangan banyak-banyak lagi lah.
1: Amin, ya, kan? Cukup lah ya.
0: Iya, kalau katanya kan bulan ber-ber-ber tuh hujannya juga ber-ber-ber gitu ya.
1: Iya, makanya kita harus sedia tuh mantel hujan ataupun payung buat pendengar.
0: Oke. Kalau versinya Andre sih, nah kalau kondisi cuaca yang berubah-ubah gitu ya, balik lagi tadi ya ke kesehatan kita gitu ya kan. Kadang tubuh kita ini kan butuh adaptasi ya.
1: Betul.
0: Kayak kemarin hampir aja tumbang nih. Itu makanya.
1: Cuaca ya Bang ya.
0: Betul, cuaca. Tiba-tiba hujan. Tiba-tiba panas tiba-tiba kangen gitu. Kalau itu enggak ya.
1: Langsung calling aja tuh yang kangen ya.
0: Nah biasanya kayak gitu. Jadi kalau itu ya kita siapin vitamin sih kalau bisa ya.
1: Iya.
0: Vitamin C. Pokoknya vitamin deh yang pastinya itu bisa membuat daya tahan tubuh kita tuh makin bagus lagi gitu ya. Vitamin C, vitamin E. Ya kalau bisa makan buah-buahan gitu ya kan.
1: Jaga kesehatan
0: betul. Makan buah-buahan, sayur-sayuran. Asal jangan makan temen, itu bahaya.
1: Bahaya. Sakit ya Bang ya.
0: Sakit.
1: Itu malah justru lebih sakit.
0: Nah yang pastinya juga pastikan tidur yang cukup. Nah ini biasanya yang muda-muda nih suka begadang nih.
1: Siapa yo yang suka begadang?
0: Iya. Bukan Tika dong, bukan. Nah biasanya ya kalau bisa tidurnya ya yang ideal lah 7 sampai dengan 8 jam. Itu udah kayak mewah banget gak sih?
1: Mewah banget untuk pada saat ini yang udah mulai magang ini.
0: yang mulai magang, yang mulai kerja ya.
1: Gitu, mulai beraktivitas di luar.
0: Betul.
1: Nah, waktu untuk tidur jam segitu tuh udah lumayan mewah banget.
0: Iya, gitu. Bener ya. Kalau udah jam-jam tidur tuh kayak udah hal yang mewah banget gitu ya sekarang ya.
1: Iya, butuh banget soalnya. Uh-huh. Apalagi kalau udah weekend pun belum tentu bisa tidur jam segitu.
0: Iya bener.
1: Kapasitasnya.
0: Mana nanti disuruh nebas rumput lah. Cuci piring.
1: Iya, puterin sound.
0: Atau apalagi nih, nyapu, ngepel, nyapu, segala macamnya gitu ya. Ya pokoknya beberes. Kadang ya itu waktu waktu tidur tuh waktu yang mahal biasanya mahal, gitu ya. Ya, kalau bisa juga sih kalau memang sulit untuk olahraga lari atau apapun itu gitu pendengar ya. Ya kalau bisa sih jalan.
1: Jalan, iya jalan kaki atau bisa olahraga yang ringan-ringan di rumah sambil megang beban berat yang seperti botol minum kayak
0: gitu. Oh iya, ya, botol minum benar.
1: Gitu ya. Tapi jangan bawa beban hidup juga.
0: Aduh. Udah deh, itu udah lebih berat banget deh. Ya udah, kami masih undang Anda pendengar ya untuk bisa bergabung di line telepon di 734-987 atau di WhatsApp di mana, Tika?
1: Iya, bisa di WhatsApp juga di 0811-570-1042.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya, Rektor Universitas Tanjungpura, Profesor Gondawiko, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir sebagai media rujukan masyarakat, tidak hanya melalui gelombang udara, tapi di berbagai platform digital sebagai salah satu langkah strategis dalam bertransformasi menyampaikan informasi kepada publik. Teruslah mengudara menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksan, General Manager Hotel New Gajah Mada Pontianak, mengucapkan selamat Hari Radio yang ke-81 dan Good RRI yang ke-81. Suara Indonesia, Keperdaulat, Adil dan Makmur. Begitulah tema Good RRI di tahun ini. 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, menyatukan masyarakat, dan memberikan informasi dan inspirasi yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat Hari Radio yang ke-81 dan Good RRI yang ke-81. Radio Otomotif Indonesia teruslah menjadi inspirasi bagi Indonesia. Sekali mengudara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sugeng Widianto, PLT Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari suara yang mudara, melahirkan semangat untuk menyatukan Indonesia. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI semakin kokoh dalam menjalani peran sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Mari terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama mengabdi, berkarya, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Rilas panggilan An Maning garis miring peneguran nomor 18 garis miring PDT titik X garis miring 2026 garis miring PNPTK JO nomor 232 garis miring PDT titik G garis miring 2023 garis miring PNPTK JO nomor 44 garis miring PDT titik G garis miring 2024 garis miring PTPTK JO nomor 273K garis miring PDT garis miring 2025. Pada hari ini, Jumat, tanggal 18 September 2026, saya Suci Nurfitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara perdata nomor tersebut untuk memanggil Andika Arya Dharma, tempat tanggal lahir Pontianak, 6 Maret 1989, NIK 3273210503890005. Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan pelajar, mahasiswa. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Restoran Sesapi Barabere di Jalan KS Tubun, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat untuk selanjutnya disebut sebagai termohon eksekusi 3. Supaya datang menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2026 pukul 9 pagi pada pelaksanaan peneguran kepada termohon eksekusi agar mereka dalam tenggang waktu 8 hari sejak peneguran segera memenuhi kewajibannya sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor tersebut. Antara Hendra Gunawan sebagai pemohon eksekusi semula penggugat, lawan Suilan DKK sebagai para termohon eksekusi semula para tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia yang tersiar di Kota Pontianak dan sekitarnya. Dan kepada halayak ramai yang mengetahui keberadaan Andika Arya Dharma, dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan. Jurusita Suci Nurfitri.

0: miliknya tiga komposer ya, dengan salah benar gitu ya. Ya dalam hidup ya ada salah ya ada benar gitu ya, ada kanan ada kiri gitu ya kan, depan belakang apalagi nih sebutin aja semuanya gitu ya. Yang pastinya ya ada hal yang pasti berlawanan gitu pendengar ya. Ya sama aja kayak cuaca yang tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan, tiba-tiba nanti hujan lagi gitu ya kan. Bahkan ya tiba-tiba nanti hujannya lama banget gak muncul, betul. Gitu ya kan. Nah ini yang perlu kita persiapkan juga gitu ya, karena itu juga pengaruhnya terhadap kondisi tubuh atau kondisi fisik kita gitu pendengar ya. Nah jadi kadang-kadang orang juga persiapannya beda-beda sih, kayak tadi ya, kayak Tika nyiapin mentalnya, nyiapin
1: terus cek perkiraan cuaca,
0: iya. Terus juga
1: terus
0: tadi
1: juga
0: ya
1: sedia mantel hujan atau payung buat pendengar yang aktivitasnya di luar ruangan,
0: betul.
1: Gitu.
0: Betul. Terus apalagi sih, Tik?
1: Apalagi ya? Ya tadi kayak Abang bilang tuh jaga stamina. Daya
0: betul.
1: Tahan tubuhnya gitu.
0: Betul.
1: Minum vitamin gitu ya, Bang ya.
0: Minum air mineral juga gitu ya. Nah, itu penting banget sih.
1: Penting
0: karena
1: banget.
0: Memang apalagi kalau kondisi cuaca nah tiba-tiba panas kayak gini, apalagi ya kalau memang ya haus ya langsung aja minum,
1: langsung aja
0: gitu.
1: Minum ya. Bawa botol sendiri atau tumbler sendiri gitu ya.
0: Iya ya.
1: Buat jaga-jaga.
0: Betul. Asal jangan bawa botol teman tuh bahaya. Oke. Nah, ya pastinya kalau bisa juga, nah ini tadi kalau katanya Tika bawa masker, gunakan masker gitu ya. Sebenarnya bukan hanya untuk pas lagi kabut asap doang ya.
1: Betul, karena kan kita juga di luar, apalagi saat berkendara itu kan ada debu-debu gitu.
0: Iya.
1: Jadi bisa melindungi kita,
0: betul.
1: Dari debu.
0: Eh tapi ada penelpon nih, kita coba angkat dulu ya.
1: Oke.
0: Boleh, halo.
2: Halo.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andre.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pawadi.
2: Ya,
0: iya. Iya, Pak Pawadi ada Tika nih, Pak Pawadi.
2: Ya.
0: Iya, ada Tika di sini nanti yang ya, bakal nemenin juga.
2: Yang Mbak Tika.
1: Halo, Bapak.
0: Iya.
2: Di sini di sambat ini keadaan cuaca masih berselimut gitu, Mbak Tika. Mudah-mudahan kalau di Pontianak sudah berkurang.
0: Iya. Kalau di sana masih, Pak Pawadi?
2: Di sini masih ada sedikit-sedikit lah. Tempat teman Pawan ini kan di kedalaman sedikit, nanti udah agak cerah sedikit, tapi masih ada kabut lah gitu. Ya. Dan Bang Andre.
0: Iya.
2: Yeah. Jadi kita selama ini menikmati udara yang kurang baik gitu, Mbak Tika ya.
1: Iya.
2: Jadi sehingga apa yang kita laksanakan untuk aktivitas, untuk berjalan-jalan, untuk berrekreasi, nggak terbatas lah gitu, Mbak Tika. Jadi mudah-mudahan lah buat 3 hari ke depan ini, seminggu ke depan ini, cuaca pun mudah-mudahan menjadi baik dan cerah lah gitu, Mbak Tika. Supaya kita menikmati udara dengan baik, dengan harus teratur lah gitu. Mudah-mudahan ya, Mbak Tika.
0: Iya.
2: Temanya di siang ini apa, Bang Andre?
0: Kita ngebahas terkait dengan ini, Pak Pawadi.
1: Cuaca yang berubah.
0: Cuaca yang berubah sekarang. Dan persiapan kita seperti apa gitu.
1: Iya.
2: Cuaca selama sebulan inilah memang cuaca kurang bersahabat lah gitu, Mbak Tika, dengan keadaan kita. Karena hari-hari ini ialah di sambat lah tentunya yang kami rasakan ini, Mbak Tika dan Bang Andre, sangat sedih sekali. Pernapasan pun banyak juga yang terganggu. Nah, karena banyak juga yang pernah pilek, batuk lah, batuk yang banyak-banyak ini, Bang Andre.
0: Oke. Ya. Gangguan pernafasan berarti ya, Pak Andi ya?
2: Sehingga kami di sambat ini sangat yang kami rasakan begitulah, Bang Andri. Mudah-mudahan di Pontianak tidak seperti di sambat.
0: Amin. Semoga di sambat juga nantinya akan berangsur seperti di Pontianak juga ya, Pak Pawadi ya.
2: Karena hujan udah pun tiap hari juga turun.
0: Iya.
1: Sudah mulai hujan juga di sini ya, Pak.
0: Kalau intensitasnya gimana, Pak Pawadi, di sana? Maksudnya lebatkah atau hanya gerimis?
2: Hujannya sekali itu lebat gitu, Bang Andri. Sangat lebat sekali. Kalau di tempat Bang Fadi di kecamatan saja itu, Bang Andri, ya. kemarin dulu itu sangat hebat sekali dengan petir-petirnya gitu Bang Andre.
0: Oh, oke.
2: Nah, jadi itulah tinggalnya yeah. Kami juga hari ini dapat merasakan sedikit-sedikit lah berangsur agak udara agak nyaman sedikit lah Bang Andre.
0: Mm-hmm. Kalau Papa Odi izin tanya juga, kalau di sana anak-anak juga udah mulai bersekolah lagi?
2: Anak-anak udah mulai bersekolah.
0: Mm-hmm.
2: Anak-anak SMP SMA udah mulai sekolah, sudah seminggu ini udah.
0: Sudah seminggu
2: di sekolah gitu Bang Andre.
0: Oke, baik. Papa Odi, ada yang mau lagi disampaikan?
2: Itu aja yang kami sampaikan. Cuman di sini lah Bang Andre, kami di Sambas ini kebetulan dari kami di Sambas ini sangat enggak beroperasi ini karena rusak ini Bang Andre.
0: Iya, baik. Papa Odi, sekali lagi terima kasih banyak.
2: Sama-sama.
0: Sehat-sehat untuk saudara-saudara di sana ya, Papa Odi ya.
2: Amin. Mudah-mudahan kita semuanya keadaan sehat walafiat.
0: Oke.
2: Buat Mbak Tiga, selamat bertugas. Dan Bang Andri, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ada Papa Wadi ya tadi ya?
1: Iya, sudah ada Papa Wadi tadi.
0: Ya, kayak gitu ya. Memang kondisi udara memang berbeda-beda juga gitu ya kan. Kayak di Sambas, masih ada kabutnya masih tipis-tipis ada kabut. Juga. Sama sih di Pontianak juga kayaknya masih tipis-tipis. Ada. Cuma memang ini jauh lebih baik daripada beberapa hari lain, sebelumnya ya, dan kawasan betul. Lainnya juga gitu ya. Baik, dan ya kita berharap ya ini etika ya, saudara-saudari manapun berada gitu ya kan, ini dalam kondisi yang baik-baik semuanya deh ya. Karena memang di Kalimantan juga khususnya gitu ya, bukan hanya di Kalimantan Barat aja tapi Kalimantan lainnya juga ya, terkena juga karhutla itu sendiri gitu ya. Nah, jadi kalau memang kondisi cuaca nanti udah berangsur atau udara yang berangsur baik lagi, ya tadi ya beberapa hal yang bisa kita siapkan juga itu tadi etika ya.
1: Betul, persiapan tadi yang harus jaga staminanya dan daya tahan tubuh itu sih yang paling penting juga.
0: Betul, ya tadi sih sebenarnya kalau bisa ketika aktivitas luar ruangan ya tetap ya pakai masker. Terus apalagi sih pakai jaket juga.
1: Jaket,
0: penting ya juga
1: penting,
0: ya.
1: Iya benar. Apalagi kalau yang enggak tahan dengan angin-angin
0: sepoi gitu kan. Aduh, usia ya kalau itu.
1: Tapi
0: benar itu Andre pribadi ngerasain. Antara kalau pakai jaket dan enggak pakai jaket itu kerasa banget gitu.
1: Kerasa ya. Pulang-pulang tuh langsung meriang masuk angin enggak? Kalau enggak pakai jaket.
0: Iya, apalagi kalau udah malam gitu ya. Nah, itu yang paling parah sih. Kalau untuk siang-siang pakai jaket yang agak tipis-tipis mungkin boleh juga gitu ya. Karena kan biar kulit kita tuh enggak langsung terpapar
1: matahari.
0: Betul. Ya, betul. Nah, sinar UV itu bisa baik bisa buruk juga ya kan?
1: Betul.
0: Tergantung dari mana. Ya pastinya ya kuncinya ya kalau kita bisa konsisten kenapa enggak gitu. Betul. Ya kan untuk jaga kesehatan, jaga kondisi fisik kita gitu ya. Betul. Nah, kalau dari Tika sendiri ada lagi yang mau disampaikan ke pendengar kita?
1: Untuk pendengar tetap hati-hati, tetap jaga kesehatan juga ya Bang pastinya. Tadi juga persiapan untuk cuaca yang berubah-ubah ini. Jangan lupa untuk tetap pakai maskernya juga sama sediain mantel kalau udah lihat pantauan BMKG bakal hujan. Bawa mantel hujan ataupun payung yang lagi jalan gitu kan di ruangan.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Baik, nah nanti kita akan juga hadirkan informasi lainnya untuk Anda pendengar ya. Di jam 1 siang nanti akan kami lengkapi dengan berita siang Kalimantan Barat. Nanti juga udah disiapkan oleh tim RRI Pontianak untuk dihadirkan informasinya di ruang dengar Anda. Tadi juga udah bareng sama Tika tentunya di siang hari ini ya. Nanti Tika mungkin besok lagi kayaknya ya.
1: Mungkin ya.
0: Karena nanti udah ada 100% Indonesia, nanti akan ada kentongan juga gitu ya. Kayaknya belum bisa merapat lagi abis ini gitu ya.
1: Iya.
0: Nah ya pastinya besok insya Allah Tika balik lagi untuk nemenin Anda pendengar ya.
1: Semoga bisa mendengar suara Tika di lain waktu lagi
0: nanti. Oke, baik. Nah pastinya pendengar itu dia ya. Tadi sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk sesi opsi obrolan siang. Dan kalau gitu kami akhiri untuk opsi edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rilas panggilan sidang nomor 188/PDT.G/2026/PN/PTK hari Senin tanggal 14 September 2026. Saya Akuari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut untuk memanggil Santoso Halim beralamat di Jalan Purnama Komplek Pondok Agung 6 nomor B6 RT1 RW6 Kelurahan Parit Tokaya, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 10 Desember 2026 jam 9 pagi dalam perkara antara Vera sebagai penggugat lawan Santoso Halim sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Akuari Peblesa. Rilas panggilan sidang kepada tergugat nomor 258/PDT.G/2026/PN/PTK. Hari Selasa tanggal 15 September 2026, saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 20 Agustus 2026, telah memanggil Muntaha, Jalan Danau Sentarum RT4 RW34, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kalimantan Barat sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Yanto sebagai penggugat lawan Muntaha DRMM sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Urai Heri Yanizar.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali ke dana tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Indonesia Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting

0: Himpun Tim Redaksi RRI Pontianak bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi siang hari ini pendengar, Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat atau Kalbar bersama dengan tentara militer bela diri Jepang mengerahkan helikopter Sikorsky UH-60L milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB yang berada di Base Camp Pontianak dan helikopter Chinook CH-47 Jepang melakukan pemadaman karhutla di Kabupaten Kuburaya dan Mempawah. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Saat mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, mitra BNPB operator PT Elang Dirgantara Chandra Chanta Fikar mengatakan, pada Minggu kemarin helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan satu sorti waterbombing dengan 9 kali drop di Desa Pulau Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Fikar menambahkan saat kembali di base camp pihaknya menemukan hotspot di wilayah Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, dan kemudian berhasil melakukan waterbombing dengan 11 kali water drop atau 44 ribu liter air di lokasi karhutla.
2: Dia waterbombing helikopter Sikorsky UH-60L registrasi PA-L6T. Hari ini kami melaksanakan satu sorti itu ke Pulau Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 9 kali drop, namun jarak pandang turun, Pak. Jadi minimum, jadi visibility belum lima. Kami dari sekirisan kami kru langsung minta arah balik ke base.
1: Di tempat yang sama, perwakilan tim Satgas Mako, Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan, pada waktu yang sama, Mako Kodairal 12 melakukan pengawasan pengamanan JS Kunisaki 4003 dari Jepang yang mengangkut 3 helikopter Jepang Chinook CH-47. Dan pada hari ini, satu helikopter Chinook CH-47 Jepang 985 yang berada di Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, berhasil melakukan 2 sorti waterbombing di area Kabupaten Mempawah.
3: Ya, helikopter Chinook Japan Army ada 3. Yang pertama itu 969 dan itu tepatnya di Pelabuhan Kijing Mempawah. Untuk kegiatan yang 969 itu sekarang standby alahan. Untuk yang kedua itu ada Japan Army 985. Itu hari ini bisa melakukan BB tepatnya di Mempawah area. Itu ada 6 kali melakukan BB.
1: Tim Satgas Mako Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto juga menjelaskan, pada sorti pertama Chinook CH-47 berhasil melakukan 6 kali waterbombing dengan 5 titik pemadaman karhutla di Kabupaten Mempawah yang dimulai pada jam 07.40 hingga 09.47 waktu Indonesia Barat. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan.
0: Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di 4 wilayah diantaranya Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Berikut kita simak laporannya.
1: Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari 2 kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di 3 lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
4: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekalian, dan Desa Bulungwe Dalam, Kecamatan Toba. Oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
1: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayung Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
5: Jadi sampai kemarin itu, alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayung Utara

0: apa Bentar itu mengadakan alat alat pemadam kebakaran, jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutlah yang ada di wilayah mereka.
1: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Setelah hampir 2 bulan menerapkan pembelajaran daring akibat kabut asap, sejumlah sekolah di Kota Pontianak mulai kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka. Seperti di SMP Negeri 9, walaupun sudah tatap muka, jam belajar siswa masih dikurangi sebagai penyesuaian terhadap kondisi kualitas udara. Berikut kita simak laporannya.
3: Suasana berbeda terlihat di SMP Negeri 9 Pontianak Senin pagi. Setelah hampir 2 bulan belajar secara daring akibat kabut asap, para siswa kembali mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Kepala SMP Negeri 9 Pontianak Lukman Hakim mengatakan, kembalinya pembelajaran tatap muka disambut antusias oleh siswa, guru, maupun orang tua. Untuk sementara, sekolah masih menerapkan masa percobaan dengan durasi pembelajaran sekitar 30 hingga 35 menit. Penyesuaian ini dilakukan sambil melihat perkembangan kualitas udara dan kondisi cuaca.
4: Persiapannya tidak sesulit yang daring, Pak. Kalau tatap muka itu kan normal berarti, dan itu sangat diharapkan juga baik oleh guru ataupun orang tua yang sudah sering selalu bertanya kapan sekolah balik normal, kapan sekolah balik normal. Alhamdulillah pagi hari ini kan kita sudah mulai lagi tatap muka. Kegembiraan anak-anak itu terpancar dari raut mukanya, gurunya juga bertemu, saling bersalaman, saling sapa.
3: Lukman menyebut selama pembelajaran daring terdapat sejumlah kendala yang dihadapi siswa. Dengan kembali bertatap muka, berbagai persoalan pembelajaran diharapkan dapat segera diselesaikan secara langsung. Sementara itu, orang tua murid menyambut baik kembali dibukanya pembelajaran tatap muka. Salah satunya Yeni yang mengaku lebih lega karena anaknya dapat kembali belajar di sekolah.
5: Agak plong sedikit lah, karena kan udah belajar kayak biasa, dan ada maksudnya tugas-tugas yang dari sekolah tuh agak kurang lah, tinggal ngerjakan di sekolahan kan. Ya, mudah-mudahan sekolahnya nggak ada libur-libur lagi kayak gini, lancar-lancar terus, dan asap-asap hilang lah, jangan ada bakar-bakar lagi.
3: Kondisi serupa juga diterapkan di SMK YPK Pontianak. Guru Matematika Ketros Jumadi mengatakan kegiatan belajar mengajar kembali dilakukan setelah kondisi asap mulai berkurang. Namun sesuai dengan edaran dinas, durasi pembelajaran masih dikurangi dari 45 menit menjadi 35 menit. Pihak sekolah juga terus memantau perkembangan kualitas udara dan menunggu instruksi lebih lanjut.
6: Ini hari ini kebetulan sudah asapnya kurang, jadi sudah belajar seperti biasa, dan juga kami dapat surat edaran dari dinas kemarin pengurangan jam belajar, jadi yang dari biasanya 45 menit jadi 35 menit.
3: Pihak sekolah berharap kondisi cuaca segera membaik dan kabut asap berakhir, sehingga kegiatan pembelajaran dapat kembali berjalan normal dengan durasi belajar seperti biasa. Wilhelmus melaporkan.
2: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita ke informasi berikutnya, pendengar. Peringatan peristiwa Gerakan 30 September atau 30S PKI kembali menjadi perhatian di penghujung bulan ini. Bagi generasi Z yang hidup di era digital, memahami sejarah tidak lagi hanya bersumber dari buku teks sekolah karena banyaknya konten yang bertebaran di media sosial. Berikut kita simak laporannya.
7: Di media sosial, konten tentang sejarah G30 PKI kerap muncul hanya dalam bentuk penggalan video atau potongan cerita. Syafiqi Nur, mahasiswa pendidikan sejarah Universitas Tanjung Pura, menyadari bahwa hal ini dapat memicu kesimpangsiuran. Untuk memastikan kebenarannya, Syafiqi memilih melakukan kritik sumber dengan membaca buku atau mencari jurnal ilmiah dari para ahli yang valid. Menurutnya, sikap kritis ini wajib dimiliki anak muda saat menemukan konten viral tentang sejarah.
8: Tentang suatu informasi, khususnya dalam bidang sejarah, itu lebih baik tuh kita kayak nggak menelannya mentah-mentah, tapi kita harus mencari dari sumber lain lagi. Karena kalau kita nalar mentah-mentah, takutnya itu adalah ilmu yang salah gitu.
7: Selain soal keakuratan fakta, ada sisi lain dari sejarah yang kerap terlewatkan oleh generasi Z dalam diskusi digital mereka. Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Jiwa Sejati Keadilan Kalimantan Barat, Doni Wibowo, menyoroti bahwa peristiwa 65 juga menyebutkan catatan tentang hak asasi manusia. Salah satunya stigma dan diskriminasi kepada keluarga pelaku pada masa lalu. Agar isu-isu sejarah dan kemanusiaan ini tidak memutuskan untuk dibahas, Doni menilai perlu ada ruang literasi yang disesuaikan dengan gaya hidup anak muda saat ini.
9: Kalau di Pontianak nih kan terkenal karena coffee shop-nya gitu kan, di mana hari ini kita bisa memadukan gitu minat Gen Z terhadap coffee shop, dan juga kita bisa memadukan ini dengan minat edukasi terhadap peristiwa G30 SPKI gitu kan.
7: Dengan pendekatan literasi yang tepat dan ruang diskusi yang relevan secara digital maupun langsung, diharapkan generasi muda tidak lagi bersikap apatis terhadap sejarah bangsanya. Karena mempelajari sejarah bukan hanya untuk mengenang masa lalu, tetapi sebagai pembelajaran agar tragedi serupa tidak terulang di masa depan. Rin Ventralino melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Event Pontianak Biennale 2026 resmi dibuka di Port 99 Pontianak. Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi bagi para seniman kontemporer dari sejumlah daerah di Indonesia hingga mancanegara, sekaligus menyuarakan berbagai persoalan lingkungan melalui karya seni. Kita simak laporannya.
3: Pontianak Biennale 2026 menghadirkan beragam karya seni, mulai dari video, visual, instalasi, hingga lukisan. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono saat membuka kegiatan mengatakan, Pontianak Biennale menunjukkan semakin luasnya jejaring seni dan kreativitas di Kota Pontianak. Seniman dari sejumlah negara seperti Singapura, Kroasia, Malaysia, dan Inggris turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.
10: Yang ada di tidak hanya Pontianak ya, ada Kalimantan Barat, bahkan dari Pulau Jawa, dan bahkan dari mancanegara, dari Singapura, dari Kroasia, jadi dari Malaysia ya, Brunei juga ada. Ini menunjukkan bahwa kegiatan ini sudah mendunia.
3: Menurut Edi, sejumlah karya yang ditampilkan mengangkat persoalan alam, sungai, hingga kebakaran lahan. Pesan tersebut menjadi bentuk kepedulian seniman terhadap kondisi lingkungan. Pontianak Biennale juga diharapkan dapat berkembang menjadi agenda tahunan yang digelar di berbagai ruang publik Kota Pontianak. Sementara itu, seniman dan kurator asal Kroasia, Petra Matic, turut memperkenalkan proyek Non-Aligned Archive atau Arsip Non-Blok dari Zagreb, Kroasia. Proyek tersebut mendokumentasikan sejarah para pelajar dari Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang pernah datang dan belajar di Zagreb pada masa gerakan non-blok.
11: Latin American peoples and communities. So we are collecting the visual material and the memory stories and documents of these people with their consent, of course. And also we are reactivating the archive by collaborating with different artists, institutions, and collectives from these countries or from these diasporas.
3: Petra Matic menyebut keikutsertaannya dalam Pontianak Biennale menjadi kesempatan untuk kembali berkolaborasi dengan komunitas seni lokal. Pontianak Biennale 2026 tidak hanya menjadi ruang pamer karya seni, tetapi juga menjadi wadah pertemuan dan kolaborasi seniman lintas daerah dan negara, sekaligus menyampaikan pesan tentang hubungan manusia dengan alam. Wilhelmus melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Sudiono atau Yo Uui kembali dipercaya memimpin Marga Yo untuk periode 2026 hingga 2031. Ia ditetapkan secara aklamasi dalam pemilihan Ketua Marga Yo periode ke-38 di Pontianak. Berikut kita simak laporannya.
12: Pemilihan Ketua Marga Yo berlangsung meriah di Gedung Marga Yo, Jalan Gajah Mada Pontianak, Minggu 27 September 2026. Sudiono kembali dipercaya memimpin organisasi tersebut setelah melalui proses pendaftaran dan penjaringan calon selama satu bulan. Ketua Tim Formatur, Edi Yo, bersama Sekretaris Formatur, Jono, menyampaikan hasil penjaringan kepada Ketua Dewan Pembina Marga Yo, Yong Wan Chua. Dalam forum rapat, Sudiono atau Yo Uui kemudian ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua Marga Yo periode ke-38.
13: Berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya juga berharap keluarga besar Marga Yo semua mau mendukung supaya kedepannya akan lebih baik.
12: Sudiono sebelumnya juga menjabat sebagai Ketua Marga Yo periode ke-37 untuk masa bakti 2022-2026. Dengan kembali dipercaya memimpin, dirinya akan melanjutkan kepengurusan Marga Yo selama 5 tahun hingga 2031. Yayasan Margayo selama ini berperan dalam pengelolaan pemakaman Margayo, pelestarian adat istiadat hingga penghormatan kepada leluhur. Hermanta Fiko Alhadi melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 1 RRI Jakarta. Nanti kita akan ikuti 100% Indonesia yang akan hadir sesaat lagi di ruang dengar Anda, yang mana nanti untuk bintang tamunya adalah Astrid gitu ya, yang akan dipandu oleh Isan Tarori dan juga Yudi Ismail dalam 100% Indonesia Nasional. Pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ras, kereta sekarang makin ramai aja ya. Kayaknya tuh tiap hari penuh terus.
1: Iya, karena banyak orang pilih kereta buat berangkat kerja, sekolah, atau sekedar bepergian.
0: Iya sih, enak. Nggak perlu kena macet di jalan.
1: Betul, apalagi kereta bisa mengangkut banyak penumpang dalam satu kali perjalanan.
0: Iya ya, jadi kendaraan di jalan juga bisa berkurang dong.
1: Iya, kalau banyak orang naik kereta, jalan raya jadi nggak terlalu dipenuhi kendaraan pribadi.
0: Terus-terus, apalagi manfaatnya buat masyarakat?
1: Jadwalnya yang teratur juga bikin orang lebih mudah mengatur waktu dan aktivitas sehari-harinya.
0: Gitu ya, jadi kereta tuh bukan cuma soal cepat sampai tujuan ya.
1: Betul.
2: Keripik kentang ditemukan tanpa sengaja pada musim panas di tahun 1853. Penemu makanan populer ini adalah seorang koki bernama George Crumb yang merupakan keturunan Afrika Amerika yang bekerja di Moonlight Lodge di Saratoga Springs, New York, Amerika Serikat. Ia merupakan ahli pembuat kentang goreng tebal yang biasa disantap menggunakan garpu. Penemuan keripik kentang pun bermula dari keluhan pelanggannya yang merasa kentang buatannya terlalu tebal. Ia pun kemudian menipiskan kentang buatannya. Namun hal itu tidak membuat komentar berhenti. Karena kesal dengan komentar banyak orang, Crumb memutuskan memotong kentang menjadi potongan tipis yang kemudian digoreng. Tanpa maksud membuat pelanggannya puas, justru gorengan kentang tipis itu membuat para pelanggannya senang. Makanan itu pun ramai digemari, hingga Crumb memasukkannya dalam menu dengan nama Saratoga Chips atau keripik Saratoga. Penemuan itu pun membawa keripik kentang menjadi hidangan yang bisa dinikmati banyak orang di berbagai wilayah. Bahkan, kini keripik kentang menjadi hidangan yang bisa ditemukan di berbagai negara.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia.
0: Ada Ratu Cahaya yang barusan muncul gitu ya. Pantesan kita kok kinclong banget. Kinclong gak tuh?
1: Yang kinclong kayaknya yang Ratu Cahayanya.
0: Ratu
1: deh.
0: Cahayanya ya.
1: Kalau kita mah agak kicep dikit aja sih.
0: Ada quotes muncul di
1: apa
0: sini.
1: Apa itu? Apa sih, Mas? Apa
0: jadi ada sesuatu yang tertunda. Iya, dan ini mungkin pernah membawa kita mencari kedamaian meski harus melewati dusta di atas cinta. Dan menerima kenyataan bahwa tidak selamanya kita bisa jadikan aku yang kedua.
1: Karena
0: karena cinta itu bicara tentang rasa. Enggak, Kak? Iya kan? Tentang hati yang terkadang berkata, aku tak ingin dicintai.
1: Masa sih?
0: Sementara mendua, sarang hamnida dan terpukau menjadi bagian dari cerita yang pernah dijalani. Tapi sesudah semusim hadir Ratu Cahaya,

0: ya akhir bulan September berarti bentar lagi juga udah mau akhir tahun ini. Kayak 3 bulan lagi doang nih akhir tahun.
1: Bukannya akhir tahun seneng, malam tahun baruan ya, tampil
0: job,
1: di mana?
0: Jobnya sih yang seneng. Ya kan, tapi ya ternyata waktu tuh cepat banget berlalu ya. Tapi yang satu ini bintang tamu kita itu kayaknya gak berlalu sinarnya tuh. Cahayanya tetap bercahaya.
1: Ya karena ratu cahaya.
0: Iya lagi, sesuai. Maksudnya omongan itu doa ya Mas Yud ya.
1: Bener bang.
0: Ya, seperti kakak Astrid ya, yang kebetulan hadir hari ini di studio menemani kita. Halo, halo. Selamat siang.
2: Hai.
0: Bridgingnya kita agak panjang ya.
1: Terus, harus panjang bridgingnya.
2: Aduh, kepikiran banget tadi itu.
1: Iya. Wow. Untung lagunya banyak. Coba kalau lagunya dikit nggak bisa dibikin gitu.
0: Ya? Oke, iya aku kan agak bingung dia kan mau merangkai katanya gimana
2: bisa,
0: dia.
2: Bisa,
1: Diana.
0: Diana Papilaya jatuhnya.
1: Diana Nusantara.
0: Oh ya Allah. Ngeri
1: pura-pura cinta. Pura-pura
0: cinta. Cobalah bertahan. Nah, aku juga patah hati sama kayak kakak aku sebenarnya lagu-lagunya mirip-mirip kita.
1: Mirip-mirip ya.
0: Tapi apa kabar Kak Astrid?
2: Baik, ya sedikit baik karena kenapa, lagi agak bindeng ya, agak flu nih.
1: Oh. Bindeng aja begini.
0: Seger tapi tetap kelihatannya. Jadi yes, kalau kalian pendengar sayangnya kalian cuma bisa dengar.
1: Wah, bisa nonton juga dong.
2: RRI, bisa nonton ya?
0: Iya, RRI itu tuh ada kameranya kita. Ada kamera kita nyala RRI Net. Jadi bisa ngelihat juga. Dia terlihat baik-baik saja. Dia tidak terlihat sakit bindeng atau apapun itu yang
1: kita
0: tadi
1: jadi terpukau ya.
0: Tapi aku tidak ingin mendua.
2: Aku juga.
0: Ya. Jadi ini ngomong-ngomong, congrats dulu deh buat Kak Astrid. Ini berarti kolaps ya.
2: Yes.
0: Sama Adrian Marta Dinata.
2: Betul. Sayangnya Adri nggak bisa ya. Sebenarnya dia tadi juga sangat menyesal tidak bisa hadir karena ini kan lagu single kami baru rilis ya.
0: Kapan nih rilisnya, tanggal berapa kemarin?
2: Kemarin tanggal 21 September.
0: Baru banget. Masih fresh from the oven ini benar-benar ya. Sayang banget Kak Adri nggak bisa datang ya. Padahal dulu teman aku siaran juga di radio yang beda.
1: Radio nggak apa-apa disebutin kan, kita milik pemerintah mengayomi semua.
2: Emang dari dulu siaran ya?
0: Iya, sempat aku siaran juga gitu barengan sama Adri.
2: Tahu tuh radio mana tuh?
0: Iya, Global kan?
2: Iya. Disebut juga.
0: Jadi ditahan-tahan. Disuruh sepil, ya kesepil aja jadinya. Tapi
2: spil kak gitu ya.
0: Kenapa ngomong-ngomong ini ke Astrid setelah agak lumayan lama kayaknya nggak produksi lagi ya Kak Astrid ya?
2: Ah, itu banyak sekali pertanyaan yang bilang ke aku kayak gitu.
0: Kenapa?
2: Sebetulnya aku tiap tahun rilis.
0: Sebenarnya tiap tahun rilis.
2: Cuman enggak pernah dengar ya.
0: Oh.
2: Sayangnya. Ya, jadi sebetulnya memang aku lumayan produktif ya. Maksudnya dari tahun. Jadi aku udah belasan tahun di Sony Music.
0: Betul.
2: Lalu aku sempat lalu aku keluar dari Sony Music dan aku bergabung dengan My Music. Itu selama 5 tahun. Nah, sekarang aku independen. Itu dari 5 tahun yang lalu lah ya, kira-kira ya 5 tahun yang lalu. Jadi dari tahun 2002 ya, 2002 itu sampai sekarang sebetulnya aku rilis single-single juga gitu. Terus ya. Maksudnya lumayan produktif lah.

0: aku keluar dari Sony Music dan aku bergabung dengan My Music.
1: Uh-huh.
0: Itu selama 5 tahun. Nah, sekarang aku independen. Itu dari 5 tahun yang lalu lah ya, kira-kira ya 5 tahun yang lalu. Jadi dari tahun 2002 ya, 2002 itu sampai sekarang sebetulnya aku rilis single-single juga gitu. Terus ya. Maksudnya lumayan produktif lah. Tahun 2003 2023 kayaknya. 2022 aku sempat apa? Vakum kayaknya, enggak ngeluarin apa-apa. 2023 tuh aku mulai lagi sendiri ya. Gitu. Jadi memang rilisnya single ya, single by single gitu. Nah, akhir tahun lalu akhirnya aku memberanikan diri untuk rilis mini album. Mini album yang mana apa ya, kan selama ini selalu single by single gitu ya. Aduh, agak deg-degan juga gitu ya, mini album gimana ya. Tapi ya cuek aja lah gitu. Akhirnya aku ngeluarin mini album judulnya Masih di Sini. Judulnya Masih di Sini. Lalu awal tahun dijadikan full album. Jadikan full album judul albumnya Aku dan Cahaya.
2: Nah,
1: memang gak jauh dari cahaya ya.
0: Iya juga ya.
1: Iya kan, Aku dan Cahaya.
0: Nah, kebetulan memang di full album ini aku memang bekerja sama dengan KFC. Jadi memang masih eksklusif sampai sekarang. Sampai ya mungkin harusnya sih sampai tahun ini aja eksklusif di situ. Dan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini ada di album itu gitu.
2: Ceritanya.
1: Berarti ini album 10 lagu.
0: Betul, 10 lagu.
1: 10 lagu dari
0: yang mini album itu.
1: Mini album itu dijadiin
0: lagu baru gitu.
1: Salah satunya adalah Ku Ingin Kau Tahu.
2: Ya. Katanya di album ini Astrid menunjukkan kedewasaan bermusik.
0: Aduh.
2: Apa musik yang digunakan umurnya udah lama lawas gitu apa gimana?
0: Ya, sebetulnya mungkin lebih ke tema ya.
2: Temanya,
0: Jadi memang di dulu, jadi gini, sebelum akhirnya aku memunculkan mini album yang kemarin akhir tahun lalu itu, sebelumnya kan aku memang apa ya, begitu kita dari major label ke independent itu kan banyak adaptasi ya.
1: Betul.
0: Semua-semuanya serba sendiri kalau independen, semuanya dipikirin sendiri apalah dan sebagainya gitu. Jadi aku sempat juga apa ya, istilahnya mencari-cari gitu. Biasanya dulu kan dibantuin ya, cari lagu,
1: udah ada timnya semuanya,
0: dibantuin cari lagu apa dan sebagainya. Nah sekarang itu pada saat aku keluar dari My Music terakhir itu, nah itu aku benar-benar mencari lagu apa sih yang aku mau keluarin gitu, single apa.
1: Nah, waktu yang kakak itu, mau nyanyiin
0: betul,
1: juga ya.
0: Jadi aku masih terbawa gitu dengan, oh aku pengen kayak yang jadikan aku yang kedua gitu misalnya. Atau aku pengen yang kayak yang galau-galau deh gitu. Itu apa, aku sempet nanya juga ya ke, aku selalu ini kan tanya ke apa teman-teman yang ada di sosmed gitu kan. Enaknya pengen dengerin aku nyanyiin lagu kayak gimana lagi gitu. Banyak juga yang mereka, oh yang kayak Terpukau Kak gitu, atau yang kayak jadikan, ya gitulah semuanya. Nah, akhirnya aku berusaha, akhirnya mengeluarkan single yang seperti ini. Akhirnya lama-lama, kenapa aku gak mencoba jujur aja gitu pada diriku gitu loh. Apa sih gitu ya, maksudnya selama ini ya udah gak usah terlalu dipikirin Mau kayak apa, oh nanti ujungnya gitu. Pokoknya terlalu dipikirin banget gitu yang apa kata orang dan sebagainya gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ya udahlah, coba lebih jujur apa yang sedang dialami sekarang gitu. Makanya di mini album itu judulnya Masih di Sini itu juga sebetulnya agak sedikit ini ya, maksudnya
1: curahan hati ya.
0: Betul. Jadi kayak banyak yang nanya, "Astrid kemana aja sih?" Oh, aku masih di sini gitu. Itu.
1: Makanya Aku dan Cahaya tadi ya. Jadi Astrid itu tetap cahaya gitu di mana pun berada, dia tetap menerangi semuanya.
2: Siap. Udah ada yang siap-siap nelpon nih, ada Albert di Bau-Bau. Selamat siang Albert.
1: Iya. Halo
2: Albert.
3: Yang transfer di Indonesia.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
0: Siang.
3: Ya, Astrid. Saya Astrid. Saya, nama saya sebenarnya Boy Makassar, dulu sering gabung di TV kalau ada hostnya. Astrid sendiri, siapa namanya? Yang soalnya kita yang digaris tangan terus anaknya putrinya Naila Astrid ya, umurnya berapa itu?
0: Oh bukan itu. Kayaknya ya.
1: Ini beda Astrid,
0: beda
1: kayaknya.
0: Astrid, kayaknya.
2: Astrid yang mana ini?
3: Naila Astrid kan putrinya, terus suaminya ada di itu garis tangan, siapa namanya itu?
2: Putrinya ada di garis tangan.
1: Suaminya ada di garis tangan katanya.
2: Atau
1: gitu.
2: Gimana tuh? Hah?
0: Gimana tuh?
1: Enggak, itu beda. Itu kayaknya Astrid Tiar kali mungkin.
0: Oh,
1: kayak.
0: Oh ya mungkin. Garis tangan maksudnya gimana tuh? Aku bingung.
1: Kalau ini Astrid.
3: Ini sering di televisi itu bawa acara-acara nyanyi, mungkin itu laga Indonesia.
2: Oh itu Astrid Tia.
1: Oh itu Astrid Tia. Iya, Astrid Tia. Beda.
0: Itu presenter ya.
1: Itu beda Astrid. Kalau yang ini penyanyi.
3: Kalau yang ini sih nama saya Ben Makassar. Sering gabung.
1: Oh iya Pak Albert. Ini ya, tapi ngomong-ngomong ya. Bintang tamunya Astrid yang nyanyi. Jadikan aku yang kedua. Ya.
2: Sebuah dirimu bahagia.
1: Enggak usah kayak gitu dong jadinya.
2: Gitu Bang Albert.
1: Yes.
3: Itu saja.
2: Oke, siap.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Terima kasih.
1: Dia kayaknya salah menanggapi ya.
0: Oh iya, enggak apa-apa, tapi emang sering kok ketukar gitu.
2: Sering ya.
1: Karena banyak ya Astrid juga ya.
0: Kebanyakan Astrid Tiar ya.
1: Iya, tapi okay. Pasti banyak yang kenal Kakak tuh sebenarnya Astrid apa? Jadi yang kedua pasti gitu-gitu ya.
0: Iya, kayaknya gitu ya, karena enggak ada belakangnya kan memang ya.
1: Karena namanya Astrid doang gitu.
2: Astrid Ratu Cahaya.
1: Iya, ada juga yang gitu.
0: Ada juga Astrid penyanyi ya.
2: Oke. Penelpon berikutnya, halo selamat siang. Dengan siapa ini?
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan siapa?
4: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
2: Siap.
4: Bung Yudi, apa kabar kalian berdua?
2: Baik.
1: Baik dong Bung, sehat Bung.
4: Alhamdulillah, bil khair.
1: Bung Benijo ya. Memang terbaik ya.
2: Masih di Manado kah ini?
4: Ya iyalah, nggak pindah-pindah, masih di mana doang.
2: Ya barangkali kan pindah gitu kan. Katanya vilanya banyak.
1: Ouch.
2: Silakan. Bung Benijo, apa pertanyaannya?
4: Kita ke bintang tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Astrid.
0: Oh, waalaikumsalam. Apa kabar?
4: Sehat ya, Mbak Astrid ya, sehat ya.
2: Silakan.
4: Alhamdulillah sehat. Kita langsung pertanyaan-pertanyaan pertama nih Mbak Astrid ya. Ini kan ada berapa album? Ada dua album ya album ini?
0: Kalau yang baru rilis ya? Satu album ya.
4: Satu album ya. Pertanyaannya, adakah salah satu lagu yang di album mini itu sempat booming? Itu ya pertanyaan pertama dalam satu album itu ada okay. Mungkin ada salah satu yang sempat booming. Terus pertanyaan kedua ya Mbak Astrid ini talenta musik Mbak Astrid ini otodidak apa ada menurun dari keluarga itu okay. Aja ya pertanyaan.
2: Ditunggu ya Bung Benijo.
4: Oke deh. Salam dong tiga orang ya. Yang lagi menyiar di Prosatu Manado, RRI Manado ya. Ada Mbak Yelin Sofiani, semangat ya Mbak Yelin. Okay. Terus ada Ibu Farida di Palu, Uncle Gaji, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang. Ada Kak Eli. Halo? Kak Eli.
5: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Ih, kurang minum kayaknya suaranya serak.
1: Lemes banget kayaknya juga Kak Eli.
5: Ya kayaknya begitu, saya belum makan.
2: Ih, belum ya, makan. Allah. Alamatnya di mana? Kita kirim dari sini ya.
1: Aku kirim pempek.
5: Boleh, aku mau minta sama Mbak Astrid aja deh.
2: Oh, boleh sih.
1: Boleh deh.
0: Boleh.
1: Mau minta apa tuh?
5: Mbak Astrid.
0: Hai.
5: Aku paling suka Mbak Astrid nyanyi lagu Dapatkah.
0: Aduh, terima kasih.
1: Kita bersama.
0: Tenang rasa ya.
5: Nanti dinyanyiin dong.
0: Aduh.

0: itu anak-anak saya, gangguin saya gitu.
1: Lucu.
2: Eh Allah, gemes banget.
0: Pokoknya buat Mbak Astrid-nya semoga sukses terus.
1: Amin.
2: Amin.
0: Jaya, semakin jaya di.
1: Amin, amin. Ibu juga ya, sehat terus.
0: Ya buat abang-abangnya semoga sehat semuanya.
2: Amin.
3: Abang-abangnya yang jualan donat ya kan.
2: Mbak Eli nggak mau tanya apa-apa.
3: Udah gitu aja Mbak Eli.
0: Aku ngobrol sama Mbak Astrid aja udah senang banget.
2: Oh, masya Allah, masya Allah.
3: Ya udah kalau gitu aku sama Isan turun, silakan ngobrol terus sama Mbak Astrid ya.
2: Iya ya.
3: Oke, Mbak Eli, thank you ya.
0: Ya, terima kasih.
3: Sama-sama. Lanjut di line WhatsApp ada kayaknya ini Bang Hanafi ya kalau ngelihat namanya. Bang Hanafi, silakan.
2: Halo.
4: Bang Nafi di sini, iya, Bang bener. Isan, Bang Yudi,
3: waalaikumsalam.
4: Mbak Astrid, 100% Indonesia, spesifikan kayak banggakan Indonesia.
2: Cakep udah Nafi.
4: Ya ini saya mau menegaskan ini Mbak Astrid bukan Astrid Kuya gitu.
2: Bukan.
3: Ya, ada lagi satu lagi.
2: Iya
1: ya,
2: ya, lagi. Oke oke oke.
3: Terus.
4: Itu aja pertanyaannya dari Napi mau nanya ini kau untuk lagu yang jadikan aku yang kedua ini Mbak Astrid yang ciptain atau gimana ada pencipta orang lain atau Astrid sendiri yang ciptakan?
3: Oke, ditunggu ya nanti dijawab ya.
4: Ya terus yang kedua pertanyaannya tentang lagu hanya untukmu ditulis pernah waktu itu ditulis di Sumatera Barat di mana hutannya di mana lokasi hutannya.
1: Siap.
3: Ya. Ditunggu ya Pak Hanafi.
4: Ya,
3: eh Bang Udah Hanafi.
4: Olahraga favorit apa olahraga favorit Mbak Astrid?
3: Okay.
4: Nah, ini olahraga supaya bisa awet muda sampai sekarang.
1: Aduh.
4: Ya soalnya tetap prima.
3: Prima ya.
4: Ya salam buat Kak Rani Zue yang ada di Pos 1 Padang,
3: siap.
4: Di Candy Tabing.
3: Oke.
4: Okay. Nancy di Veteran itu aja. Selamat siang.
3: Selamat siang. Selamat
2: siang udah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
2: Iya, halo.
3: Dengan siapa ini?
2: Halo, Mas Ari di Samarinda.
3: Bukan. Halo.
2: Siapa? Halo.
3: Oh, yang di line 2 putus ternyata.
2: Oke, okay, yang ini?
3: Mas Ari di Samarinda.
2: Oh, oke, okay. Mas Ari di Samarinda.
3: Halo, Mas Ari.
2: Halo.
5: Ya.
2: Iya, Mas Ari mau tanya apa Ari nih?
5: Kapan ke Samarinda?
3: Oke, okay, baiklah
2: Mas Ari di Samarinda.
3: Ditunggu ya, Mas Ari ya.
5: Iya.
2: Iya, thank okay. you Mas Ari.
3: Yuk, kita jawab satu persatu ada berapa pertanyaan
2: atau
3: tadi.
2: Atau mau telepon WhatsApp nggak?
3: Boleh deh, ini okay, satu lagi ya.
2: Satu lagi nanggung.
3: Satu lagi kita okay. terima.
2: Halo. Telepon.
3: Selamat siang.
6: Halo. Selamat siang.
2: Selamat siang. Ini dengan siapa, di mana?
6: Dari Mbak Oma.
2: Mbak Oma.
3: Mbak Oma. Oh, udah. Mbak Oma di mana, Mbak Oma?
6: Di Solo, Kak.
3: Oh, okay, di Solo.
2: Mbak Oma di Solo.
3: Silakan di Solo apa yang mau ditanyakan?
6: Iya, Mbak Astrid, ya. Paling pengen banget masih punya keinginan nggak buat berkolaborasi dengan musisi Indonesia siapa itu?
3: Gitu. Oke, okay, itu aja.
6: Boleh salam dikit nggak?
3: Oh, dikit ya, boleh kalau dikit, kalau banyak nggak ya. Boleh.
6: Kru Pro 1 Surakarta, Mbak Rian Dani Surya, selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Maulana di
3: halo.
6: Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita baca-baca apa aja pertanyaannya iya. tadi.
2: Tadi dari Bung Benny Jo di Manado dia nanya iya. di album ini kan tadi bilangnya dari mini album ya.
1: Iya. Aha.
2: Terus diangkat jadi satu album.
1: Iya.
2: Nah itu ada nggak lagu yang
1: hits gitu? Ya.
2: Hits gitu.
1: Iya kebetulan lagu-lagu ini baru semua ya gitu. Jadi memang dari akhir tahun lalu aku memang buat lagunya baru. Jadi kalau ditanya apakah sempat booming, jelas belum gitu, karena ini semua lagu baru semua gitu. Kebetulan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini juga sebetulnya mungkin remake ya, ini kan lagu remake ya, karena dulu dulunya dibawain sama Adri sendiri, nah ini versi duetnya gitu. Jadi kalau dibilang yang booming gak ada kayaknya ya, karena memang
2: baru semua.
1: Karena semua baru.
2: Tapi ini ngomong-ngomong kan, Ku Ingin Kau Tahu ini kan lagunya Kak Adri tadinya sendirian.
1: Betul,
2: ini kan
1: Adrian.
2: Duet. Tapi ada lirik yang dirubah gak?
1: Ya palingan kayak kau kunya itu aja sih, karena kan duet untuk keperluan.
2: Jadi bersaut jatuhnya di sini.
1: Iya betul.
2: Oke.
3: Lanjut, ada siapa lagi?
2: Bakatnya,
3: oh, bakatnya
2: turunan enggak?
3: Atau tanjakan?
1: Atau didak apa turunan apa tanjakan? Benar juga ya.
2: Ini jok orang tua nih kalau kayak gini. Sorry, aku Gen Z.
1: Wow, sama. Tapi sama anakku.
2: Sama.
1: Kalau bakat
2: ada dari keluarga?
1: Mungkin seni ya. Kalau seni mungkin dulu bapakku juga sempat main teater gitu. Tapi hanya bukan jadi profesi sih gitu, cuman sebagai hobi saja gitu. Tapi ya bisa dibilang otodidak kayaknya ya.
2: Memang sendirinya aja ya jatuhnya. Oke, baiklah kalau gitu dari Uda Hanafi. Jadikan Aku Yang Kedua ini ciptaan siapa sebenarnya?
1: Ciptaan. Jadi dulu itu di TV7 ya. TV7 ya, bukan Trans7 ya. Dulu ya, sekarang Trans7, dulu TV7 itu kan ada kompetisi, ceritanya kompetisi
2: Cilapop
1: untuk
2: ya?
1: Betul. Untuk pencipta lagu yang amatir ya istilahnya gitu. Nah itu akhirnya dibikinlah ada Cilapop itu. Nah si lagu Jadikan Aku Yang Kedua ini lagu yang menang gitu. Dari si pencipta, penciptanya namanya Novi Umar, orang Samarinda. Dan kami juga sampai sekarang juga masih kontak ya, masih dekat baik lah, kenal baik gitu sama dia. Dan apa ya itu, jadi dia adalah pencipta lagu yang pemenangnya adalah dia, lagu Jadikan aku yang membawakan lagunya gitu.
3: Jadi, jangan-jangan tadi adiknya Mas Hari makanya disuruh ke Samarinda.
2: Kali ya.
1: Bisa jadi.
2: Kayaknya ya.
3: Kayaknya ya.
2: Makanya kapan ke Samarinda?
3: Langsung mungkin boleh, udah bisa, ada perintah bisa. Dari
2: kayaknya deh. Terus ini juga Hanya Untukmu.
1: Ini aku kaget juga nih ada yang menanyakan ini, karena memang jadi dulu ada proyek dari satu apa ya namanya ya, komoditas LSM atau apa ya namanya, Hutan Itu Indonesia. Jadi kami itu orang, kami, aku sama suami waktu itu diajakin untuk datang ke sebuah hutan gitu ya. Ke desa ya, itu berarti desa yang ada hutannya gitu. Nah di situ kita disuruh bikin lagu di situ. Nah itu kan lumayan menantang ya buat aku si anak kota ini gitu ya, untuk datang ke sebuah
2: hutan.
1: Nah aku ingat banget itu di Sumatera Barat, betul sekali. Namanya kalau nggak salah Hutan Nagari kalau nggak salah. Tapi itu katanya orang-orang itu hutan yang sangat ramah sebetulnya, karena dia tahu, karena aku kan ini ya cemen gitu ya,
2: komunikasinya.
1: Jadi kayaknya hutannya yang sangat ramah banget buat pendatang. Gitu. Karena ada teman-teman yang dikirim ke hutan yang gak ramah sama sekali gitu.
2: Maksudnya gak ramah tuh gimana?
1: Jadi masih ada hantu. Jadi masih betul-betul yang masih apa namanya,
2: mistisnya kuat
1: gitu
2: ya.
1: Jadi masih apa ya,
2: belum terjamah lah.
1: Gak banyak penduduk lah gitu. Kalau yang aku di tempat aku tuh sudah banyak penduduk gitu.
3: Oke.
1: Dan
3: ada lagi
1: itu diciptain di situ.
3: Di situ dibikinnya ya.
2: Oke. Olahraga favorit katanya

0: Pilo gitu ya. Ya cuman ya itu aja sih, yang penting harus ada latihan ototnya.
1: Oke oke oke oke oke.
2: Yuk boxing yuk. Capek
0: sih. Gak bener deh.
1: Ya. Makasih ya. Aku boxeran aja deh daripada boxing. Ya kan. Terus tadi ada pertanyaan dari Mbak
2: Eli.
1: Tapi Oma.
0: Oma.
1: Mbak Oma.
0: Mbak Oma.
2: Oh, Mbak Oma. Iya.
1: Mbak apa Oma? Aku juga bingung sebenarnya.
2: Mbak Oma yang di Solo ya?
1: Iya, dia bertanya pengen kolaborasi sama siapa lagi. Kan kayaknya Mbak Asri juga lumayan sering ya kolaborasi ya.
0: Betul, gitu. Jadi sebetulnya aku tuh orangnya ini ya, senang sekali kolaborasi gitu.
1: Maksudnya yaudah, besok yang... kita kolaborasi.
0: Ayo.
1: Ya. Oke, ayo lagi, ayo.
2: Ditantangin.
0: Aduh. Happy banget aku gitu. Okay. Karena memang ya sebetulnya bukan enggak selalu yang direkam ya. Mm-mm. Kayak kemarin aku dapat kesempatan kolaborasi sama Enau gitu kan. Jadi itu waktu apa manggung di satu kota lah gitu. Mm-hmm. Itu seru banget gitu loh. Nah, kalau dibilang siapa ya gitu, salah satunya si Adrian ini ya, karena kebetulan mm-hmm. Adrian ini memang sahabat aku ya. Maksudnya mm-hmm. dulu kami itu sejarahnya itu dulu dia adalah band pengiring aku. Dia kan main gitar ya. Jago banget main gitar jago, ya gitu. Jadi dulu waktu pertama kali aku debut album lagu-lagu baru lah, jadikan aku yang kedua ya waktu itu kan manggung-manggung itu aku dia band pengiring aku salah satunya gitu. Jadi perkenalannya itu udah lama banget gitu sampai akhirnya karir kami begini ya, dia juga akhirnya memutuskan untuk solo dan sebagainya, akhirnya sekarang sama Samson dan sebagainya. Nah, akhirnya itu aku beberapa tahun terakhir ini memang aku sering banget ketemu sama dia untuk produce lagu gitu. Okay. Jadi untuk album dan sebagainya, untuk project-project dari beberapa tahun yang lalu gitu. Akhirnya kenapa sih kok kita nggak duet gitu? Kenapa gitu? Dan dia waktu itu pas aku mau bikin album full album ini memang butuh lagu baru gitu. Terus dia bilang kenapa nggak lagu aku sih gitu?
2: Oh iya
0: juga ya gitu. Tapi kita bikin versi duetnya yang ku ingin kau tahu ini. Itu kan. Wah, itu gen milenial kayaknya langsung turun itu gunung kayaknya kalau
1: lagu
0: dengerin
1: galau ya. Aku soalnya dulu juga ya salah kan? Satunya. Kayak lagu jatuh cinta ketika mau ngasih tau, ku ingin kau tahu meskipun kau jauh, ku tetap untuk.
2: Kalau gitu kan dengerin langsung aja Bea. Ya udah, supaya mantap. Okay, yang lain tunggu ya, nanti kita ngobrol lagi. Silakan kalau mau telepon 0213440696 atau 0213441499. WhatsAppnya di 0811797271. Ku ingin kau tahu. Aduh.

0: Kita tuntaskan sampai note terakhir ya.
1: Belum. Apa yang belum? Oh, aku belum dibuka. Ya Allah, parah banget ya. Karena memang lagunya enak, suaranya enak, yang nyanyiin enak, dan aku juga lagi enak makan.
2: Enak ya?
1: Enak banget makan sendiri.
0: Oke, oke, oke. Kita sebelum ngobrol lagi, kayaknya kita harus menyapa para pendengar yang ada di seluruh Indonesia yang sedang merilai kita semua.
1: Dari mana aja Mas Yud?
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Apa kabar juga yang ada di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan kota-kotanya? Mudah-mudahan sehat-sehat. Yang ada di sana sehat-sehat dan silakan yuk bergabung.
1: Boleh
0: di
1: banget.
0: 100% Indonesia.
1: Iya, gabung via WhatsApp boleh, via telepon juga boleh.
0: Siap kalau begitu.
1: Udah ada yang gabung tuh Mas?
0: Iya.
1: Coba lah Mas.
0: Kalau penyanyinya Ratu, maksudnya Ratu Cahaya. Ratu. Bukan Ratu yang satu itu.
1: Bukan
0: ya?
1: Bukan. Lihatlah, bukan. Tapi memang ini harus dilihat juga.
0: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
3: Ibu Farida dari Palu.
0: Oh, Ibu Farida.
1: Oke.
0: Kok suaranya beda, Ibu? Kayak habis operasi.
1: Kecil sekali suaranya.
0: Maksudnya operasi pita suara gitu ya, supaya merdu.
3: Oh iya. Suaranya biasa saja.
0: Oh, biasa ya. Saja.
1: Biasa aja, Ibu. Ibu Farida mau tanya apa? Ya.
3: Oh iya, sama Mbak Astrid ya. Selamat siang Mbak Astrid.
4: Halo, selamat siang Ibu.
3: Iya, ini Ibu Farida dari Palu.
4: Hai, Ibu Farida dari Palu.
3: Iya. Oh iya, kalau mau bertanya, kalau tadi itu pertanyaannya sudah banyak bertanya ya.
0: Iya.
3: Ibu Farida hanya ingin tanya sama Mbak Astrid, bagaimana perjalanan Mbak Astrid menjadi seorang penyanyi hingga sampai saat ini?
0: Waduh, berapa kilometer terus gitu ada, ya?
3: Perjalanan panjang ya.
1: Iya, karena dari berapa tahun ya?
3: Ya, terus ada lagunya Aku dan Cahaya. Itu album keberapa?
1: Aku dan Cahaya.
0: Aku dan Cahaya. Siap, ditunggu ya. Jadi
3: pertanyaannya Mas Yudi sama Bang Ihsan mau kirim salam ya.
0: Oke, silakan. Tiga orang.
3: Tadi ada Pak Benijo di Manado ya, ada Ayu Masohi di Gereja Jakarta, serta yang ada di Jepang. Untuk semua penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mbak Astrid, selamat Yudi, selamat Ihsan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat yang ada di line 2. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
5: Halo, selamat siang. Selamat sore waktu Indonesia bagian tengah ini.
0: Dengan siapa ini?
5: Dengan Cliff dari Kabupaten Minas Selatan, Sulawesi.
0: Oh, Bang Cliff, silakan Bang Cliff. Siap. Apa yang mau disampaikan Bang Cliff?
5: Oke, selamat sore ya untuk Mbak Astrid.
4: Sore.
5: Ini Astrid Daramina ya, bukan kan?
0: Astrid Daramina.
5: Bukan. Oh bukan ya, bukan kan?
1: Siapa lagi itu Astrid Daramina?
0: Astrid Daratista lebih tepat.
1: Itu Inul Daratista nggak sih?
0: Inul ya.
5: Saya mau bertanya begini. Apakah ini satu album dengan lagu atau beda ya? Yang kayak lagu gini kan? Telah aku maafkan, bukan ya?
0: Telah aku na.
5: Itu bukan Astrid yang nyanyi itu?
4: Oh bukan, bukan.
5: Oh, sorry ya. Tapi yang tadi memang udah lama saya dengar, yang tadi kan barusan putar kan?
4: Iya.
5: Terus yang tuh apa itu yang tuh jadikan aku apa itu?
1: Yang kedua.
5: Atau keberapa tuh?
0: 6.
1: Jadikan yang kelima.
4: Boleh bebas.
5: Oke. Saya mau tanya begini, tentunya saya mau bertanya begini. Tentunya mewakili para pendengar RRI Senusantara itu, pertanyaan ini asli mana sih ini? Pertama itu pertanyaan pertama, asli daerah mana gitu?
0: Baik. Siap.
5: Apa kan tahu Minas Selatan itu kan berarti jangan-jangan itu tetangga dengan saya.
0: Tetangga saya iya, ternyata.
5: Kedua, apanya, bercanda ya. Apakah yang lagu-lagu yang sudah top banget sih, memang sudah lama aku dengar itu, ada yang di apa itu yang di apa yang di apa? Dibuat atau apa nih, diciptakan atau ditulis oleh Ma'asrid sendiri atau ada orang yang gitu yang apa itu yang
1: lagu-lagunya yang buat gitu kan, yang maksudnya lagu-lagunya yang gitu. Ma'asrid itu banyak yang diciptain sama orang lain atau nyiptakan sendiri gitu kan?
5: Siap. Apakah begitu?
0: Siap.
5: Okay, mungkin okay, itu aja pertanyaan saya ya.
0: Oke. Okay.
5: Semoga sukses ya Ma'asrid. Terima kasih.
0: Selamat sore Bang Cliff. Line WhatsApp. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
2: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
1: Siapa di mana?
2: Dengan Podo dari Jambi.
0: Podo.
1: Podo.
2: Pak Odo dari Jambi.
0: Oh, Pak Odo.
1: Oh.
0: Siap.
1: Kalau Podo aja nanti orang Jawa. Podo-podo.
0: Podo. Podo wae.
1: Pak Odo dari
0: Jambi.
1: Jambi.
0: Silakan Pak Odo.
1: Monggo, Pak.
2: Ini sama Kak Astrid ya.
1: Betul. Mm-hmm.
4: Yes, betul.
2: Selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Bener nggak nih Astridnya nih?
4: Coba.
2: Ya, itu saya pernah itu saya tahu.
1: Oh, tahu ya? Yang mana Pak?
2: Yang apa nama itu yang apa sih? Yang katanya di TV 7 ya?
1: Di TV 7
0: oh,
1: ya
0: tadi. Dulu. Oh, lagunya.
1: Oh, iya. Lagunya dari TV 7.
2: Itu kan yang apa nama itu yang kalau tidak salah itu yang sama kotak.
4: Iya.
1: Iya.
0: Cilapop itu.
1: Iya, ada kotak
0: Tito,
1: juga.
0: Tito segala macam.
1: Tito Tangguh.
4: Ya. Oh iya, Tito.
1: Iya.
4: Kotak enggak tahu.
2: Kalau
1: ya.
2: Habis itu kalau enggak salah Garasi.
1: Ya, kalau dulu itu band-nya Pak. Kalau yang ini yeah. Cilapop.
0: Oh, iya. Ada band apa tuh band namanya itu kompetisinya itu ya?
1: Aku kan? Lupa lagi nama kompetisi band bener, itu.
0: Iya.
1: Tapi bener di TV yang sama.
0: Ada kotak.
4: Ini soloway semua sih
2: kayaknya ya.
1: Kalau Cilapop
2: semua mau apa? Apa namanya itu yang lagu jadikan aku yang kedua.
1: Betul. 3.
2: Itu kan apa namanya itu? Itu kan sebelum dapat.
4: Sebelum apa?
0: Sebelum dapat apa nih?
2: Sebelum dapat.
1: Uh-uh.
2: Kalau udah dapat dan jadikan aku yang pertama,
1: bukan juga. Oh. Jadilah aku satu-satunya.
4: Betul. Kalau pertama ada yang kedua, ada yang ketiga.
1: Iya. Yeah.
4: Dan seterusnya.
0: Kira yang belum dapat hadiah yang, maksudnya. Oke.
2: Okay. Yang mau saya tanyakan yang ini tentang lagu Aku di Sini.
1: Aku di Sini.
0: Aku di Sini.
4: Oh iya.
1: Mau tanya apa tuh Pak?
2: Yang Aku di Sini. Itu apa namanya tuh Aku di Sini. Ini akunya itu di sini tuh untuk siapa gitu.
0: Oh, oke. Okay. Oh,
1: Aku di Sini tuh
0: ditunggu
1: untuk
0: siapa? Ya.
4: Siap.
1: Oke, okay. Siap Pak. Ada siap, lagi Pak Odo.
2: Bisa di halo?
1: Ya.
2: Nanti bisa dibawain enggak kira?
1: Oke. Okay.
0: Mudah-mudahan ya. Kalau harganya cocok dibawain sama Astrid.
1: Bapak kalau lihat saya di kamera, kalau waktunya cocok Pak, ya oke okay, boleh.
2: Oke.
0: Iya. Kalau bagasi tidak melebihi bisa.
1: Jangan Nono ya.
0: Nono ya. Ih kayaknya sering nonton Nono ya. Oke, siap.
2: Satu lagi. Ini apa nama itu di acara satu Fashion Indonesia lain waktu bisa di request.
1: Ah, request.
0: Oke, siap. Ya, siap. Terima kasih Pak Odo.
4: Terima kasih.
0: Yo,
4: terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Jadi ingat lagunya Manis Manja enggak sih?
1: Yang mana?
0: Odo.
1: Emang Odo ya. Bukan
4: aku
1: Odo.
4: Belum lahir kayaknya.
1: Ya. Jodoh.
0: Oh, jodoh ya.
1: Tak usah dipaksa-paksa.
0: Iya.
1: Tahu lagi gue
0: ya tahu lah kan ini juara apa dangdut
1: juga lagi gue ya.
0: Dangdut Idol.
1: Oke, lanjut ke Astrid
0: aja. Ada Rahma di Sumatera Barat. Okay. Selamat siang Rahma.
1: Banyakan megang ini nih, ruang rindu nih.
6: Siang Yudi Ikan. Salam selalu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Opsi peristikan karya banggakan Indonesia.
1: Cakep Kak Rahma. Kak Rahma panjang banget
0: kok nih. Kok opsi apa sih? Silakan.
6: Yang penting ya kasih salam dulu.
0: Oh iya. Silakan Kak Rahma. Lanjut.
6: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Astrid.
4: Selamat selalu.
6: Kalau Rama gak kasih pertanyaan ya, cuman udah terpukau dengan lagu
1: Memang lagunya terpukau ya.
6: Udah lagu-lagunya banyak yang booming.
0: Banyak
6: banget. Dari mendua, jadikan aku yang kedua, tentang rasa, terpukau. Ya, udah terpukau aja deh Rahma dengan
0: siap.
6: Apalagi tuh ada yang lagi monitor saat ini nih di Batu Sangkar.
0: Oke.
6: Nah, dia ini namanya Uni Zefni. Dia senang nyanyi lagunya dari Mbak Astrid ya. Dia suka lagu mendua.
0: Mendua ya.
6: Sama Rahma tolak kalau bergabung titipin salam Uni Zefni sama Mbak Astrid gitu.
0: Siap.
4: Salam.
0: Udah itu aja Kak Rahma.
6: Oh iya, cuman ini harapan aja. Harapannya semoga buat album-album berikutnya selalu laris manis.
0: Amin. Siap, amin.
6: Pendengar setia, apalagi selalu terpukau dengan lagu-lagunya.
0: Oke.
1: Thank you Kak Rahma.
6: Boleh salam berikutnya?
0: Boleh. Tiga orang ya.
6: Salam berikutnya buat Putri Yasmin di Jakarta. Buat semua pendengar Radio RRI dimanapun berada, saya selalu semoga selalu dalam dinaungan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita ketemu Yosi, Mas di Yosi Semarang. Di Semarang. Mas Yosi, silakan Mas.
7: Halo. Selamat siang.
0: Selamat siang. Mas Yosi.
7: Selamat siang juga Kak Astrid.
4: Halo, selamat siang.
7: Ya mau tanya gini Kak, tadi yang di awal tadi Kak Astrid kan bilang ya udahlah gue jujur aja.
4: Yes.
7: Di album ini. Nah, ini Kak yang aku pengen tanyain, aku kepoin adalah ada nggak feel yang beda setelah bisa ya gue kalau jujur ternyata adalah.
0: Oke.
1: Mah, aku tuh selalu suka kalau Mas Yosi yang telepon karena dia nanyanya selalu dalam gitu.
7: Nah, soalnya kayak pasti kan. Kayak semacam gini kan Kak Ihsan, kayak yang udah di konsep sama yang label, kalau gak independen kan beda kan itu loh.
0: Betul. Oke.
7: Nah itu loh, ada gak feel yang kayak enaknya ternyata itu loh.
0: Siap.
7: Terus yang kedua kan udah banyak kali collab lah. Ada gak kayak pengalaman menarik atau lucu dalam proses rekamannya lah atau apa?
0: Oke.
7: Terus yang ketiga ini, aku jujur aku nggak ngikutin semuanya masih, tapi aku tahu yang ngeboom semua, tapi pernah nggak sih Kak Astrid bikin lagu atau mungkin kalian kalau belum bisa jadi request nih, pernah nggak bikin lagu untuk keluarga atau anak?
0: Oke. Ditunggu ya Mas gitu. Yosi.
7: Terima kasih.
0: Sama-sama Mas Yosi.
4: Terima kasih. Bagus pertanyaan.
0: Satu lagi sebelum kita jawab di line WhatsApp. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
8: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
8: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Ahmad Irwan di Bandung Timur. Mangga atuh.
8: Nagreg tempatnya jalur macet kalau lebaran kan.
0: Ini kan belum lebaran.
1: Masih aman ya, enggak macet ya, lancar ya.
0: Silakan Pak Ahmad.
8: Dua arah ya. Selamat siang Mbak Astrid ya di sini bintang tamunya. Langsung aja ya karena mungkin waktunya dibagi-bagi sama yang lain.
0: Tahu aja.
1: Pinter.
8: Kan sekarang begini. Segala sesuatu pasti ada persaingan ya.
0: Oke.
8: Sekarang bagaimana di era teknologi seperti ini, persaingan musik apakah sama juga dengan persaingan-persaingan yang lain? Sepertinya kan bisnis dan persaingan di era teknologi seperti sekarang ini kan tidak menutup kemungkinan bahwa di industri musik juga tidak menutup kemungkinan ada persaingan, tapi mungkin mudah. Tapi saya yakin persaingan di bidang musik pasti persaingan yang sehat ya. Tidak seperti persaingan di bidang bisnis atau politik tidak sehat kan seperti itu. itu yang saya tanyakan. Mungkin terakhir salam aja buat Ibu Farida yang barusan ya sudah masuk nyongklip, sama saya kirim salam juga buat Pak Leman. Ada pantun satu buat Ibu Farida ya.
0: Ada pantun.
1: Aku pikir buat Kak Astrid.
0: Dikira perempat mungkin ini ya.
8: Beribu-ribu benda yang antik, hanya satu yang aku buka. Beribu-ribu benda yang hanya Bunda Farida yang aku suka.
0: Terima kasih.
1: Ouch. Oke, baiklah. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan aja tadi yang udah banyak banget disampaikan.
0: Sampai terpukau dengan pantunnya.
1: Sampai nyangka gak lo pada? Kagak.
0: Terus ada jawabannya dari Bu Farida. Apa katanya? Jadikan aku yang kedua.
1: Enggak jadi deh katanya gitu. Makasih deh katanya gitu. Jangan deh katanya gitu.
0: Oke, silakan.
1: Jadi Bu Farida nih. Jadi tadi udah disebut Bu Farida nih. Kebetulan Bu Farida nanya tadi, gimana perjalanan karir selama ini? Apa yang udah dilaluin itu?
4: Dari awal.
1: Jadi, awal pertama kalinya dulu gimana sih kok bisa akhirnya jadi penyanyi?
4: Oke. Jadi dulu kan aku asalnya dari Surabaya, ya. Jadi aku lahir, besar, sekolah di sana ya, di Surabaya.
1: Menjawab juga pertanyaan Pak Cliff tadi.
4: Betul. Aslinya Surabaya, Jawa Timur. Nah waktu itu sebenarnya berawal dari dulu tuh SMA ya. SMA tuh aku ikutan kompetisi band gitu. Jadi ngeband lah ya, anak baru ya, SMA tuh baru mulai ngeband, ikut-ikutan seru-seruan. Taunya ada kompetisi di Surabaya, akhirnya ikutan lah. Ikutan di situ, akhirnya nyoba-nyoba, ternyata kompetisi padahal itu hanya seru-seruan aja ya gitu, enggak yang mau gimana, tapi ternyata aku dapat best vokal.
0: Oke.
4: Okay. Dari apa sih kompetisi band SMA di seluruh di Surabaya gitu. Akhirnya berlanjutlah ke kuliah. Nah, pada saat kuliah itu bandnya udah mulai lebih matang ya, lebih matang. Kalau SMA kayak main-main banget. Kuliah ini udah proper lah, mereka udah sebagai ini udah. Nah, itu akhirnya sampai akhirnya ada yang audisi nih gitu, audisi buat band tapi manggungnya di Colors.
0: Di Colors. Gitu. Salah satu pub di Surabaya.
1: Iya. Pub preman-preman.
0: Iya, betul banget.
4: Nah, dari situlah. Jadi kebetulan ada satu band namanya tuh Jenik. Band ini tuh lagi audisi penyanyi gitu. Nah, mereka memang udah ini ya, pokoknya umurnya jauh lebih tua dari aku yang pasti gitu. Mereka udah malang melintang lah ya di.
0: Angkatannya gomblo lah ya.
1: Ketuaan. Oke.
4: Okay. Nah, waktu itu Colors itu bikin bandnya itu setiap harinya tuh beda-beda genre. Jadi ada acid jazz, ada top 40, ada apa. Nah, band Genic ini genrenya classic rock. Gitu. Nah, akhirnya aku dari omongan-omongan mulut ke mulut gitu ya, ini ada penyanyi nih, cobain aja gitu. Aku udah cobain audisi. Nah, aku kan wah klasik rock gitu ya, mesti nggak banyak denger gitu ya, paling yang didengar itu aja gitu, cuman tapi dicoba gitu kan, dicoba ya udah coba bawain. Jadi waktu itu aku bawain Sting, The Police, Genesis, Led Zeppelin gitu, jadi membawakan lagu-lagu itu gitu. Ya udahlah, akhirnya di situ, nah di Colors ini punya Colors Production ini dia. Kita dulu sempat dibikin apa ya, disuruh bikin single.
0: Oke.
4: Karena selama ini kita selalu cover kan, nggak pernah bikin lagu sendiri. Akhirnya band Genic ini kita disuruh ditantang untuk bikin single. Akhirnya kita bikin single. Begitu bikin single, singlenya dikirim lah ke Sony Music waktu itu. Nah, Sony Music akhirnya kayak, ini siapa yang nyanyi nih gitu? Kok aneh suaranya? Mungkin ya waktu itu ya. Siapa nih gitu? Akhirnya jadilah aku. Jadi waktu itu untuk soundtrack film Tusuk Jalangkung, Ratu Cahaya itu tadi. Gitu. Jadi itulah awal mulanya di situ tahun 2002 ya. 2003 lagu itu rilis, nah sampai sekarang. Gitu. Jadi awal mulanya seperti itu.
0: Sudah 23 tahun ya.
4: Iya, iya. Lama ya. Tua saya.
1: Enggak. Masih tetap awet muda dan cantik ya. Seger tetap. Okay.
0: Ada lagi yang mau dijawab?
1: Oke, Aku dan Cahaya itu album keberapa kata Bu Farida?
4: Album ke-4 apa 5 berarti ya. Bisa dibilang ya.
1: Berarti album ke terakhir itu ya.
0: Aku terbaru.
4: Yang terbaru ya, terakhir.
1: Oke. Ke-5 berarti ya. Oke, terus ada pertanyaan lagi berikutnya. Kalau lagu-lagu tuh banyaknya ciptaan siapa sih? Ciptaan sendiri? Ada nggak yang ciptaan sendiri?
4: Nah, kebetulan di album baru ini banyak yang aku ciptakan sendiri. Jadi dari yang mini album itu, aku dibantu sama suamiku juga untuk bikin lagu-lagu di Aku dan Cahaya ini.
0: Gitu. Oke. Okay.
1: Berarti sebelumnya itu nyanyiin lagu orang terus ya?
4: Ada, dulu sempat juga, cuman satu lagu, dua lagu gitu aja sih. Tapi kalau yang ini memang kebanyakan memang bikin sendiri. Gitu.
1: Oke. Okay, siap. Aku di sini untuk siapa?
4: Aku di sini ya. Aku agak kaget juga ini ada pertanyaan ini bagus banget. Jadi di satu album Aku dan Cahaya itu ada judulnya Aku di Sini. Itu memang ciptaan aku, dibantu sama suamiku. Jadi ceritanya tuh makanya aku bilang kan aku berusaha untuk jujur. Makanya hubungannya apa ini bercerita tentang relationship lah gitu. Mm-hmm. Jadi aku di sini nih untuk kami berdua gitu. Mm, okay. Jadi kan ceritanya kan aku di sini hanya untukmu gitu ya, nggak salah ya. Mm. Aja lupa.
1: Lah, lupa lagunya. Ciptaan dia sendiri.
4: Jadi kayak apa ya? Aku tahu suamiku itu mungkin dia lelah kadang dengan pekerjaan, dengan apa ya, suara-suara yang sumbang apa dan sebagainya. Mm-hmm. Jadi aku cuma mau kasih tahu ke dia kalau tenang, ada aku di sini.
0: Ada ratu cahaya.
1: Romantis banget. Ya kan, terus ini Bang Yosi, Mas Yosi tadi nanya,
4: yes,
1: beda gak sih rasanya jadinya? Hmm. Karena kan sebelumnya under label ya,
4: ya
1: sekarang,
4: ya,
1: sekarang sendiri. Itu gimana?
4: Ya plus minus ya gitu. Memang memang kalau di apa independen itu kan mau rilis kapan saja bisa ya.
0: Okay.
4: Terserah kita lah gitu. Mm-hmm. Semua ada kontrol ada di tangan kita. Lagu-lagu juga ya kita cari sendiri atau kita bikin sendiri apa dan sebagainya. Jadi konsep dan sebagainya itu semua dari kita gitu. Cuman minusnya ya mungkin biaya ya.
0: Oke.
4: Okay. Kadang kita harus nabung dulu gitu kan.
1: Betul betul betul banget.
4: Untuk akhirnya kita bikin apa dan sebagainya kita harus nabung dulu. Kalau dari label mungkin sudah ada dananya mungkin ya. Mungkin, oh ini buat artis ini udah ada, artis ini udah ada gitu. Cuman seru-seru aja sih gitu. Maksudnya kita sekarang dengan teknologi yang yes, super canggih sekarang itu kita bisa memaksimalkan apa sih yang harus dimaksimalkan gitu.
1: Betul, betul,
4: gak kayak
1: betul,
4: zaman
1: betul,
4: dulu gitu.
1: Iya beda. Mm-mm. Pasti beda, pastilah.
4: Betul,
1: namanya ya, diurusin sama ngurus sendiri.
4: Betul. Seru tapi kalau ngurus sendiri.
1: Terus pengalaman menarik selama ini ada gak yang berkesan banget? Mungkin entah dulu, entah sekarang atau apa gimana?
4: Ah, pengalaman menarik apa ya? Banyak sih
1: selama
4: sebetulnya
1: berkarir
4: ya. Setelah berkarir ya unik-unik ya, apalagi kalau pas manggung ya. Kadang kita kan kedatang ke suatu kota yang apa dan sebagainya, mesti pengalamannya tuh seru-seru gitu. Tapi kalau yang aku bilang, bisa aku bilang di mungkin dari proses ini kali ya, proses pembuatan album dan sebagainya tuh memang ini kan baru aku alami ya. Maksudnya selama ini kan sama label dan sebagainya. Jadi memang apa ya, menariknya tuh kita dituntut, kita apa bukan dituntut, kita bebas berkreasi gitu ya,
1: challenging mungkin juga sih sebenarnya ya.
4: Betul, justru kayak apa ya, ya kita kan menentukan sendiri gitu loh, menentukan sendiri mau gimana dan sebagainya. Justru nah begitu hasilnya begitu dirilis dan sebagainya dan akhirnya sampai ke telinga orang dan okay, itu tuh itu rasanya beda banget.
0: Oke.
1: Iya iya iya.
4: Ya itu ya rasanya beda banget begitu.
1: Bisa paham lagi aku. Karena aku juga sempat ngerasain gitu,
4: ya kan?
1: Bikin sendiri.
4: Bikin sendiri terus akhirnya keluar sendiri, terus akhirnya ternyata
1: diterima.
4: Diterima dan dapat gitu sama orang itu gitu. Akhirnya
1: itu
4: dibikinin konten sama orang itu misalnya ya.
1: Yes.
4: Gimana dan sih rasanya
1: relate gitu sama orang? Itu happy-nya double-double sih. Tapi udah pernah belum bikin lagu untuk anak atau untuk keluarga?
4: Pernah. Jadi waktu itu aku baru hamil ya waktu itu. Aku take vokalnya waktu hamil, judulnya lagu untuk anakku. Ada di album Terpukau, aku nggak salah ya, album Terpukau nggak salah.
1: Lagu untuk anakku judulnya.
4: Lagu untuk anakku. Jadi itu memang take vokalnya aku lagi hamil besar. Jadi itu memang untuk anakku.
0: Iya. Siap.
1: Someday kamu harus dengerin lagu ini.
4: Iya
1: gitu
4: iya. Ya.
1: Tapi sekarang dia udah dengerin belum lagu itu?
4: Udah.
1: Udah. Kayaknya kata dia udah berkali-kali.
4: Iya.
0: Pak Ahmad Irwan, apa nih pertanyaannya?
1: Terus persaingan musik sekarang kan makin luar biasa ya, yang
4: betul.
1: Kayaknya orang makin mudah untuk memproduksi sebuah lagu.
4: Betul.
1: Itu gimana kakak ngadepinnya?
4: Iya, memang ini memang beda sekali di zaman aku dulu ya. Maksudnya di zaman bayangin aku dulu masih ada kaset, masih CD ya, luar biasa ya gitu. Nah sekarang semua sudah digital gitu. Dimana sekarang setiap orang setiap hari ada yang merilis.
1: Bener banget, gitu kan.
4: Jadi ya itu memang kita harus adaptasi. Ya, memang aku butuh waktu juga ya untuk ngadepin. Maksudnya aku gen Y ya, gen milenial ini gitu ya. Jadi agak kaget-kaget tuh suruh pakai TikTok gitu kan. Wow, gimana nih gitu. Agak canggung dan sebagainya. Tapi akhirnya memang ya kita harus menjalani itu gitu. Dan
1: harus adaptif ya.
4: Betul, dan memang ya betul harus adaptif. Dan mungkin ini ya, kita juga harus gimana caranya lagu yang kita bikin itu kedengeran sama orang gitu. Karena setiap hari ada yang rilis kan gitu.
1: Betul.
4: Loh, bayangin dari antara jutaan lagu yang dirilis di platform di DSP, itu gitu, ya. Di platform itu gitu. Jadi aku rasa memang kita harus itu aku juga masih belajar sih sampai sekarang ya. Jadi bikin kontennya, bikin kampanyenya dan sebagainya.
1: Karena kan kalau bedanya kan kalau dulu di label sudah difikirin dan dulu lebih mudahnya karena menurut aku dulu lebih mudah karena kita penyanyi itu kayak ya udah ke label aja.
4: Betul.
1: Label
4: betul.
1: Yang ngurusin gitu.
4: Ya kita dulu rilis lagu seluruh radio di Indonesia muterin.
1: Yes.
4: Sekarang? TV video klipnya diputerin ya kan MTV dan saya waktu itu masih ada MTV setiap hari video klipku diputerin gitu loh. Jadi orang tuh secara nasional itu langsung gitu. Nah kalau sekarang kan nggak kayak gitu, TV udah nggak ada, nggak menayangkan.
0: Betul.
4: Ya kan semuanya ada di sosmed.
1: Medianya semua terlalu banyak sekarang.
4: Orang
0: dan pilihannya juga banyak.
1: Yes.
0: Ya sudah lah ya kan. Pilihannya yang pertama apa yang kedua, yang ketiga gitu ya.
1: Yang pasti kalau kata Iwan Fals, aku bukan pilihan.
0: Eh gitu. Udah, kita kasih yang jadikan aku yang kedua ya.
1: Ya, boleh deh.

0: Belum kok, belum terakhir.
1: Iya, 100%
0: belum. Indonesia masih ada.
1: Masih ada banget gitu, apalagi kan? Ada Kak Astrid ini kan.
0: Dan apalagi sekarang waktunya Sirine.
2: Siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oh. Baiklah, coba kita cek dibikinin apa ini sama produsernya.
1: Produsernya kan Anda.
0: Ya kan pura-puranya.
1: Oke.
0: Kan lagi siaran.
1: Oke, baik. Oke, dibuatin apa ya sama Mas Yudi kita ya.
0: Kami meminta challenge dari Astrid untuk mash up 3 lagu-lagunya. Terserah yang mana aja untuk dinyanyikan dalam satu lagu. Dan ini menggunakan bahasa Jawa Timur.
3: Alah, ini gimana lagi?
0: Gimana lagi nih? Dua, susah banget.
1: Lah yo kepiye?
0: Kalau Surabaya bukan kepiye. Yo opo?
1: Ya apa?
0: Atau mungkin satu lagu ku ingin kau ada tapi bahasa Jawa Timur, bahasa
3: ku
0: Surabaya.
3: Ingin kau tahu.
0: Ku ingin kau tahu.
3: Apa sih liriknya? Jadi cowokan.
1: Apa sih liriknya? Aku pergi, ku akan mengingatmu.
3: Aduh, ini PR banget ya.
1: Selama aku pergi itu berarti apa?
0: Ku ingin kon eru. Oke, silakan.
3: Gimana ya? Ku ingin kau tahu itu apa ya bahasa Indonesia?
0: Itu tadi ku ingin kon eru.
3: Ku ingin tetap ya.
0: Iya.
3: Ku ingin kon ero. Apa?
1: Meskipun
3: meski yo kon ado.

0: beban. Malah gue lagi flu, lagi pilek.
1: Ntar dilirik Denny Caknan lagi.
0: Dia ajak collab. Disuruh collab nih. Kayaknya boleh nih collab sama Mas Denny.
2: Iya.
0: Wes aja dilepas lagi Mas.
2: Wes dang.
1: Iya, dang.
0: Saiki lah.
1: Oke. Ini kita ke WhatsApp dulu ya. Yo. Udah banyak WhatsApp yang masuk.
0: Ada siapa itu,
1: ada siapa ini? Selamat siang.
0: Kifli
1: di Manokwari, Papua Barat. Saya mau tanya Kak Astrid. Dia suka makan apa, Kakak?
0: Suka makan gitu apa, ya? Kakak? Katanya gitu.
1: Oh iya, gitu ya. Saya mau Kakak menyanyikan lagu Jadikan Aku Yang Kedua saja. Oke, suka makan apa nih?
2: Apapun yang masakan Indonesia.
0: Oh, serius. Iya. Berarti harus coba sate maranggi Bang Ihsan.
1: Oh iya.
0: Aku promosi tetap sekalian.
2: Belum pernah nih.
0: Harus coba. Oke.
1: Gak jauh sih ya. Dari mana tadi?
0: Dari Ciputat.
1: Ciputat ya.
2: Ada GoFood.
0: Ada GoFood. Lengkap semuanya ada. Mantap. Aman itu. Nanti aku kirimin buat Kakak.
1: Oke.
2: Gak usah, aku beli aja, nanti kamu rugi.
1: Assalamualaikum Kak Ihsan, ini Icut di Banda Aceh. Kak Ihsan, Icut mau tanya sama bintang tamunya. Udah berapa album dikeluarkan, terus pernah menciptakan lagu gak? Salam-salam boleh ya buat Kak Ihsan, Kak Safik, dan semua Bung Benny Juni
0: Manado, Bu Farida juga katanya gitu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahu gitu tadi nggak aku baca ya?
0: Tadi sebenarnya udah di, karena nggak disalamin ya, maaf ya.
1: yang dibaca Ihsan doang, yang disalamin Ihsan doang.
0: Iya. Tuh Icut.
1: Ada yang jelas Icut.
0: Udah gitu ngeliat foto cantiknya Icut lagi kan? Iya,
1: cantik banget lagi Icut nih.
0: Nah itu apa namanya? Tadi udah dijawab Icut sebenarnya. Albumnya ada 5 albuman. Kalau nyiptain lagu sendiri di album yang baru, Aku dan Cahaya ini.
1: Oke.
0: Gitu. Siapa lagi nih?
1: Siapa lagi? Sebentar.
0: David Siburian itu ya.
1: Ya, dia request lagu David, ditunggu ntar ya.
0: Nanti ditunggu ya.
1: 100% Indonesia, nyimak aja nih buat abang-abang penyiar. Salam buat Mbak Astrid. Terima kasih. Siapa by the way? Dia adalah Cowboy.
0: Cing Moel di Kembangan Utara.
1: Wardaniah 100% Indonesia. Assalamualaikum Kak Ihsan dan Ita Purnamasari serta Yudi Ismail. Kok ada Ita Purnamasari jam segini?
0: Kebetulan aku Ita juga, Ihsan Tarore. Ya.
1: Okay. Halo tamu siang hari ini Astrid katanya.
0: Aku senang dengar lagu kamu, Sedia Aku Sebelum Hujan. Salah.
2: Alhamdulillah ya, berarti aku muda ya.
0: Tiba-tiba aku sedih ya, aku sebelum hujan. Selamat sukses. Salah. Tapi ini Ibu Wardania ini salah ya.
1: Di Kabupaten Pidi. Pidi apa Lampung?
0: Guci.
1: Oh Lampoh.
0: Guci Pidi. Rompong, Kecamatan Lampoh.
1: Pidi Aceh Pidi. Lah ya. Lanjut. Naufal Al-Ghiferi Samarinda. Halo Mbak Astrid.
0: Comebacknya
1: sungguh bikin anak zaman old seperti saya ketar-ketir.
2: Aw.
0: Karena remake lagu lama bareng sama penyanyi aslinya.
2: Yes. Yay.
0: Kalau ada Mbak Astrid langsung saya flashback, pakai gitu lagi tulisannya, flashback ke tahun lalu di saat saya nonton Mbak Astrid di Samarinda. Sempat juga foto bareng dan minta tanda tangan pas di hotel sebelum OTW nonton konser. Hayo, masih inget gak ya? Aku masih simpan tanda tangannya sampai sekarang. Oh ya, mau nanya lebih enak collab atau nyanyi sendiri? Terus nanti ada next plan gak di tahun depan? Walau belum masuk di penghujung tahun 2026, kata dia gitu. Ada gak plannya apa? Main-main lagi ke Samarinda next time?
2: Siap.
0: Apa tuh? Mau dijawab apa
1: ini
0: tuh?
1: Ini bukan novel yang pencipta lagu tadi ya?
0: Bukan deh kayaknya.
1: Bukan.
0: Soalnya dia bilang flashback. Katanya bikin anak-anak lebih enak mana?
2: Ya,
0: nyanyi sendiri atau collab?
2: Beda-beda sih ya. Dua-duanya seru ya gitu. Kalau collab itu kan kita apa ya, berusaha untuk ngeblendin gitu.
0: Betul.
2: Ya. Dua suara, dua karakter.
0: Gak boleh egois.
2: Gak boleh egois gitu. Tapi seru gitu. Pasti ada hal yang seru yang kita dapetin dari situ gitu. Terus kalau sendiri juga ya tantangannya juga lumayan banyak. Ya, dari bikin lagunya apa dan sebagainya gitu. Terus apa tadi?
0: Apalagi Mas tadi? Novel.
1: Lebih enak collab atau nyanyi sendiri ya Pak Aman?
0: Udah plan
1: tahun depan. Plan.
0: Walaupun sekarang belum, masih 2026 ya.
2: Iya ya, tahun depan itu sebenarnya gini, mungkin nggak tahu ini masuk di dalam plan apa nggak. Cuman aku pengen banget ngerilis fisik gitu ya, kayaknya.
0: Oke. Okay. Ya. Kayak CD, kaset, ya,
2: entah
0: gitu.
2: CD, entah apa. Karena aku yakin
0: masih ada kok pecintanya.
2: Gitu. Itu sih kayaknya. Itu keinginan yang nggak tahu akan terwujud tahun depan kah atau kapan gitu.
0: Pokoknya tapi ditunggu aja update-nya di media sosialnya Kak Astrid pastinya.
1: Ini ada Ica di Sulawesi. Ya ada kelar deh katanya. Ya emang, Cak.
0: Tahu-tahu ya ada kelar ya, deh. Iya, ya, tapi ya memang ini udah di penghujung sih.
1: Penghujung kebersamaan.
0: Udah di penghujung, tapi luar biasa sih ngobrol-ngobrol sama Mbak Astrid dengan perjalanan karirnya yang udah 23 tahun.
1: Iya loh.
0: Ya, dan dengan hit-hit sama singlenya juga yang super duper banyak banget. Kalau disebutin satu-satu kayaknya enggak kelar sampai besok.
1: Beda dikit berarti sama Bapak ya. Bapak iya. 20 tahun.
0: Aku 20 tahun berkarya. Kan kalau Kak Astrid 23 tiga ya, ya dia udah bayi duluan lah intinya. Tapi luar biasa sih, mudah-mudahan aja nih lagu terbarunya kolaborasi dengan Adrian Matalinata ya, Ku Ingin Kau Tahu.
2: Yes.
0: Benar-benar mudah-mudahan kalian semua harus tahu sih sebenarnya pendengar.
2: Yes,
0: ya.
2: Betul. Siap. Jadi ini untuk khususnya untuk pejuang LDR ya, ini cocok banget lagu-lagu ini.
0: Yeah.
2: Kuatkan hati kalian ya.
1: Gak, sama ini aja, kirim pantun lewat RRI Pro 1 seperti tadi Pak
0: Ahmad. Pak Ahmad. Pak Ahmad di Nagrek.
2: Oh iya ya.
0: Aduh, hari gini ya banyak sih pasti yang relate sih sama lagu Ku Ingin Kau Tahu ini.
2: Bener ya?
0: Iya, moga-moga karena kan ya, orang banyak yang berjuang pasti kan. Pasangannya mungkin lagi berjuang merantau dulu atau eksplor dulu, nambah pendidikan, nambah ilmu ke luar negeri sampai akhirnya akan relate sama lagu ini.
2: Iya, pasti
0: ini.
2: Ada lah ya pasti yang kayak ada, gitu ya.
0: Pasti
2: banyak
0: ada banget
2: pasti.
0: Banyak sih.
1: Oke.
2: Okay. Moga ya.
1: Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 dan next project? Tadi udah disampaikan kalau next project ya.
2: Ya, ya pasti aku terima kasih sudah diundang kemari, sudah bisa mempromosikan single baru aku. Jadi teman-teman semuanya, aku baru saja merilis single duet berjudul Ku Ingin Kau Tahu tanggal 21 September lalu. Dan mungkin sekarang sudah bisa didengerin di seluruh DSP manapun yang kalian suka, dan ada juga video klipnya di YouTube Astrid Music. Jadi kalau misalnya pengen dengerin berulang-ulang, bisa ngeliat di YouTube-nya sambil ngeliat visualnya ya.
1: Siap.
2: Dan semoga gitu aja lagu ini sampai buat yang sedang mengalami gitu.
0: Oke. Nyampe sih pasti.
1: Siap kalau begitu. Terima kasih banyak juga buat Astrid.
0: Thank you banget Kak. Pokoknya sama-sama. Jangan kapok-kapok kalau nanti ada rilisan baru lagi.
2: Oh, iya
0: ditunggu
2: dong.
0: Banget kedatangannya ke sini.
2: Please undang kami.
1: Siap kalau begitu.
0: Oke, okay, sekali lagi terima kasih banyak juga buat semua pendengar kita yang udah dengerin kita dari tadi di 100% Indonesia Nasional. Jangan lupa nanti gabung lagi yang pasti di 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia
0: berikutnya. Aduh, kayaknya udah mulai lapar dan pengen pulang.
1: Okay. Ya udah kalau begitu.
0: Karena di ujung ini.
1: Siap, sampai ketemu lagi pekan depan ya. Saya Yudi Ismail,
0: aku Isan Tarore, dan bye. Juga bintang tamu kita Kak Astrid.
2: Saya Astrid.
0: Iya.

Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta sore ini.

0: program dari kami di Pro 1 RRI Pontianak yang pada kesempatan sore ini akan dibuka dengan kentongan siaran tanggap bencana. Di mana pada kesempatan sore ini pendengar nanti kita akan terhubung bersama dengan dosen biologi Fakultas MIPA Universitas Tanjungpura Dr. Elvi Rusmianto Pancaning Wardoyo MSI. Kita akan membahas satu tema yaitu mengapa Sungai Kapuas, Landak dan Ambawang menghijau. Nah, jika pendengar sempat melihat beberapa postingan di media sosial, terlihat ya kemarin tuh apalagi yang paling nampak itu di Sungai Kapuas ya, di mana dan juga ini di Jembatan Landak kalau nggak salah ya, itu kelihatan bahwa sungainya menghijau. Walaupun sekarang sudah kembali, sebagian besar sudah kembali coklat ya airnya. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana fenomena ini bisa terjadi pendengar. Dan kemudian akan kami hadirkan juga warta berita daerah dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kami hadirkan pula nanti pada pukul 17 Cek Fakta, kemudian warta berita dari RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional, dan ditutup dengan Mimbar Agama Buddha. Untuk itu tetap bersama kami di sini pendengar, jangan ganti frekuensi Anda, tetap bersama kami di 104,2 FM.
1: Iya, halo.
2: Halo Pak, selamat siang.
1: Ah, selamat siang.
2: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan, ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
1: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan, cuma baju aja tuh.
2: Iya Pak, paket baju Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami, agar paket Bapak bisa segera kami...
1: Bah, rekening bank pribadi? Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
2: Kami petugas resmi, Pak.
1: Ah, kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
3: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.

0: Selamat sore pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya di 104,2 FM dan juga YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Sempat kita singgung tadi pendengar ya, mengenai saat musim kemarau sejumlah sungai di Kalimantan Barat terlihat mengalami perubahan warna menjadi kehijauan begitu. Mungkin Anda sudah sempat lihat di media sosial di mana banyak video yang beredar ya, memperlihatkan sejumlah sungai yang ada di Kalimantan Barat seperti Kapuas, Landak hingga Ambawang yang terlihat menghijau. Nah, kemarin sempat ada yang viral juga nih pendengarnya di jembatan Landak. Nah, warna hijau pada sungai ini tentunya menimbulkan pertanyaan ya dari di tengah masyarakat, apa sebenarnya yang terjadi ya dalam ekosistem perairan, apalagi mengingat kita masih masuk dalam cuaca yang kemarau. Apakah berkaitan dengan pertumbuhan fitoplankton atau mengapa fenomena ini lebih terlihat saat musim kemarau? Dan apakah perubahan warna air tersebut juga selalu berarti adanya pencemaran? Untuk memahami fenomena ini pendengar, kami akan bahas dalam sore ini dalam program Kentongan Siaran Tanggap Bencana, mengapa air sungai Kapuas, Landak dan Ambawang menghijau. Bersama kami sudah hadir di via Zoom Meeting dosen biologi Fakultas FMIPA Universitas Tanjung Pura Pontianak, Dr. Elvi Rusmianto Pancaningwardoyo, MSI. Selamat sore Bapak.
1: Selamat sore, Mas.
0: Baik, apa kabar, Pak? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini saya panggilnya Bapak Elvi, Bapak Rusmianto.
1: Biasanya saya dipanggil Pak Elvi kalau di kampus.
0: Pak Elvi, Pak, anggap saya sebagai mahasiswa Bapak ya, Pak ya.
1: Baik.
0: Ya. Pak Elvi, bersama saya Al-Fatih di sini, kita akan membahas mengapa Sungai Kapuas, Landak, dan Ambawang menghijau. Walaupun sekarang kami lihat sepertinya pantauan dari rekan-rekan kami juga airnya sudah mulai kembali coklat begitu ya Pak. Tapi ini tentunya menjadi salah satu fenomena yang menarik untuk kita bahas Pak Elvi. Dan pada kesempatan sore ini kita mungkin akan mulai dari fenomenanya ya Pak. Sejumlah sungai ini terlihat berubah menjadi kehijauan. Dari perspektif biologi perairan yang sebenarnya terjadi apa Pak ketika warna sungai ini menjadi hijau? Pak Elvi.
1: Baik, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Jadi rekan-rekan pemirsa yang saya hormati, jadi terjadinya perubahan air sungai di Kapuas maupun Landak, terutama yang berdekatan dengan muara ini adalah sebuah fenomena alami sebetulnya. Hal ini terjadi biasanya karena musim kemarau yang panjang sehingga mengakibatkan penurunan debit air di Sungai Kapuas. Nah, pada satu sisi ini air laut jadi masuk. Jadi air laut masuk yang menyebabkan kemudian ada perubahan warna itu. Ketika air laut masuk ini membawa berbagai jenis organisme yang ada di laut. Misalnya ada fitoplankton, ada zooplankton, termasuk adanya algae. Kalau hijau ya berarti ada chloropita maupun cyanopita. Itu sehingga dengan masuknya air laut ke dalam sungai itu, sehingga pertumbuhan ini akan menjadi meningkat, meledak. Itu biasanya yang terjadi akan seperti itu.
0: Baik. Jadi fenomena ini sebenarnya alami ya Pak ya? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh masyarakat?
1: Iya. Jadi tidak perlu khawatir berlebihan karena memang akan terjadi seperti itu. Apalagi kita tahu air sungai yang menyusut atau menurun debitnya ini tentu berakibat menyebabkan air yang keruh itu menjadi berkurang. Di dalam air sungai ini banyak nutrisi, sedangkan air laut yang masuk itu membawa juga berbagai nutrisi karena salinitasnya yang tinggi. Ini jadi dua pertemuan air laut dan air sungai ini yang mengakibatkan menjadi meledaknya pertumbuhan salah satunya alga, sehingga akan menyebabkan perubahan warna sungai itu, baik Sungai Landak maupun Sungai Kapuas. Sehingga ketika ini sudah mulai hujan lagi ya Mas ya, tentu di hulu mengalirlah air yang debitnya bertambah. Nah, ini tentu menjadi percampuran yang pada akhirnya intrusi juga berkurang, airnya berubah lagi menjadi keruh. Itu sesuatu yang alami.
0: Baik, sepertinya tadi sudah sempat disampaikan ya pendengar bahwa memang fenomena ini terjadinya justru di sungai yang dekat dengan muara begitu Pak ya. Jadi
1: Iya.
0: fenomena hijau ini hanya di dekat muara atau dekat dengan laut atau sampai ke hulu Pak?
1: Biasanya akan sejauh mana intrusi air laut itu masuk. Karena dengan masuknya air laut inilah yang kemudian menyebabkan adanya peningkatan pertumbuhan berbagai atau jenis-jenis algae yang berwarna hijau atau biru tadi. Jadi kalau sampai masuk lagi dalam yang intrusi tidak mencapai ke situ, ya tentunya apa namanya tidak akan ada pertumbuhan algae yang banyak. Begitu, Mas.
0: Baik, sebenarnya itu ini membutuhkan waktu berapa lama sih Pak untuk dia sebenarnya dari yang awalnya coklat menjadi hijau dan sebaliknya dari yang tadinya hijau menjadi coklat kembali? Karena kan kemarau sudah lumayan cukup panjang, tapi hijaunya baru sekarang ini sebenarnya banyak memakan waktu atau bagaimana Pak Elvi?
1: Iya, betul Mas. Jadi memang pertumbuhan algae yang kemudian menyebabkan perubahan warna itu kan tidak terjadi serta-merta. Artinya bisa jadi tidak terjadi dalam 1 2 hari ketika dia masuk. Ketika populasinya memang sudah meningkat tajam, artinya air laut yang masuk ke dalam sungai itu sudah semakin banyak. Ini tentu yang kemudian akan apa namanya semakin meningkatkan populasi yang ada di situ, sehingga meledaknya populasi di situ artinya pertumbuhannya menjadi, kalau dalam bahasa pertumbuhan menjadi fast lock, itu terjadi ketika memang banyak intrusilat yang masuk. Untuk tumbuhan ini, tumbuhan alga ini ada yang beberapa jam atau sampai beberapa hari. Inilah yang perlu kita lihat, jadi alga-alga apa saja yang kemudian bisa masuk ke dalam badan sungai, kemudian menyebabkan pertumbuhan yang meningkat itu.
0: Baik, tadi sering disebut sama Pak Elvi soal algae. Ini mungkin banyak juga masyarakat kita yang masih bingung. Apa itu algae, Pak? Nah, boleh, boleh disampaikan sedikit, Pak, pengertian dari algae ini.
1: Iya, alga itu terutama yang klorofita merupakan organisme yang apa namanya, kalau ini dari laut tentu organisme yang berasal dari air laut, juga ada yang beberapa yang dari air tawar. Ini biasanya memang dia organisme yang kalau yang mikroskopis itu yang dia bersel tunggal ini pertumbuhannya lebih cepat. Jadi tentu dengan pertumbuhan yang lebih cepat ini akan menyebabkan perubahan warna ini. Biasanya yang menginproduksi atau yang terbawa intrusi dari air laut serta mampu hidup pada air yang payau, artinya sudah ada percampuran antara air sungai dan air laut, ini beberapa jenis yang termasuk ke dalam kelompok Chloropita dan Cyanobita. Itu Mas.
0: Baik, seperti itu pendengar. Banyak juga pendengar dari masyarakat kita yang sudah melihat ini kan di media sosial dulu ya Pak ya. Lalu
1: Iya.
0: tadi itu sempat panik juga apakah airnya akan aman ya untuk digunakan baik itu mungkin MCK ataupun dikonsumsi. Bagaimana Pak Elvi mengenai fenomena air ini apakah aman untuk masyarakat?
1: Iya, jadi memang untuk mengetahui ini lebih detail ini memang perlu penelitian lebih lanjut. Artinya tidak serta-merta kemudian perubahan warna ini menyebabkan penurunan kualitas air sungai itu. Karena beberapa parameter yang juga harus kita ketahui. Misalnya bagaimana kadar oksigen terlarutnya, kadar BOD-nya, kemudian juga tingkat kekeruhannya juga sampai sejauh mana. Memang ada beberapa pustaka yang menyebutkan kelompok cyanobita ini akan bisa menghasilkan sianotoksin itu yang berbahaya. Tapi sejauh ini memang harus dilakukan penelitian dan pemantauan dari kualitas air sungai tersebut.
0: Baik, lantas apa Pak yang bisa dilakukan oleh masyarakat jika airnya tiba-tiba berubah warna seperti ini? Kalau misalnya tadi diperlukan penelitian kan itu artinya membutuhkan waktu yang cukup lama begitu Pak ya. Sedangkan masyarakat mungkin keburu ingin menggunakan airnya. Sebaiknya bagaimana Pak Elvi?
1: Ya, tentu untuk sementara memang kita melihat asal itu kita lihat secara visual, misalnya kita lihat apakah itu memang kemudian warna hijaunya kemudian diiringi dengan sudah mengarah ke kecoklatan ataupun kemudian secara penglihatan secara bau itu apa namanya baunya itu sangat menyengat. Itu berarti sudah terjadi proses apa namanya penguraian pada di dasar sungai yang kemudian muncul naik ke atas. Nah, ini memang kemudian akan sangat menurunkan beberapa parameter lingkungan yang ada. Tetapi kita tahu bahwa penggunaan air sungai yang ada di Sungai Kapuas dan Sungai Pontianak itu kan memang tidak dipakai untuk air minum ya,
0: Iya, betul.
1: ataupun paling hanya digunakan untuk mungkin industri, untuk pendingin mesin, untuk keperluan lain yang tidak kemudian dikonsumsi secara langsung. Saya pikir ya walaupun kita sebagai masyarakat untuk tidak panik menghadapi kondisi seperti ini, tentu kita juga harus waspada dan berhati-hati. Kalau ada misalnya air yang bisa digunakan yang lain, ya mungkin sebaiknya jangan digunakan terlebih dahulu sampai menunggu mungkin pemantauan yang dilakukan oleh pihak dinas terkait.
0: Baik, Pak, kami penasaran apakah teman-teman dari FMIPA kemarin sempat turun Pak waktu melihat airnya hijau atau sempat dilakukan penelitian atau pengambilan sampel dan sebagainya, Pak Elvi?
1: Kami dari Fakultas MIPA, terutama saya dari Biologi, Mas ya, belum sempat turun memang. Cuma juga mendengar dari beberapa informasi yang ada di media sosial. Memang saya pernah juga melakukan monitoring itu di Sungai Kapuas, tapi sudah lama itu, tapi terkait dengan aktivitas penambangan peti, terutama apa namanya melihat indikator dari bentosnya yang ada sejauh mana sih tingkat pencemaran yang ada gitu. Belum sampai kita menurunkan mahasiswa untuk kemudian melakukan riset terkait hal tersebut. Tetapi ini perlu kita siapi dan kita desain sehingga ketika kejadian ini muncul, ini kita bisa menurunkan mahasiswa untuk melakukan riset.
0: Baik, karena memang waktunya pas sekali sebenarnya Pak ya.
1: Iya,
0: Mungkin ada juga
1: betul.
0: mahasiswa yang mungkin udah ngajak Pak Elvi, Pak kita turun yuk, kayaknya ada banyak nih kayaknya.
1: Iya, ini
0: Iya.
1: menarik Mas, karena kebetulan saya itu kan juga mengampu mata kuliah sistematika kriptogame ya, yang di dalamnya juga ada terkait dengan ganggang dan alga. Ini bisa menjadi pemicu dalam kuliah yang saya berikan agar ya suatu saat ini menjadi konsen dari mahasiswa karena ini kan lingkungan kita bersama sehingga siapa lagi kemudian yang mau turun untuk melakukan riset kalau tidak salah satunya adalah mahasiswa kami.
0: Betul, sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi tentunya
1: Betul.
0: Pak ya. Ini kami juga sempat mengkurasi beberapa pertanyaan pendengar di media sosial ya soal fitoplankton dan yang tadi sudah sempat disampaikan juga oleh Dr. Elvi yaitu fitoplankton dan klorofil A. Nah, apakah semakin hijau warna air itu berarti semakin banyak juga fitoplanktonnya Pak Elvi? Dan selain fitoplankton apakah ada organisme lainnya juga yang membuat air terlihat kehijauan? Baik Pak Elvi.
1: Iya, jadi di air laut itu kan banyak organisme yang terkandung di dalamnya. Ada fitoplankton, ada zooplankton, ada algae. Ya, ketika intrusi air laut masuk ke dalam sungai, itu kan terjadi percampuran. Dan di air sungai itu kan banyak unsur hara mineral. Unsur hara mineral inilah yang kemudian dijadikan sebagai sumber makanan, terutama bagi algae tadi. Ya, artinya alganya jadi meningkat pertumbuhannya. Ya. Sedangkan pada sisi yang lain, dengan menurunnya debit air sungai, kemudian masuk intrusi air laut, ini kan menyebabkan juga kemampuan penetrasi cahaya matahari ini kan jadi bisa semakin masuk lebih dalam. Ini
0: Baik.
1: juga bisa meningkatkan beberapa pertumbuhan dari jenis fitoplankton yang ada yang masuk dari air air laut, intrusi air laut tadi. Jadi dengan bercampurnya ini hara mineralnya menjadi bertambah, yang tadinya hanya hara mineral yang terkandung di dalam air laut karena masuk ke sungai. Nah, di sungai ada tambahan sumber hara mineral sehingga populasinya menjadi semakin meningkat, menjadi lebih cepat perkembangbiakannya.
0: Baik,
1: Gitu, Mas.
0: seperti itu pendengar ya. Jadi air laut yang masuk ke sungai ini bukan cuma membawa rasa asin yang kemarin sempat kita rasakan ya Pak ya, tapi
1: Iya.
0: ternyata ada banyak sekali mikroorganisme yang juga ikut terbawa ke dalam sungai. Begitu pendengar ya. Setelah ini kita akan bahas lebih lanjut lagi Pak Elvi mengenai mengapa lebih terlihat saat musim kemarau begitu ya. Apalagi tadi sudah ada sinar matahari juga ya, dan kita akan bahas juga bagaimana dampak terhadap ekosistem dan masyarakat. Banyak juga dari petani yang mungkin mengkhawatirkan air ini jika digunakan untuk pengairan apa nih pertaniannya begitu ya. Nanti kita akan lihat juga bagaimana pantauan ke depan. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pelvi, kita break sejenak, tetap bersama kami di sini pendengar di Kentongan Siaran
1: Oke,
0: Tanggap
1: baik,
0: Bencana.
1: Mas. Iya, baik, Mas.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Rilas pemberitahuan putusan kepada tergugat nomor 23 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Hari Kamis tanggal 24 September 2026, saya Ure Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 23 Januari 2026, telah memberitahukan kepada Nur Hasanah yang beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Permata Agung Nomor 1, Bangka Belitung Darat, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak sebagai tergugat. Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut tanggal 22 September 2026 dalam perkara perdata antara Indra Kurnianto sebagai penggugat lawan Nur Hasanah DKK sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili dalam provisi, menolak gugatan provisi penggugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp3.401.000. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak, sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kentongan Siaran Tanggap Bencana. Kita masih membahas mengapa Sungai Kapuas landak dan Ambawang menghijau. Bukan karena lagu Tulus barusan pendengar ya, mentang-mentang judulnya Teh Hijau, tapi yang terjadi di sungai kita bukan karena teh hijau ya. Kita masih bersama dengan dosen biologi Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura Pontianak, Dr. Elvi Rusmianto Pascaning Wardoyo, MSI. Dr. Elvi, kita masih membahas tema pada kesempatan sore ini yang memang masih menjadi perhatian masyarakat ya. Mengapa terlihat lebih hijau saat musim kemarau? Ini juga menjadi salah satu pertanyaan yang paling banyak kami terima begitu ya. Kenapa kalau misalnya pas hujan kemarin-kemarin nggak hijau nih, tapi begitu dia kemarau kelihatan lebih hijau begitu. Bagaimana penjelasannya Pak Elvi?
1: Baik, terima kasih Mas. Jadi dengan semakin kemarau tentu debit air Sungai Kapuas atau Sungai Landak itu pasti akan semakin menurun. Kalau debit Sungai Kapuas atau Landak itu semakin menurun, berarti intrusi dari air laut akan semakin banyak. Artinya akan semakin banyak pula nanti apa namanya mikroorganisme termasuk alga di dalamnya yang masuk ke dalam sungai dan bisa semakin jauh ke dalam masuknya. Yang pada sisi artinya kan ini meningkatkan jumlah populasi, sedangkan ketersediaan unsur hara karena adanya percampuran air sungai dan air laut ini akan semakin lebih meningkatkan lagi kecepatan pertumbuhan atau reproduksi dari alga ini. Sedangkan kemudian kalau hujan, kenapa kalau hujan menjadi berkurang? Ya karena berarti terjadi proses pengenceran dengan bertambahnya air hujan, apalagi mungkin di hulu ada hujan, sehingga debit air sungai meningkat secara perlahan. Yang pada satu sisi otomatis kan akan menjadi intrusi juga semakin rendah. Yang pada satu sisi juga membawa air dari sungai ke arah Kapuas juga semakin apa namanya air Sungai Kapuas yang ke arah laut itu juga semakin bergerak ke bawah menuju ke hilirnya. Jadi itu, jadi karena adanya pengenceran, karena air hujan ataupun karena debit air Sungai Kapuas yang meningkat karena adanya hujan di mungkin di hulu Sungai Kapuas. Begitu, Mas.
0: Baik, makanya itu terjadinya saat kemarau ya Pak ya, karena air sungai kita berkurang begitu. Kemudian kalau kalau kemarau ini kan otomatis jadi semakin panas juga ya Pak, suhu kita di bumi. Nah, apakah dengan suhu air ini juga mempengaruhi Pak, kenaikan suhu pada musim kemarau ini juga mempengaruhi pertumbuhan organisme mikroskopis di perairan, Pak Elvi?
1: Iya, jadi memang suhu merupakan salah satu faktor yang pembatas dalam pertumbuhan organisme. Artinya pada suhu yang saat ini suhu yang paling optimal ini untuk pertumbuhan organisme ini. Tidak kemudian semakin panas suhu urat akan semakin bagus, enggak. Pada batas tertentu dia maksimal. Nah, ini suhu yang optimal untuk perkembangbiakan dari organisme algae tadi. Akibatnya ya populasinya tentu akan semakin meningkat. Artinya lingkungan untuk perkembangbiakannya ini sangat mendukung sekali. Unsur hara ada bertambah, kemudian penetrasi cahaya matahari juga masuk, diiringi juga peningkatan suhu yang ada di perairan. Karena masuknya cahaya ke dalam air juga akan berpengaruh terhadap suhu perairan tersebut. Itu Mas. Kalau yang kita panas ini kan karena suhu di daratannya. Iya,
0: Betul, betul.
1: begitu.
0: Jadi kombinasi pas sekali ya Pak ya untuk si mikroorganisme ini berproduksi begitu tadi ya, kombinasi cahaya, suhu sama tadi juga ada banyak nutrien, unsur hara di dalamnya. Itulah yang menjelaskan mengapa perubahan warna itu justru malah mudah diamati saat kemarau begitu Pak ya. Nah, sekarang kita bagaimana untuk membedakan perubahan warna ini karena mungkin ada juga perubahan warna karena proses tertentu, ada juga yang ini nih yang alami ya Pak ya, yang ini yang alami. Nah, bagaimana masyarakat bisa membedakan mana yang alami, mana perubahan yang berkaitan dengan gangguan kualitas air, Pak Elvi?
1: Iya, jadi tentu kalau kita ingin memastikan bahwa ini disebabkan oleh adanya peningkatan populasi algae di dalam perairan atau karena hal yang lain, ini tentu membutuhkan data ilmiah ya Mas ya, artinya membutuhkan pemantauan atau pengukuran beberapa parameter yang ada di lingkungan di Sungai Kapuas ini. Kita juga tidak bisa memastikan apakah kemudian pertumbuhan alga yang meningkat ini kemudian sampai batas berbahaya atau tidak. Ini juga ini perlu dikaji juga. Tapi selama kemudian dia dari pengamatan visual mungkin tadi baunya juga tidak menyengat, kemudian juga tidak ditemukan beberapa organisme, misalnya ikan banyak yang mati, misalnya itu artinya masih masih istilahnya belum belum pada kondisi yang menyebabkan ini perlu penanganan yang serius lah. Karena kalau sudah terjadi ikan yang mati, ini berarti sudah terproduksi, bisa jadi sianotoksinnya sudah terproduksi, kemudian kandungan DO-nya sudah pada level sangat rendah sekali, sehingga membahayakan organisme-organisme yang ada di air Sungai Kapuas.
0: Baik.
1: Terutama di bagian yang ini ya masih yang terkena ini.
0: Tentunya dibutuhkan penelitian ya Pak yang lebih lanjut ya
1: Iya,
0: mengenai
1: iya.
0: si air sungainya ini. Tentunya masyarakat juga kalau melihat warnanya berubah itu kadang kan bingung ya Pak, karena nggak punya alatnya mungkin, nggak punya apa ya, bagaimana cara menelitinya, pemeriksaan laboratorium dan sebagainya. Apa yang sebaiknya masyarakat lakukan jika terjadi perubahan warna seperti ini Pak Elvi?
1: Iya, tentu yang pertama tidak perlu panik karena ini kan kejadian yang bersifat alami karena diakibatkan adanya pertumbuhan alga yang meningkat. Itu yang berikutnya tentu melihat indikator yang bisa diamati tadi. Misalnya apakah ada organisme ditemukan organisme ikan-ikan yang mati di pinggir-pinggir sungai ataupun juga di baunya sudah ini baunya kok rasanya sudah sangat menyengat sekali gitu. Tapi selama misalnya hal itu tidak terlihat ya sebetulnya masih dalam batas pertumbuhan yang wajar sebetulnya. Karena booming dari pertumbuhan alga ini juga harus menjadi satu hal yang diteliti juga, Mas. Apakah tadi levelnya ini sudah level yang berbahaya atau belum? Tetapi fluktuasi air Sungai Kapuas ini kan sangat tinggi ya, Mas ya, perubahannya. Jadi seperti tadi, sekarang musim hujan di hulu, nanti hilang semua itu karena terbawa air Sungai Kapuas. Tetapi kemudian ada kemarau panjang lagi, menyusut lagi, intrusi makin masuk lagi. Jadi seperti itu.
0: Baik, ini menarik Pak Elvi. Kan sebenarnya kan kemarau ini terjadi hampir di seluruh Indonesia begitu ya, tidak hanya di Pontianak dan Kalimantan Barat. Apakah juga beberapa sungai-sungai yang dekat dengan muara atau laut di berbagai daerah di Indonesia juga mengalami hal yang sama, Pak Elvi? Pernah melihat atau melihat datanya, Pak Elvi?
1: Iya, jadi memang saya sudah melihat beberapa informasi dari internet, beberapa kawasan di Jakarta juga menunjukkan fenomena yang sama seperti itu, Mas. Jadi tentu ini tidak hanya terjadi di Kalimantan Barat saja, tapi sekali lagi bahwa mungkin kadar tingkat pencemaran ataupun tingkat kualitas dari air yang ada di air sungai dan ada di muara itu juga berpengaruh. Artinya kalau di kita ini kan masih berhadapan dengan Laut Cina Selatan ya, yang memang apa namanya luas dan kadar pencemarannya tidak tinggi, tidak seperti yang terjadi di Jakarta misalnya. Kalau di Jakarta muaranya itu kadar pencemarannya kan tinggi, pasti akan berbeda tingkat pertumbuhannya. Sedangkan kita kan masuk, kemudian bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dengan lingkungan yang cocok, apalagi dengan kekhasan wilayah kita gambut ya Mas ya, yang membawa banyak nutrisi dari air Sungai Kapuas ini kan sangat berbeda sekali karakteristik air sungai di Kalimantan Barat dengan di beberapa di tempat lain. Sehingga yang bisa teramati salah satunya juga di Kalimantan Barat ini.
0: Baik, ini juga menjadi tadi pertanyaan ya Pak Elvi soal penggunaan air ini. Tadi kan kalau misalnya untuk MCK atau untuk konsumsi sebaiknya kita berhati-hati. Tapi bagaimana dengan pertanian Pak Elvi? Apakah bisa digunakan airnya?
1: Iya, jadi kalau untuk pertanian misalnya di Sungai Kapuas kemudian dialirkan, diambil untuk pertanian, karena nanti juga kita lihat tergantung pertaniannya untuk apa. Jadi kalau pertaniannya untuk tanam padi, saya pikir enggak masalah ya. Karena memang apalagi adanya alga itu juga bisa menjadi pupuk nanti bagi bagi tanaman padi tersebut. Tetapi kalau misalnya kemudian pertanian yang perikanan itu kan juga di dalam bidang pertaniannya. Nah, ini enggak cocok karena keberadaan alga ini tentu akan pada satu sisi menurunkan kadar oksigennya. Oksigen terlarut yang di dalam air. Tapi dalam batas-batas tertentu, saya pikir untuk pertanian yang secara umum, misalnya untuk tanaman padi atau tanaman palawija, saya pikir tidak masalah.
0: Justru tadi membawa nutrisi juga, Pak ya, bisa jadi pupuk.
1: Iya, iya,
0: Baik.
1: betul, pupuk alga ini.
0: Baik, ini tadi sudah sempat dibahas dan kebetulan kita sudah masuk di segmen terakhir, Pak Elvi. Jika fenomena ini memang sering muncul berulang ya saat musim kemarau, apakah nantinya perlu dilakukan pemantauan khusus terhadap kondisi biologi sungai, Pak Elvi?
1: Iya, harusnya terjadi atau tidak terjadi fenomena ini, pemantauan kualitas air sungai seharusnya tetap dilakukan, baik secara periodikal atau pada skala tertentu, insidental misalnya ada kejadian-kejadian seperti ini. Tapi saya yakin pihak-pihak terkait pasti sudah melakukan kajian dan juga sudah melakukan pemantauan ini. Apalagi kita pahami bahwa Kapuas ini termasuk Landa banyak dimanfaatkan masyarakat untuk sarana transportasi, kemudian beberapa titik itu juga dijadikan sebagai keramba ikan, bahkan air Sungai Kapuas ini juga di beberapa lokasi itu kan dijadikan sebagai sumber air untuk perikanan ya Mas ya.
0: Iya, betul.
1: Masuk juga digunakan oleh masyarakat sekitar yang ada di Sungai Kapuas. Tapi dalam batas-batas sesuai dengan peruntukannya sebetulnya tidak tidak masalah. Peruntukannya itu artinya ini air untuk peruntukan pertanian, ini untuk perikanan dalam batas-batas tertentu tidak menjadi masalah. Cuma yang menjadi masalah kalau kemudian ya ini menjadi air yang mungkin digunakan oleh masyarakat untuk mencuci peralatan makanan dan segala macamnya itu. Tentu mungkin bisa dibilas atau dilakukan cleaning sehingga harapannya ya kotoran-kotoran yang ada di Sungai Kapuas ini tidak menyebabkan penyakit bagi kita yang menggunakan air Sungai Kapuas untuk kebutuhan sehari-harinya. Tapi kalau untuk air minum kan saya pikir nggak ada kan ya.
0: Ya.
1: Tuh, jadi peruntukan Sungai Kapuas ini memang sudah menurun dari yang dulu-dulu. Mungkin dulu banyak digunakan sebagai sumber apa namanya kehidupan masyarakat sekitar, sekarang paling hanya untuk mandi, mencuci gitu aja kan.
0: Iya betul. Tadi juga ya seperti banyak keramba juga sebenarnya kita lihat
1: Iya.
0: ya di Sungai Kapuas, Landak dan Ambawang kemudian. Ya juga ya Pak, jadi sarana transportasi juga sungai ini begitu ya. Tapi tidak ada ditemukan laporan-laporan dari keramba ya, mungkin ikannya pada mati, masih aman artinya Pak sampai saat ini ya.
1: Karena mungkin tidak sampai situ, Mas.
0: Oh iya betul.
1: Iya,
0: Tidak sampai
1: tidak sampai
0: keramba.
1: situ. Ini hanya di daerah titik tertentu, tidak sampai di kerambanya. Tentu petani juga apa peternak ikan ini pasti juga sudah memperkirakan bahwa batas kalau kita kemarau sangat panjang itu sampai sini. Jadi jangan misalnya membuat keramba di daerah sekitar dekat dengan muara gitu.
0: Jadi dihindari artinya Pak ya, keramba-keramba yang dekat dengan muara begitu ya. Baik, apalagi untuk air ikan air tawar tadi ya.
1: Iya,
0: Baik.
1: walaupun ada beberapa organisme air tawar yang mempunyai toleransi, Mas. Kalau enggak yang memiliki toleransi, dia kan bergeser lebih naik ke arah hulu lah ya. Tetapi beberapa ikan air tawar yang memiliki toleransi, dia masih hidup di situ.
0: Iya betul sekali pendengar.
1: Gitu.
0: Jadi seberapa penting sebenarnya menurut Dr. Elvi soal pemantauan yang ideal dan juga keterlibatan perguruan tinggi, pemerintah, komunitas dan masyarakat dalam pemantauan ekosistem sungai ini sebenarnya seberapa penting Pak Elvi?
1: Ya. Jadi memang penelitian ataupun riset terkait dengan kualitas air sungai Kapuas itu sangat penting untuk kita lakukan. Karena mengingat fungsi dari air sungai Kapuas maupun air sungai Landak. Apalagi kita tahu bahwa air sungai Kapuas ataupun Landak juga digunakan sebagai salah satu sumber bahan baku air minum yang ada di kita ya. Artinya ini sangat penting sekali. Tentu saya sangat yakin bahwa dinas terkait pasti sudah melakukan proses pemantauan yang ada. Tetapi peran serta daripada masyarakat, terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan ini, terutama yang menyebabkan kekeruhan air sungai Kapuas, kemudian buangan air limbah yang dari rumah tangga ataupun dari industri ini juga sangat perlu diperhatikan. Jangan sampai air sungai Kapuas ini semakin lama semakin menurun lagi peruntukannya. Yang pada akhirnya ya nanti semua limbah masuk ke sungai air Kapuas, ya ini tentu menjadi ancaman bagi kita. Sehingga kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia pendidikan untuk melakukan riset dalam rangka monitoring dan evaluasi perairan Sungai Kapuas dan Landak dan sungai-sungai yang lain ini sangat diperlukan sekali. Serta peran masyarakat dalam menjaga air Sungai Kapuas ini secara bersama-sama.
0: Baik, itu dia pendengarnya. Jangan sampai nanti pemanfaatannya malah turun lagi begitu Pak ya. Mari kita sama-sama lah jaga sungai ini sebagai kekayaan alam kita di Kalimantan Barat yang disebut sebagai Provinsi 1000 Sungai begitu Pak ya. Tentunya menjadi tugas kita bersama. Jadi warna hijau yang ada itu untuk baru kita lihatnya, sementara penyebabnya emang mungkin diperlukan pemeriksaan lebih lanjut begitu ya Pak Elvi ya. Baik.
1: Karena fenomena alami lah ya.
0: Betul. Baik, terima kasih Pak Elvi. Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat, untuk mahasiswanya. Kita udah belajar satu SKS nih Pak sore ini. Lumayan ya Pak ya. Baik, silakan ada yang ingin disampaikan Pak Elvi.
1: Iya baik, terima kasih. Tentu kejadian yang ada, fenomena alami yang ada ini kemudian tidak serta-merta harus kita telan mentah-mentah. Apalagi dalam penggunaan media sosial yang pada akhirnya dapat menimbulkan keresahan bersama. Tentu kita harus berpikir jernih bahwa ini merupakan fenomena yang bisa dan dapat terjadi. Dan tentu saja akan lebih menarik lagi, lebih bermanfaat lagi kalau memang kemudian kita lakukan riset atau penelitian atau pemantauan bersama semua pihak yang ada. Mungkin itu dari saya, Mas. Yang penting jangan panik dan bermedia sosiallah yang positif dan baik.
0: Baik, itu dia. Dosen Biologi Fakultas MIPA Untan, Dr. Elvi Rusmianto Pancaning Wardoyo MSc. Terima kasih, Pak Elvi. Sehat selalu.
1: Sama-sama, makasih Mas.
0: Dan pendengar, program Kentongan ini nanti dapat Anda saksikan kembali di YouTube channel kami Pro 1 RRI Pontianak. Saya Al-Fatih masih akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami, jangan ganti frekuensi Anda, tetap di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Tiga sekolah rakyat di Kalimantan Barat dikelola pemerintah kabupaten dan kota.
3: Kalaupun dia tak masuk, kisir 3, 4 masih boleh masuk kriterianya sepanjang anak itu putus sekolah, korban.
2: Pantau distribusi BBM bersubsidi Satgas SIDA SPBU.
4: Aksi dan pembinaan kepada pengelola SPBU terkait dengan surat edaran Bupati.
0: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan dalam Warta Berita sore ini, edisi Selasa 29 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, tiga sekolah rakyat di Kalimantan Barat yang sebelumnya dikelola pemerintah provinsi, kini kewenangannya telah diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota. Proses penerimaan peserta didik juga dilakukan melalui penjangkauan terpadu dengan menyasar keluarga paling tidak mampu. Kita simak laporan selengkapnya.
5: Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat Raminudi mengungkapkan tiga sekolah rakyat di Kalimantan Barat, yakni di Kota Pontianak, Kota Singkawang, dan milik Provinsi Kalimantan Barat, saat ini kewenangannya telah diserahkan kepada masing-masing pemerintah kabupaten kota. Menurut Raminudi, perekrutan calon peserta didik dilakukan dengan sistem penjangkauan. Proses ini dilaksanakan secara terpadu melibatkan petugas program keluarga harapan atau PKH, Dinas Sosial, serta BPS setempat. Penjangkauan menyasar calon peserta didik dari keluarga dalam kategori desil 1 dan 2 atau keluarga paling tidak mampu, termasuk anak putus sekolah, tidak sekolah, dan anak yang berisiko putus sekolah. Data yang digunakan

0: sebelumnya menempati lokasi sementara di Gedung X Balai Latihan Kerja dan Industri BLKI Jalan Abdurrahman Saleh Pontianak kini telah dipindahkan ke Gedung Permanen di Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan pada akhir Agustus 2026. Pembangunan dan penyelesaian gedung sekolah rakyat tersebut masih terus dilakukan dengan target seluruh pekerjaan rampung pada Desember 2026. Syarusani melaporkan.
1: Pendengar, Satuan Tugas Pengawasan dan Pendistribusian BBM Bersubsidi Kabupaten Sanggau melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU di Kota Sanggau. Sidak menyasar SPBU Bunut, Sungai Mawang, dan Engkayas untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan tertib dan tepat sasaran. Berikut laporan selengkapnya.
2: Satuan Tugas atau Satgas Pengawasan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak atau BBM Bersubsidi Kabupaten Sanggau melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah SPBU di Kota Sanggau. Sidak tersebut menyasar SPBU Bunut, SPBU Sungai Mawang, dan SPBU Engkayas untuk memantau pendistribusian BBM bersubsidi. Kepala Disperindakop dan UEM Kabupaten Sanggau, Sopiar Juliansa, mengatakan pihaknya masih melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pengelola SPBU terkait surat edaran Bupati. Petugas belum dapat memantau langsung pendistribusian BBM bersubsidi di SPBU Bunut karena pasokan BBM belum tiba. Pasokan BBM bersubsidi yang seharusnya tiba pada malam sebelumnya diperkirakan akan sampai di SPBU Bunut pada hari ini.
3: Saat ini juga sudah berjalan, tetapi kami masih tahap sosialisasi dan pembinaan kepada pengelola SPBU terkait dengan surat edaran Bupati. Mengapa kita belum bisa mengawasi langsung pendistribusian BBM di SPBU Bunut? Karena posisi pada hari ini distribusi BBM bersubsidi ke SPBU Bunut ini belum sampai. Yang seyogianya seharusnya itu sudah sampai malam, tadi malam, tetapi sampai pagi ini belum. Kemungkinan akan sampai di hari ini, kalau tidak sore, malam akan hadir.
2: Sopir menjelaskan, Pemkab Sanggau juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi di setiap SPBU berjalan sesuai ketentuan. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan tertib dan tepat sasaran. Tri Putri melaporkan.
1: Pendengar, warga Sintang menyambut baik rencana Pemkab Sintang melakukan pengadaan ekskavator untuk mendukung program pertanian dan infrastruktur jalan di setiap kecamatan sehingga mengurangi pembukaan lahan dengan cara membakar. Kita simak laporan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Sintang berharap mendapat dukungan penuh dari DPRD Sintang untuk merealisasikan pengadaan alat berat berupa ekskavator yang nantinya ditempatkan di sejumlah kecamatan. Rencana tersebut menjadi salah satu program yang akan dibiayai melalui tambahan dana transfer dari pemerintah pusat dengan nilai 29 miliar rupiah. Wakil Bupati Sintang, Florensi Suroni, mengatakan Bupati Sintang telah mengarahkan sekitar separuh dari tambahan dana tersebut untuk mendukung program pengadaan alat berat. Pada tahap awal, pemerintah daerah merencanakan pengadaan ekskavator berukuran kecil untuk 12 kecamatan. Sementara itu, Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau diusulkan mendapatkan ekskavator berukuran lebih besar. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan serta perbaikan akses jalan di kedua wilayah tersebut. Pengelolaannya nanti akan dilakukan oleh Brigade Al Sintan.
5: Kita harapkan nanti dengan adanya eksa ini, walaupun baru satu kecamatan satu, tapi kita harapkan untuk mengurangi pola sistem dengan cara membakar. Tapi secara khusus untuk Kecamatan Serawai dan Ambalau, ada masukan juga dari teman-teman di DPRD bahwa untuk Kecamatan Serawai Ambalau itu bukan eksa yang kecil, tapi eksa yang besar, karena memang masih prioritas di sana untuk perbaikan akses jalan. Tapi untuk 12 kecamatan yang lain, itu memang udah untuk yang PC kecil itu yang 60. Kemudian terkait dengan tata pengelolaannya, tidak kita langsung serahkan ke kelompok-kelompok tani, tapi akan dikelola oleh yang namanya Brigade Al Sintan. Itu kita harapkan ditampung dulu di Brigade Al Sintan.
4: Warga Sintang, Rando, menyambut baik rencana pemerintah dalam pengadaan alat berat tersebut untuk program pertanian. Hal ini juga diharapkan menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam mengurangi praktik pembukaan lahan pertanian dengan cara membakar.
6: Bantuan ekskavator untuk masyarakat di kecamatan-kecamatan dan daerah pelosok, kiranya ini bisa membantu orang-orang sekitar, yang khususnya untuk para petani yang ingin membuka lahan. Sekiranya mereka tidak membuka lahan lagi, pun akan cara dibakar.
4: Ia berharap dengan adanya ekskavator ini, walaupun baru satu kecamatan satu, bisa mengurangi pola atau sistem pertanian dengan cara membakar. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan untuk Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital dari smartphone Anda. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bulog Sintang terus mengoptimalkan penyaluran bantuan pangan beras alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 kepada masyarakat penerima bantuan pangan di Kabupaten Sintang. Berikut laporan selengkapnya.
1: Perum Bulog Cabang Sintang terus mengoptimalkan penyaluran bantuan pangan beras alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 kepada masyarakat penerima bantuan pangan PBP di Kabupaten Sintang. Bantuan pangan tersebut disalurkan kepada masyarakat yang tersebar di 14 kecamatan dengan target seluruh alokasi dapat diterima oleh penerima manfaat hingga akhir September 2026. Kepala Perum Bulog Cabang Sintang Ahmad Aminuddin mengatakan, jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Sintang pada alokasi ini mencapai 46.479 penerima. Amin menjelaskan, setiap penerima memperoleh alokasi beras sebanyak 30 kg untuk 3 bulan. Dengan demikian, total beras yang disalurkan mencapai 1.394.370 kg atau setara 1.394 ton. Ia juga menyampaikan, proses penyaluran terus dikebut agar seluruh bantuan pangan dapat tersalurkan sesuai target. Bulog menargetkan penyaluran bantuan pangan alokasi ini selesai paling lambat 30 September 2026.
2: Untuk bantuan pangan, untuk penerima di Kabupaten Sintang, ini ada sekitar 46.479 penerima bantuan pangan dan masing-masing akan menerima 30 kg beras. Jadi untuk total berasnya ada 1.394.370 kilo ya. Kalau target kami usahakan sampai dengan 30 September nanti bisa clear tersalur semua.
1: Ia menambahkan, dalam pelaksanaannya Bulog Sintang menghadapi tantangan distribusi khususnya untuk wilayah yang aksesnya mengandalkan jalur sungai. Kondisi air sungai yang sedang surut membuat proses pengiriman bantuan ke sejumlah wilayah menjadi lebih berat. Untuk memastikan penyaluran berjalan lancar, Bulog Sintang bekerjasama dengan pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan. Amin menuturkan, koordinasi dengan para koordinator kecamatan dan petugas pembagi di desa dan kelurahan terus dilakukan untuk memastikan penyaluran sesuai ketentuan dan petunjuk teknis yang ditetapkan Badan Pangan Nasional. Lebih lanjut, ia berharap bantuan pangan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Sintang, terutama dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, tingginya antusias masyarakat saat menyaksikan turnamen sepak bola Gong Perkasa Sasan Cup 2026 mendorong Bupati Kapuas Hulu menambahkan tribun penonton di Desa Sasan. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
3: Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian menghadiri penutupan turnamen sepak bola Gong Perkasa Sasan Cup tahun 2026 di Desa Sasan, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu, Jumat kemarin. Penutupan turnamen berlangsung meriah dengan antusiasme masyarakat yang sangat tinggi. Ribuan penonton memadati area pertandingan untuk menyaksikan laga sekaligus rangkaian penutupan turnamen sepak bola tersebut. Melihat tingginya antusiasme masyarakat yang memenuhi lokasi pertandingan, Fransiskus Dian menyampaikan komitmennya untuk membantu menambah fasilitas tribun penonton pada tahun mendatang. Penambahan tribun tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang menyaksikan pertandingan.
4: Menambah tribun untuk yang seperti itu, yang di sebelah kanan. Mungkin kalau ini kanan masih kosong, tapi karena tribun ini masih kosong, nanti bisa dibuat tribun untuk itu. Jadi kapasitas yang lebih besar lagi. Nah, jadi saya pasti untuk kembali.
3: Menurutnya, tinggi partisipasi masyarakat menunjukkan besarnya minat warga terhadap olahraga sepak bola sekaligus menjadi momentum untuk meningkatkan fasilitas pendukung kegiatan olahraga di tingkat desa. Komitmen pembangunan tribun tambahan tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan turnamen sepak bola berikutnya di Desa Sasan, sehingga masyarakat memiliki ruang yang lebih memadai untuk menyaksikan pertandingan dengan aman dan nyaman. Dina Triana melaporkan.
0: Sementara itu, ajang Darenante Cup ke-13 tahun 2026 kembali digelar untuk mempertemukan klub-klub sepak bola di Kabupaten Sanggau. Tahun ini pendengar turnamen tersebut turut menghadirkan klub sepak bola wanita yang menjadi warna baru dalam kompetisi. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
5: Turnamen Darulang Tech Cup ke-13 2026 resmi dibuka Bupati Sanggau, Yohanes Onto, di Stadion Gelora Pancasila Sanggau. Turnamen tahun ini menghadirkan klub sepak bola wanita sebagai bagian dari peserta kompetisi. Ontot menyebut, kehadiran klub wanita menjadi terobosan dalam pelaksanaan Darulang Tech Cup. Ia menilai, sepak bola wanita di Sanggau kini semakin berani tampil di tingkat kompetisi yang lebih luas. Ontot berharap, keikutsertaan tersebut mendorong perkembangan sepak bola wanita di Kabupaten Sanggau.
6: Ya, saya kira ini beda dari beberapa tahun yang lalu, karena ini diikuti oleh klub-klub wanita kan, perempuan. Nah, kita tentu berterima kasih dan tentu merupakan apa suatu terobosan baru kan. Artinya kaum wanita, pesepak bola wanita ini tidak hanya berada di tingkat desa, kecamatan, tapi dia mampu dan berani hadir di ajang-ajang yang lebih representatif.
5: Untuk berharap, turnamen ini menjadi wadah bagi talenta sepak bola wanita untuk terus berkembang. Ia juga mendorong semakin banyak perempuan Sanggau berpartisipasi dalam dunia sepak bola. Tri Putri melaporkan.
7: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Iskandar. Selamat sore Iskandar, silakan laporan Anda.
8: Selamat sore rekan Fatih di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan melaporkan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini di Kabupaten Barat secara umum terpantau cerah berawan namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Kayung Utara, Ketapang, Sekadau, Melawi, dan Sintang. Untuk perakiran cuaca esok hari Rabu 30 September 2026, kami perakirakan secara umum berawan yang disertai adanya kekaburan udara akibat asap. Namun kami perakirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat, terutama pada siang, sore, dan dini hari. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update sampai dengan hari ini pukul 3 sore, terdeteksi adanya 56 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya karhutla di wilayah Kalimantan Barat dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, khususnya pada wilayah Kabupaten Kayung Utara, Ketapang, Sintang, dan Melawi. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Iskandar atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya 3 sekolah rakyat Kalbar dikelola pemerintah kabupaten kota, serta pantau distribusi BBM bersubsidi Satgas Sidak SPBU. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga gak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren. Apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: Mah, mah, gawat nih mah. Cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
1: Apa, Pak? Ya udah, Pak. Cepat masukin brankas.
0: Brankas?
1: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
3: Permisi, Bu Siti. Boleh pinjam cabe enggak?
1: Cabe? Emangnya mau pinjam berapa, Bu?
3: Satu aja. Buat pamer di status.
4: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabe, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda dalam rangkaian Pontianak sore ini. Kita update informasi terlebih dahulu pendengar ya, untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya, di mana memang kabut asap di kota Pontianak sudah terasa lebih berkurang pendengar ya, daripada beberapa pekan sebelumnya. Dan untuk itu tetap kami lakukan pemantauan ya, melalui laman iqr.com untuk kualitas udara di kota Pontianak. Indeks kualitas udara atau IQI-nya pada sore ini pendengar masih masuk dalam kategori tidak sehat. Setidaknya lebih turun daripada kemarin yang masuk dalam kategori sangat tidak sehat dan bahkan sampai berbahaya kemarin pendengar ya. Kali ini dengan indeks kualitas udara 192 dengan indikator berwarna merah masuk dalam kategori tidak sehat. Polusi udara PM2.5 di Pontianak ini update terbaru pukul 16 waktu Indonesia Barat hari ini ya, 29 September, dengan atribusi data yaitu dari Greenpeace Indonesia dan juga Lab Geofisika FMIPA Universitas Tanjung Pura. Hingga beberapa jam ke depan masih diperkirakan indeks kualitas udara di kota Pontianak masih masuk dalam kategori tidak sehat. Dan kami juga tetap mengimbau Anda pendengar untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan menutup jendela serta pintu rumah Anda ya, untuk menghindari udara yang kotor. Bagi Anda yang rentan terhadap asap, ini juga dapat menggunakan masker dan air purifier dalam ruangan. Kami juga akan update informasi lainnya nanti pendengar untuk Anda. Jika Anda juga punya informasi-informasi yang kami terlewat di sekitar Anda, silakan WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami akan segera kembali, tetap bersama kami di 104,2 FM.

0: kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya kan kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: I will bring honor to us all.
1: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pontianak menyampaikan informasi cek fakta melansir dari laman komdigi.go.id. Pendengar, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial X atau Twitter dengan narasi yang mengklaim PBB mengungkapkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada pada peringkat 230 dan peringkat 5 terbawah dengan harapan hidup hanya di usia 58 tahun yang tentunya ini merupakan berita hoax. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Pendengar, dilansir dari laman turnbackhoax.id. Setelah memasukkan kata kunci peringkat angka harapan hidup negara menurut PBB ke pencarian Google, hasilnya pada situs worlddomatters.info ini memuat urutan angka harapan hidup populasi dunia yang datanya diambil dari divisi kependudukan PBB. Menurut hasil surveinya, angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di urutan ke-163 dengan harapan hidup hingga 71 tahun dan sebaliknya, hasil survei PBB menunjukkan bahwa negara yang menduduki peringkat 230 adalah negara Sudan Selatan dengan harapan hidup hanya di 57,97 tahun. Selain itu, negara dengan angka harapan hidup 58,63 itu adalah negara Lesotho yang menduduki peringkat 228. Jadi dapat kami konfirmasi, pendengar, berita hoax ini ya, mengenai angka harapan hidup di Indonesia masuk peringkat 5 terbawah menurut survei PBB merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Segenap keluarga besar Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah hadir sebagai suara Indonesia, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan.

0: Rilas pemberitahuan putusan kepada tergugat. Nomor 23 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN/PTK. Pada hari Kamis, tanggal 24 September 2026. Saya, Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak. Atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, tanggal 23 Januari 2026, telah memberitahukan kepada nama Khalifah, alamat Jalan Perdana nomor 23, Bansir Darat, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagai turut tergugat satu, tentang isi putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor tersebut tanggal 22 September 2026 dalam perkara perdata antara Indra Kurnianto sebagai penggugat lawan Nur Hasanah sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili dalam provisi menolak gugatan provisi penggugat untuk seluruhnya dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp3.401.000. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.
1: Mendengar hari semakin senja di kota Pontianak, walaupun tadi langitnya sudah bagus ya, sudah ada birunya, tapi sekarang sudah mulai senja lagi dan waktu menunjukkan pukul 17.17 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan azan Maghrib hari ini Selasa 29 September 2026 akan berkumandang pukul 17.39. Dan kami akan putarkan beberapa koleksi lagu religi temani Anda pendengar menantikan azan Maghrib. Kami akan segera kembali temani Anda. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak.

Hai saudaraku, satu-satunya yang tiada pernah berdusta adalah hati nurani. Sesungguhnya hati adalah taman ilahi yang senantiasa harus selalu dijaga fitrahnya. Beruntunglah bagi siapapun yang selalu membersihkannya, dan merugilah bagi siapapun yang mengotorinya. Wahai perindu ilahi, cermin diri ini adalah hati. Bila hati ini bersih, maka akan terpantul akhlak yang baik. Namun bila hati ini dikotori dengan rasa iri, dengki, takabur, riya dan sum'ah, maka pasti akan timbul perbuatan buruk. Tidak ada untungnya bagi Allah jika semua makhluk di dunia ini berbuat baik, dan tidak ada ruginya bagi Allah bila manusia dan jin bergabung berbuat keburukan di muka bumi ini. Karena sesungguhnya amal perbuatan itu akan kembali kepada pelakunya. Diri ini tiada pernah nista dan hina kecuali sebab perbuatan diri kita sendiri. Diri ini akan mulia bila manusia gigih memperbaiki diri. Kunci hidup ini adalah perubahan. Ya, berubah ke arah yang lebih baik. Duhai pencinta kebeningan hati, waspadalah pada kebusukan hati. Tembang-tembang hati ini hanyalah pengantar menuju mahligai cinta kasih ilahi. Semoga syair ini selalu mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga kebeningan dan ketentramannya.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Darussalam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Wajid Sayadi MAB, Rektor IAIN Pontianak, dengan merasa bersyukur, bahagia dan bangga mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah hadir mengawal kemerdekaan Republik Indonesia. 81 tahun telah menyampaikan suara rakyat, telah menyampaikan kebijakan pemerintah, dan menyuarakan misi mencerdaskan anak bangsa di berbagai platform digital. Teruslah mengudara, merawat persatuan dan kesatuan, menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara, suara Indonesia berdaulat, adil, dan mampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Untuk kali ini kami akan update pendengar ya, beberapa peringatan dini cuaca beberapa hari ke depan, di mana esok hari Rabu 30 September 2026. Tadi kami sudah dapatkan laporan pendengar ya untuk cuaca esok hari dari prakirawan BMKG Supadio Pontianak Iskandar, bahwa esok hari masih akan terjadi cuaca berawan pendengar dominan ya untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya, bahkan sampai ke Kalimantan Barat. Beberapa potensi hujan juga dapat terjadi di sebagian wilayah di wilayah Kalimantan Barat dan masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk Anda pendengar yang memiliki informasi jika terjadi kebakaran hutan di sekitar Anda atau lahan, ini untuk terus didorong mengimbau masyarakat agar menyampaikan temuan Anda, baik itu berupa asap, titik api maupun aktivitas mencurigakan di kawasan rawan kebakaran, untuk dapat melaporkan melalui call center 110. Nah, nanti Anda juga dapat melaporkan di sana bagaimana situasi terkini, kemudian temuannya berupa kabut berupa asap kah, titik api yang menyala, maupun ada aktivitas-aktivitas yang mencurigakan di kawasan rawan kebakaran, untuk dilaporkan melalui call center 110 tadi ya. Dan untuk saat ini cuaca di Kota Pontianak masih cerah ya, padahal cerah berawan dengan suhu 29 derajat Celcius di Kota Pontianak pada malam ini, dan hingga beberapa jam ke depan juga tidak tampak adanya potensi hujan ya. Dan Anda juga dapat melaporkan situasi terkini di sekitar Anda pendengar, silakan WhatsApp 08 11 570 1042 atau telepon di 7 3 4 9 8 7. Kami akan kembali lagi temani Anda, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 291/PDT.G/2025/PNPTK. Pada hari ini, Jumat tanggal 18 September 2026, saya Suci Nurfitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, untuk memanggil Saudara Saiful Chandra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pontianak, 9 Mei 1996, agama Katolik, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia. Alamat Jalan Sambas Barat 9 Blok 13 Perumnas 4 RT 002/RW 008 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. Selanjutnya disebut tergugat tentang isi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 16 September 2026 nomor tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan verstek. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat Monica Olek sebagai istri yang sah dari tergugat Saiful Chandra yang menikah secara adat pada tanggal 15 Januari 2016 dan seterusnya. 4. Menetapkan hak asuh anak Victor Alexander lahir di Pontianak 10 Januari 2017 dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat kepada penggugat selaku ibu kandungnya. 5. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 hari setelah putusan ini dan seterusnya. 6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk dicatat dalam register tentang adanya perceraian antara penggugat dan tergugat. 7. Menghukum tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.377.000. Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Media Radio Republik Indonesia yang tersiar di Kota Pontianak dan sekitarnya. Dan kepada halayak ramai yang mengetahui keberadaan Saudara Saiful Chandra, dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan. Jurusita Suci Nurfitri.

0: Berilas pemberitahuan putusan nomor 21 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Hari Senin tanggal 21 September 2026, saya Akwari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memberitahukan kepada Rosita Permatasari beralamat di Jalan Marta Dinata nomor 8 Pontianak, Sungai Jawi Luar Pontianak Barat, Kota Pontianak. Namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 17 September 2026 dalam perkara perdata di nomor tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan first take. 3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara penggugat dan tergugat pada tanggal 6 April 2018 dan seterusnya. 4. Memerintahkan kepada panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan dan seterusnya. 5. Memerintahkan kepada pihak untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian dan seterusnya. 6. Menghukum tergugat membayar ongkos perkara ini sejumlah Rp1.711.000. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Akwari Peblesa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara dari khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Rilas panggilan sidang kepada tergugat nomor 233 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN.PTK pada hari Kamis tanggal 24 September 2026, saya Urai Herianizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, tanggal 28 Juli 2026. Telah memanggil nama Helianto, alamat Jalan Sepakat 1, nomor 1 dan 2, Bangka Belitung Laut, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2026, pukul 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Agustini sebagai penggugat lawan Helianto sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat. Mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, aku perhatikan pembeli produk kamu makin ramai. Orderan juga kayaknya gak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
0: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
0: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
0: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
2: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah, usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

rilis panggilan kepada tergugat nomor 253 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 15 September 2026 telah memanggil Fernando Hutagalung bertempat tinggal di Jalan Karet, Gang Alam Jaya, B28, Palima, Pontianak Barat, Kota Pontianak sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 jam 9 pagi, dalam perkara perdata antara Pelagia sebagai penggugat lawan Fernando Hutagalung sebagai tergugat. Demikianlah rilis panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 16 September 2026, Jurusita Ali Aspar.

Tips pintar belanja telur ayam. Pertama, coba cek apakah ada bintik-bintik di cangkangnya. Biasanya telur dengan bintik-bintik di cangkang berasal dari ayam yang sudah tua. Kandungan nutrisinya memang sedikit berkurang, tapi tetap aman dikonsumsi. Kedua, perhatikan warna cangkang telur. Cangkang cerah biasanya lebih tipis, cocok langsung dikonsumsi. Nah, kalau mau nyetok lebih lama di rumah, pilih yang cangkangnya gelap dan tebal. Ketiga, perhatikan bentuk telur. Telur yang bentuknya lonjong dan agak cerah warnanya cocok untuk yang butuh asupan protein tinggi. Tapi kalau telurnya akan dibuat kue, sebaiknya pilih telur yang agak bulat karena cocok untuk campuran adonan. Bagaimana? Biar makin tepat dan hemat, yuk pilih telur sesuai kebutuhan.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Oleh karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000.

0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi. Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi.

0: Wiranto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
1: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
0: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahguna narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahguna narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahguna narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
2: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16.000 kasus yang masuk ke pos bakum dan 14.000 diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
4: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus, kurang lebih 16.000 kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000 kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos bakum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini, negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14.000 kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2.000 kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
5: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus, dokter-dokter kita RSCM, peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
3: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Ari.

Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Effendi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait Lapas Kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemenimipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Saprida dan Pak Menteri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, kepada Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Demikian. Kemarin kenapa nggak ikut?
3: Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sambil menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian Imipas. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa Spanapol itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat. Karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada layanan pemerintahan kita itu begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
4: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
5: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
7: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
8: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
7: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
8: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
7: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasan Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
9: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
10: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health, Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus, mengatakan, dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
11: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
10: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan, dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
12: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
10: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memberlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, diantaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador, dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Lagu Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng, Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama, dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games. Apalagi Asian Games sebelumnya kan nggak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, nggak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Nah, sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Yeah.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran nggak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11...

anak mu tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa anak mu tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa anak mu tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah sang bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah sang bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah sang bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat petang, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Harapan kita semoga para pendengar setia RRI dimanapun berada tetap dalam keadaan damai, bahagia dan sejahtera. Bersama saya Sujono SAG akan mengupas tentang kebaikan yang kita lakukan di dunia. Saudara-saudara, di dalam Samyutta Nikaya Malika Sutta disebutkan sebuah bait, yaitu setelah melintasi segala penjuru dengan pikiran, seseorang tidak menemukan dimanapun yang lebih baik atau yang lebih ia sayangi daripada dirinya. Demikian pula bagi setiap orang, dirinya sendiri adalah yang paling disayangi. Oleh karena itu, ia yang menyayangi dirinya sendiri seharusnya tidak mencelakai orang lain. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, manusia apapun jenisnya memiliki ego yang lebih besar daripada tubuhnya. Sekalipun abstrak, ego selalu terlihat menonjol. Ego menunjukkan jati dirinya untuk memperoleh pengakuan dan beranggapan bahwa dialah yang seharusnya dituruti. Setiap kehidupan yang dijalani oleh manusia selalu meninggalkan jejak rekam yang berbeda. Kisahnya tidak selalu sama dan tersembunyi berbagai romansa perasaan yang teranduk menjadi satu, yaitu masa lalu. Ketika dimensi waktu telah terlewati dan di sepanjang usia kita telah banyak yang kita lalui, timbul satu pertanyaan yang hampir hilang menguap. Sudah bermaknakah hidup kita? Apakah kita telah hidup dalam kehidupan kita masing-masing atau sekedar hidup-hidupan dan membiarkannya mengalir begitu saja? Saudara-saudara, tidak mudah membicarakan hidup yang bermakna. Penyadaran tentang betapa beratnya hidup ini biasanya baru dapat kita mengerti apabila kita berhasil mengarungi sebuah penderitaan dan kemudian dapat mengambil hikmah dari pengalaman penderitaan itu. Mungkin ada pula makna kehidupan yang muncul dari pengorbanan terkait dengan kebahagiaan. Mendaya gunakan jiwa dan raga agar bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Saudara-saudara, apapun kejadian yang menimpa, pengalaman yang telah terjadi, hal itu menjadi bagian dari hidup kita. Baik itu pengalaman yang positif maupun pengalaman yang negatif. Apapun yang telah terjadi,
sekalipun itu adalah sebuah tragedi yang kelam dalam hidup kita. Kejadian itu tidak harus menghambat seseorang memiliki harapan yang positif dan terus menjalani kehidupan yang sepenuhnya. Segelap apapun masa lalu seseorang, hal itu tidak perlu mewarnai masa kini untuk selamanya. Kita masih punya masa depan untuk diperjuangkan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan diberikan oleh masa depan. Tetapi tetaplah percaya dengan hukum karma atau hukum karma. Buah yang akan kita peroleh di masa depan akan sesuai dengan investasi yang kita lakukan pada saat ini. Saudara-saudara, jika memang kita benar-benar ingin berubah dan memulai hal baru untuk kemajuan hidup, maka jangan pernah mengabaikan persiapan yang matang. Persiapan terbaik untuk bekerja baik pada esok hari adalah bekerja dengan baik pada hari ini. Jika suatu pekerjaan dilakukan dengan sebaik mungkin, maka hal itu akan dapat membangkitkan antusiasisme dalam diri kita. Jika kita senantiasa memberikan yang terbaik dari diri kita, kita dapat membuat hidup ini senantiasa menjadi sesuatu yang istimewa. Ada dalam bahasa Inggris disebutkan preparation perfect performance. Maksudnya adalah penampilan yang sempurna tidak lain karena didukung persiapan yang matang. Kita tidak melakukan sesuatu secara sembrono, tidak melakukan sesuatu secara asal-asalan, tanpa arah yang jelas, tanpa ancang-ancang dan tergopoh-gopoh, tidak karuan. Ini seperti ketika kita ingin membangun rumah. Kita perlu gambaran yang jelas dari rumah yang kita ingin bangun. Persiapan ibarat seperti pondasi rumah itu. Semakin kokoh pondasi, maka pondasi itu dapat menjadi topangan yang kuat. Saudara-saudara, sedharma dimanapun saudara berada, para pendengar setia RRI dimanapun berada, kita adalah pribadi yang luar biasa. Bahkan sebelum lahir dan berusaha untuk eksis dalam sebuah rahim pun sudah mengalami persaingan yang sengit untuk menjadi diri kita. Banyak sperma yang bentuknya ini seperti kecebong, tapi berwarna transparan, berekor, tampak tidak tahu apa-apa. Ternyata sudah memiliki tujuan yang sangat jelas dan spesifik, yaitu menemukan sel telur dimanapun berada. Sperma bisa menembus dinding telur dalam rahim. Itulah sang pemenang. Berenang tanpa kenal lelah, melakukan pembuahan hingga membentuk sesosok bayi, yaitu kita sendiri. Bukankah ini hal yang luar biasa? Perjuangan tanpa kenal lelah hingga akhirnya kita bisa terlahir. Saudara-saudara, ketika kita sudah terlahir, mau menjadi seperti apa diri kita? Apakah kita akan menyia-nyiakan kehidupan ini berlalu begitu saja? Apakah perjuangan dalam rahim pupus begitu saja setelah mengetahui kehidupan nyata di luar rahim? Apakah kita mempunyai harapan dan mimpi untuk terus berjuang? Atau hanya muncul di dunia ini, berkembang dan mati begitu saja, tanpa memiliki tabungan kebaikan untuk melanjutkan kehidupan yang akan datang.
tanpa meninggalkan kesan menyenangkan dalam benak orang-orang yang disayangi, yang dicintai, yang menjadi perhatian dan memiliki peduli terhadap keberadaan kita. Sesulit apapun kehidupan yang kita jalani, sepahit apapun penderitaan yang kita rasakan, segelap apapun kejadian yang kita alami, ingatlah bahwa kita masih hidup, dan percayalah bahwa tidak ada harta yang lebih berharga daripada kehidupan itu sendiri. Saudara-saudara, ini pertanyaan yang sangat sederhana sekali. Bahkan sejak kita kecil pun pertanyaan sudah kita dapatkan. Dulu kita dengan berani berkata ingin menjadi presiden, ingin menjadi dokter, menjadi insinyur, dan berbagai sosok pribadi yang mengagumkan lainnya. Tapi sekarang realita kehidupan telah kita ketahui. Mata banyak melihat berbagai macam fenomena, telinga tidak henti-hentinya mendengar wacana-wacana perubahan, dan akhirnya kita akan meletakkan diri kita pada posisi mana? Dunia seperti apa yang kita inginkan? Saudara-saudara, kita sejenak bercermin dari sikap, kontemplasi, dan cita-cita seorang pangeran muda, yaitu Siddhartha Gautama. Fenomena yang dilihatnya begitu wajar dan lumrah menurut pandangan umum. Tetapi menurut pangeran muda ini, fenomena itu begitu mengerikan, bahkan mengancam siapa saja yang memiliki kehidupan. Usia tua, sakit dan kematian tidak bisa dilumpuhkan dan bahkan dibabat habis dengan kekuatan materi. Pangeran muda ini memiliki segalanya, memiliki kekuasaan, pengawal, memiliki harta yang berlimpah. Tetapi toh itu semua tidak berkutik ketika berhadapan dengan tiga fenomena itu. Kekuasaan yang dimilikinya tidak sanggup untuk menghentikan lanjut usia tua. Pengawal yang siaga menjaganya tidak pun mampu mencegah serangan penyakit yang bisa datang sewaktu-waktu. Dan harta kekayaan pun tidak bisa memiliki daya tarik penawaran yang bagus untuk bisa membeli kehidupan ketika kematian tiba. Saudara-saudara, lantas apa yang dilakukan selanjutnya? Dari sinilah tonggak sejarah dimulai, membulatkan tekad, membangun semangat, dan memberanikan diri mengembara mencari obat penawar usia tua, sakit dan kematian. Percayalah itu, mengawali suatu perjuangan bukanlah hal yang mudah. Butuh tenaga yang berlipat-lipat dan keberanian yang kuat. Tetapi saat kita berjalan, ketika sebelah kaki melangkah, maka kaki yang sebelahnya lagi harus ikut melangkah. Apa artinya? Artinya adalah biarkan yang telah terjadi berlalu dan pusatkan perhatian pada apa yang harus dilakukan saat ini. Dengan demikian, setiap langkah perjalanan yang kita buat selalu mengandung makna, berjuang hingga mencapai tujuan. Keberanian pangeran muda ini untuk memutuskan meninggalkan istana memang tidak menjamin kesuksesan yang akan dicapainya. Tetapi ketidakberanian dalam mengambil keputusan untuk pergi tentu sudah akan menjamin kegagalan. Perjuangan yang dilakukan dengan berdarah-darah sampai menyentuh ambang batas kehidupan terasa manis ketika tujuan yang dicita-citakan tercapai. Meraih kebebasan dan menjadi pemenang, sama halnya seperti seorang ibu dalam proses melahirkan bayinya, berdarah-darah bertaruh dengan kehidupan dan mengalami kesakitan. Seketika kebahagiaan muncul,
seperti secerah cahaya matahari setelah terjadi badai besar, senyum ceria, sukacita pada saat bayi tersebut lahir, berkat perjuangannya ini. Siddhartha Gautama menjadi orang yang sadar dan terbebaskan, menjadi penerang dunia, menginspirasi setiap orang yang menginginkan kebebasan. Setelah pangeran muda ini menjadi Buddha, awal perjalanan karirnya dimulai, memberikan kontribusi berbagai segi kehidupan, menawarkan ajaran-ajaran untuk meluluh lantakan keserakahan, kebencian dan kegelapan batin. Beliau menjadi penerang bagi batin yang diliputi kegelapan. Peran yang telah beliau berikan masih terekam sampai saat ini dan masih tetap berguna. Memang harus diakui bahwa saat ini sudah berbeda zaman, telah berbeda generasi, tapi akar kekotoran batin yang dimiliki oleh setiap kehidupan dari generasi ke generasi tetaplah sama, yaitu kebencian, keserakahan, dan kegelapan batin. Dalam kehidupan ini, kita juga memiliki peran yang berbeda-beda dalam dunia yang sama. Yang terpenting bukanlah peran yang apa yang kita mainkan, melainkan bagaimana kita menjalankan peran sebaik mungkin. Berperanlah sebagai orang yang tidak pernah lelah, tidak pernah menyerah, dan selalu memiliki harapan sekalipun harapan itu hampir padam, dan terus berusaha dalam berbagai situasi dengan mengeluarkan kemampuan terbaik kita, hingga akhirnya jejak rekam kita dapat menjadi inspirasi bagi orang lain. Saudara-saudara, kondisi dunia saat ini di mana kebencian, keserakahan, mudah tersinggung, stres, dan sifat mementingkan diri sendiri semakin berkembang. Perang terjadi antar negara, sehingga rakyat yang tidak tahu apa-apa harus menjadi korban dan ambisi dari pemimpinnya. Tawuran sesama warga negara menjadi hal yang biasa. Sebetulnya hal itu tidak akan terjadi kalau kita bersama mengembangkan sikap saling peduli, saling menghormati, saling menghargai, dan saling mencintai. Sebagai sesama umat manusia yang sama-sama mendambakan keharmonisan, mendambakan kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan ini, kita tidak bisa mengedepankan kepentingan kita sendiri. Dunia bisa terang dengan lampu-lampu di jalan, tetapi hati manusia semakin lama semakin redup. Kelahiran dan keberadaan kita di dunia ini bukan sebagai bom waktu yang setiap saat bisa meledak dan mengancam kelangsungan hidup orang lain. Kita bukan mesin perusak nomor satu kehidupan makhluk lain. Semua makhluk akan mati karena kehidupan berakhir pada kematian. Kita akan mengembara sesuai dengan perbuatan kita, memetik buah dari kebajikan dan kejahatan kita sendiri. Pelaku kejahatan pergi ke neraka, pelaku kebajikan menuju alam bahagia. Oleh karena itu, seseorang harus melakukan apa yang baik sebagai tabungan bagi kehidupan mendatang. Kebajikan adalah penyokong makhluk hidup ketika mereka muncul di alam lain. Kehidupan dunia ini terletak pada keindahan pribadi masing-masing. Berpikirlah dengan niat yang baik. Ucapkanlah kata-kata yang baik. Lakukanlah perbuatan-perbuatan baik. Dan melangkahlah di jalan yang baik. Setiap hari merupakan lembaran kertas putih dalam kehidupan setiap orang, dan setiap peristiwa selalu menawarkan kisah yang menarik. Kita bisa menciptakan sejarah di setiap lembar kehidupan. Milikilah sikap rendah hati. Rendah hati berarti mengecilkan ego kita dan tidak membiarkan ego ini lebih besar dari tubuh kita. Dengan demikian, kita bisa menghargai setiap kehidupan dan menciptakan kehidupan yang kita inginkan. Saudara-saudara, berbahagia sekali pada kesempatan petang kali ini kita dapat kembali bersama-sama mendengarkan uraian-uraian Dharma, di mana uraian-uraian Dharma ini dapat memberikan pemahaman, pengertian di dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga
kita dapat melihat kehidupan ini dengan lebih bijaksana, sehingga kita menjalani hidup ini dengan baik, lurus, dan terus berjuang di dalam hidup ini dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat. Dan semoga kita maju dalam dhamma. Dan akhirnya saya ucapkan, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat petang, Namo Buddhaya.

0: Jos, bisakah kau menolongku untuk menggeser meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Jos?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Malah dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Jos berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela Sony ketika ada masalah.
4: Yah, hanya Jos yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu. Jos hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Sudahlah, jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Sony, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku, ya, seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Hus, apa-apaan sih, Jos? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apaannya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin. Tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagimu. Terima kasih, Jos.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Jos. Terusin, Sony. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Jos. Kamu jangan ngeyel deh, Jos. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Yeh, sombong sekali. Angkuhnya. Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
4: Yeh, kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia. Aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: Coba kau lihat anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Hah? Aku jadi ingat sekarang. Itu Sony. Iya betul. Itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul. Itu Sony. Ya ampun Son.
0: Hey Sony.
1: Hey Sony.
0: Sony.
1: Sony.
0: Sini.
1: Son.
0: Ayo sini.
1: Sini.
0: Sini.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga. Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya, Son. Benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja, kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son. Kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia. Sudah hampir 2 tahun. Iya kan Tiara?
1: Betul Son, kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih dia sudah pindah.
0: Sudahlah teman-teman, ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
2: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Son, kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu? Kangen lah, lama ndak mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih, Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: lihat nih.
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
2: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku kasih.

0: Aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
1: Amin.
2: Cihuy. Yes, yes, yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
1: Setuju.
3: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
0: Tentu saja, Jos.
1: Jelaslah. Sony saja sudah oke. Apalagi kita.
3: Baiklah, teman-teman. Ternyata, teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
2: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
1: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
0: Ayo, Jos. Kita ngamen di mana?
3: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
2: Let's go.
4: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Malam hari ini bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani malam Anda sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tadi telah kita dengarkan bersama sebuah sandiwara radio produksi RRI Ambon dengan judul Teman Takkan Mati. Dan malam hari ini pendengar, kami telah siapkan rangkaian program tentunya untuk menemani malam hari Anda di Selasa malam ini tanggal 29 September 2026. Kalau cuaca di luar pendengar ya, kalau tadi saya berangkat kerja itu kan malam gitu ya, naik motor, cuaca di luar ya cukup adem ya pendengar. Ini cocok bagi Anda yang malam ini sudah lelah mungkin ya, habis aktivitas seharian. Tentunya malam-malam seperti ini cocok buat Anda istirahat, langsung bebersih, langsung istirahat pendengar ya. Rangkaian program yang kami hadirkan bagi Anda malam hari ini pendengar, ada mini drama yang tadi setelah kita dengarkan bersama. Setelah itu kami temani ruang dengar Anda dengan ngobras, obrolan terkait komunitas sampai nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Nanti Anda bisa request lagu pop lawas Indonesia favorit Anda malam hari ini. Kemudian bisa kirim-kirim salam juga selama 2 jam ya, dari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Setelah itu saya masih akan temani Anda pendengar sampai jelang tutup siaran dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak dan informasi lainnya. Kita awali kebersamaan kita dengan sebuah lagu dari The Beatles, Here, There, and Everywhere.

Pendengar, Anda masih bersama kami di malam hari ini di Pro1 Pontianak dan informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda di mana kepedulian terhadap kesehatan masyarakat serta penanganan kabut asap ini masih terus dilakukan, pendengar. Kali ini ada PT Angkasa Pura Indonesia, cabang Bandara Internasional Supadio yang menggelar dua program maksud kami, yaitu InJourney Airport Pangan Berdaya dan InJourney Airport Tanggap Bencana pada Selasa ini. Pendengar, kegiatan ini berlangsung di Gedung Serbaguna Chandra Dista Wiradi, di mana kegiatan ini menyasar ibu hamil, kemudian juga anak-anak, dan relawan masyarakat peduli api atau MPA. Nah, melalui program Pangan Berdaya, ini diberikan bantuan berupa makanan bergizi, vitamin, kemudian pemeriksaan kesehatan gratis, serta edukasi dan konsultasi kesehatan terutama bagi ibu hamil ya, untuk mendukung pencegahan stunting. Sementara itu, pendengar, melalui program Tanggap Bencana, ini bantuan yang disediakan yaitu ada masker dan susu steril yang disalurkan langsung kepada relawan MPA yang bertugas menghadapi kabut asap di lapangan. General Manager Bandara Supadio, Maya Damayanti, berharap kolaborasi bersama pemerintah, kemudian mitra dan masyarakat ini bisa mendukung kesehatan keluarga, sekaligus juga melindungi relawan dalam menjalankan tugasnya. Nah, pendengar, upaya bersama ini tentunya diharapkan bisa membawa manfaat, terutama bagi masyarakat dan lingkungan sekitar Bandar Udara Supadio.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
0: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
0: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
0: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
0: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
0: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
2: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

Masih di Pro 1 Pontianak, pendengar kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kami hadirkan informasi dari Arena Asian Games 2026 di Jepang, pendengar. Di mana dukungan dan doa masyarakat Indonesia ini pastinya jadi penyemangat ya untuk para atlet merah putih yang tengah berlaga di Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang, pendengar. Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini P. Syahril, ini mengajak warga Indonesia di Jepang supaya terus memberikan dukungan kepada para atlet, di mana menyusul keberhasilan ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin yang meraih medali emas ketiga bagi Indonesia. Leo dan Daniel memastikan emas telah menundukkan pasangan Cina, yaitu Liang Weikeng dan Wang Chang. Nah, pendengar, dalam pertandingan 3 game Selasa 29 September 2026 ini sempat kalah, pendengar ya. Di game pertama, Leo dan Daniel ini akhirnya bangkit dan menang dengan skor 19-21. Kemudian di babak kedua 21-13 dan di game terakhir dengan 21-18. Kartini mengapresiasi perjuangan atlet, pelatih dan ofisial yang telah mengharumkan nama bangsa. Ia berharap dukungan serta doa masyarakat ini bisa terus mengiringi perjuangan atlet Indonesia sampai nanti pertandingan berakhir. Nah, pendengar, tambahan emas ini membawa Indonesia naik ke peringkat 15 klasemen sementara dengan perolehan medali yaitu 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Jadi pendengar, kita sebagai warga Indonesia harus tetap memberikan dukungan ya, terutama untuk perjuangan atlet Indonesia di Asian Games 2026.

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Eh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutla bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutla menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutla, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Selamat malam pendengar Pro 1, kali ini tiba di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan pendengar bagi Anda yang mau bergabung 7349877 dan WhatsApp 0811570104. Sebelum itu pendengar, saya bacakan dulu lagu-lagu di playlist kita malam hari ini. Kita ke koleksi pria dulu, ada Kahitna, Seandainya Aku Bisa Terbang. Kemudian ada Ungu, Dirimu Satu, Gigi Yang Telah Berlalu, Glenn Fredly, Kasih Putih, Naif, Tak Mampu Mendua, ada band Yang Terbaik Bagimu, dan KLA Project, Terpurukku Di Sini. Kita beralih ke koleksi wanita ya, pendengar, ada Rosa dengan Wanita Yang Kau Pilih, Nika Ardila, Sandiwara Cinta, Utopia, Serpihan Hati, Rita Effendi, Selamat Jalan Kekasih, Krisdayanti featuring Anang, Berartinya Dirimu, Titi DJ, Cinta Kita, dan Alda, Layu Dalam Batin. Kita ke WhatsApp dulu, sudah ada Bu Ana. Selamat malam, Bu Ana.
1: Selamat malam, Cherry.
0: Malam, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap, gimana kabarnya malam ini Bu Ana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Cherry sehat.
0: Cherry sehat Bu Ana, udah kenyang belum malam ini Bu Ana?
1: Alhamdulillah udah kenyang.
0: Udah kenyang, tinggal bobo ke?
1: Tinggal bobo ya.
0: Adem gak?
1: Habis ini. Habis acara Ruang Rindu, bobo.
0: Betul. Mau dengar lagu yang mana nih malam ini Bu Ana?
1: Nika Ardila.
0: Nika Ardila, Sandiwara Cinta. Oke, salam-salam ya, silakan.
1: Pertama buat Cherry, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Buat Andrea, Emma dan Mendunai, Tina dan Bang Syukur, Anista, Makam, Bang Batiar, Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Iti, Mama Mukmin, Anja Siti, Animel, Cik Nur, Jongkat Wardi, Bang Yahya, Bang Awi bersama istri tercinta. Udah ada kawan dah Bang Awi, Cherry. Bang Deddy, Koko Andi, Koko Ali, Bang Amisan Jaya sama Ayang, Julaiha, Ani Marani, Aura, Ayu Grepa, Diona di Kupang, Lina di Batang Tikar, Pak Tini, Pak Naci, Bang Alimin, Pak Usu Busri, Ella, Pak Tia, Mia, Mbak Rakung, Pak Manis Manila, buat semua-semua lah ya Cherry ya.
0: Oke, okay, siap Bu Ana.
1: Buat Cherry, terima kasih, hati-hati pulangnya.
0: Sama-sama, selamat malam. Kita pindah ke telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Apa kabar Cherry?
0: Kabar baik, Bang Deddy.
2: Iya betul.
0: Gimana kalau Bang Deddy sehat gak malam ini?
2: Sehat.
0: Sehat ya.
2: Iya, tadi gak diangkat, akhirnya diangkat juga.
0: Satu-satu kita angkatnya. Nanti kalau Cherry udah angkat, habis pulsa nunggu.
2: Iya, pasti salah satu lah.
0: Ganti-ganti.
2: Lagunya yang cewek yang terakhir.
0: Yang terakhir, Alda ya. Layu Dalam Batin. Oke. Okay. Iya. Salam-salamnya.
2: Salamnya, terima kasih buat Bu Ana di Tandai 2 atas sapaannya. Selamat malam, saya selalu di Pontianak sana. Kemudian untuk Ayu Kereva di Kuburaya, Ani Maharani 28 Oktober, Lina di Padang Tikar, Hera di Sambas. Selamat malam juga buat Mama Nurul, Kak Tini, Inil Kuala 2, Makam di Pak Leweng, Kak Aura dan Pak Muknya di Sungai Rengas. Oh Pak Mok, udah ngopi belum? Cik Nur di Bakau, Manjang Siti, Kak Manis Manila di Sungai Pinyu, Mama Mukmin, Mama Ririn, Mama Eti Bengkayang, Kak Juleha di Pancabakti, Kak Emma Serva, Kak Tina, Atika di Sekalancing, Bu Mariani di Kangkurma, Yona di Kupang. Kemudian untuk Bang Herman 28 Oktober, Bang Awi, Bang Batiar, Bang Jafar Kanilanya, Bang Niko Jakarta, Pak Marwadi di Sambas, Bang Badur di Tanjung Serol, Bang Diopan di Ciputat Tangerang, Bang Min Sanjaya, Bang Ute Samba,

0: Saya juga baik, sehat.
1: Syukurlah kalau begitu. Malam ini kira-kira di sana sama enggak di sini? Kalau di sini agak sejuk nih malam ini. Kalau di Mempawah gimana?
0: Sama,
1: sama
0: sejuk
1: ya.
0: Juga dingin.
1: Hujan kayak tadi?
0: Tadi itu sore ada gerimis sih.
1: Oh,
0: Tapi
1: ada
0: enggak lebat.
1: gerimis. Oke, kalau begitu menemani malam yang sejuknya mau dengar lagu apa nih?
0: Saya minta lagumu ya tadi itu.
1: Ungu, dirimu satu.
0: Iya.
1: Oke.
0: Ah, betul. Makasih ya Mbak Ceri ya.
1: Sama-sama. Salam-salamnya silakan.
0: Ah, salam yang pertama kali untuk Mbak Ceri lah yang baik hati ini. Semoga sehat selalu di panjang hari. Salam balik buat Bang Deddy tadi ya. Makasih sapaannya buat Bang Deddy. Buat Wardi di Sungai Rengas, buat Julaiha di Pancabakti, buat Aura Pak Mo, terus buat Jaka Suara Anis tadi Uka, terus buat Pak Niko di Jakarta, Bang Deden di Pekanbaru, Kak Diona di Kupang, terus buat Cek Nur di Bakau, buat Koko Ali, Mbah Kakung, terus buat Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Eti, Mama Mukmin udah ya. Nah, untuk Bang Amin Sanjayanya, Ismail Jongkat, buat ya Bang Jahya, apa ini Bang Jafar Kadilanya, Bang Yahya juga ya, Bang Awi, untuk semua ya Mbak Ceri ya.
1: Oke.
0: Buat Mbak Ceri selamat malam, sehat
1: selamat
0: selalu ya Mbak Ceri ya.
1: Sehat selalu.
0: Dadah.
1: Juga Bang Hendra. Dah. Kita ke telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Lagi rindu, memori lewat lagu.
1: Selamat malam Bang Wardi.
2: Juga.
1: Gimana kabarnya Bang Wardi malam ini, sehat?
2: Sehat.
1: Sehat ya. Kalau di Sungai Rengas gimana Bang Wardi? Adem nggak malam ini?
2: Ya, adem gimana ya? Tapi agak panas nih.
1: Agak panas ya.
2: Makan paling panas.
1: Oke, kalau gitu Bang Wardi malam ini mau dengar lagu apa nih Bang Wardi?
2: Lagu Terpurukku di Sini.
1: Terpurukku di Sini. Oke. Ya. Salam-salamnya.
2: Ya, salam-salamnya buat Ceri. Ucapan yang sempat tugas juga buat Bang Deddy tadi juga ya. Terus buat Pak Hendra. Buat Bang Deden, terus buat Bu Ana tadi, makam juga. Buat Mama Nurul, Bapak Nurul, terus buat Bu Tina, Pak Syukur juga. Buat Bang Awi, Kobar dan istrinya ya.
1: Iya.
2: Juga buat Bang Amin Sanjaya, Mama Ririn. Dan mungkin semua-semuanya lagi tanpa terkecuali.
1: Oke.
2: Mau cari sekali lagi semua bertugas. Dan selamat malam.
1: Selamat malam Bang Wardi. Baik, sudah masuk 4 lagu requestannya pendengar. Ada Nika Ardila dengan Sandiwara Cinta, Alda Layu Dalam Batin, Ungu Dirimu Satu, dan KLA Project Terpurukku di Sini. Saya putarkan dulu lagu-lagu requestannya, nanti saya kembali terima telepon di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang mengembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhanan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Post, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RRI bukan sekadar lembaga penyiar. RRI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RRI terus melakukan transformasi. Dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial, RRI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri. Justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung malam ini 734987 atau bisa di WhatsApp kami juga 0811-570-1042. Kita ke line telepon dulu sebelum ke WhatsApp. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu cantik, apa kabar?
0: Kabar baik Bang Jaka Suara, selamat malam.
1: Selamat malam, bagaimana, sudah mamam belum?
0: Sudah dong, kalau nggak mamam nggak semangat siarannya.
1: Udah minum belum?
0: Udah.
1: Kalau begitu Bang Jaka minum dulu ya sayangnya.
0: Oke. Minum apa malam ini, air putih ke teh ke kopi? Oh, kopi. Oke, malam ini mau dengar lagu siapa nih Bang Jaka Suara?
1: Kalau yang cowok yang pertama tadi apa ya?
0: Kahitna, Seandainya Aku Bisa Terbang.
1: Ya, kalau seandainya Bang Jaka bisa terbang.
0: Ah, mau kemana tuh?
1: Malam ini.
0: Waduh. Oke, salam-salam.
1: Jaka Suara bisa terbang aja ya.
0: Iya, tapi kan nggak bisa ya.
1: Teruskan, terima kasih sapaannya buat Bang Didi di Sungai Duri tadi, juga terima kasih sapaannya juga buat Bang Hendra Gunawan di Mempawah, ada Mama Eti di Bengkayang, buat Bang Lenus di Subasambas, ada Wanusu, Wanaji, Bang Alimin, Bang Nabila, Ella, Ninya, juga ada buat Bang Pawadi, juga tidak lupa ada Yunita di Landa, Nita di Pabulu Asi di Landa, juga buat Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, Elni Chan, Aniska di Buka, Ma juga ada Manjang Siti di Olah Kubu, Pak Karim di Jangkang 2, Imel di Kola 2, Mbah Kakung Gerito, juga buat Mbak Alasiam di Rasaujaya, juga ada Bang Herman sama Mak Ayahnya ya, juga ada Cek Nur di Bako Besar Laut, makan juga. Juga tidak lupa Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, Manis Manila, juga ada Bang Ismail, juga Imran Ahmad, juga ada Wasanka di Kakap, juga ada Ayu Brepa di Adis, tidak lupa ada, biasa kalau acara acara ini masuk dia buat yang di Minahasa, Bang Tajudin.
0: Bang Tajudin, iya betul.
1: Lama tak masuk, semoga mendengarkan, ada Bang Tajudin di Minahasa, juga ada buat Bu Farida di Palu, Viola di Makassar, Yona di Kupang, Ayu di Maluku, Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, semuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z, semoga ceri, sehat-sehat terus ya.
0: Oke.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga Bang Jaka Suara. Kita ke WhatsApp, ada Cek Nur. Halo Cek Nur, selamat malam.
2: Halo juga, selamat malam. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Nah, gimana kabarnya malam ini Cek Nur? Sehat?
2: Alhamdulillah, baik-baik. Sayang, sehat walafiat.
0: Syukurlah. Nah, malam ini mau dengar lagu apa nih Cek Nur?
2: Cek Nur ini pas mau buka tadi si Hen tadi itu.
0: Mau yang cewek, cowok?
2: Cewek.
0: Boleh, ya. Ada Rosa. Jadi Cek Nur tak kenal tadi. Wanita yang kau pilih,
2: itu ya lah tuh.
0: Oh langsung.
2: Dah, sejauh-jauh.
0: Oke, salam-salam.
2: Terutama buat Cherry sama Mama juga nanti ya.
0: Iya.
2: Semoga Cherry sekeluarga selalu dalam keadaan sehat juga. Buat semua kru RRI tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Lanjut, buat Bang Japa, Kak Nila juga. Abah Umi Amoy, ada Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepa juga. Dilanjut Bu Ana, Bang Andropan. Lanjut Bang Sukotina, Emma Sirpa, Bang Junai. Dilanjut Awi, juga siapa lupa Pak nama. Sumiati, Awi dan Sumiati belum serap nih. Buat Pak Mo dan Mak Mo Aura juga, buat nih Waldi dan Mama Yohana juga bapaknya, juga Maknya Siti Emil, ada juga Mbah Kakung, lanjut Kak Ani Gang Kurma, ada juga Mak Kam, Bu Aja Arpia, Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi juga, Bang Herman, Mak Ye, Anista, Mbak Tini, Niko Jakarta Raya, Bang Badul, juga di Kaltara dan kawan-kawan Bang Deden, Diona, dilanjut Julaiha, Bang Hamdan Hana, lanjut buat Ladung Segedong, buat Bang Rosi Nurjana juga, Bang Boyka, dilanjut Ada juga Ma'en Red Singgit, Kanda Yahya. Dilanjut lagi Umay Manis Manila. Lanjut. Ada juga Hendra Gunawan. Dilanjut. Ada juga Darul. Bang Dedi Sungai Duri yang di Bengkayang ada Zulaiha. Zulaiha alias Mama Eti. Lanjut. Pak Pon di Singkawang, juga Bang Abdi Pangkal, ada juga di Sambas, Setandan di Sambas, ada Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Imanabella, Bang Alimin, Bang T juga, Wanusu, Wan Aci, Telan, Ela, Tiania, Ela, Tiania, juga Lanius. Yang lain kayak semua yang menyapa, makasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Yang lain semua tak terkecuali. Sapaannya dibungkus habis.
0: Oke, okay, dibungkus makasih, habis. Jadi. Sama-sama.
2: Dadah.
0: Dah. Oke, kita ke telepon. Selamat malam, Ruang Rindu. Oke, masih terputus. Silakan disambungkan lagi. Kita coba angkat. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Malam.
0: Selamat rindu, malam.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam.
3: Selamat Kiri Bugis yang sangat ayu.
0: Malam, Pak Herman.
3: Malam, Kiri.
0: Gimana kabarnya? Sehat, Pak Herman?
3: Kabarnya alhamdulillah, Kiri. Habis makan sama sambal.
0: Habis makan.
3: Sama sambal, sama gulai. Kalau sama bilang pucuk Bandung, kalau Pontianak bilang pucuk ubi.
0: Oke, malam ini mau dengar lagu apa nih Pak Herman?
3: Lagu apa yang ada di playlist?
0: Yang cewek atau cowok?
3: Yang cewek.
0: Yang cewek masih ada lagu dari Titi DJ, Cinta Kita, Kris Dayanti, Berartinya Dirimu, Rita Effendi, Selamat Jalan Kekasih, dan Utopia, Serpihan Hati.
3: Rita Effendi aja, sama Jalan Kekasih itu.
0: Oke, okay, siap. Oke, okay, salam-salam.
3: Abang Boyke di Turki, turun tol belok kiri. Setelah itu untuk Gunawan, untuk Man Siti yang cantik dan ayu. Email juga yang cantik dan ayu juga. Kemudian buat Anissa di UK. Kemudian buat Abang Deddy di Turi. Kemudian untuk Ayu Gereta, Ayu di Maluku, dua Ayu. Diona di Kupang, selamat sore buat Diona. Setelah itu buat ini Elni Chan. Elni cantik katanya gitu. Setelah itu kita ke Abang Awi. Abang Awi dengan istrinya Sumiati. Abang Awi plus Sumiati. Setelah itu buat Yulaya Hamdan Hana. Manis Manila juga. Makam Haji Arpia. Setelah itu kita bersama-sama ada Abang Pawadi, Abang Nusu, Nasi, ada Rimin, ada Kemana Bela, ada Hela, ada Cibusri. Setelah kita ke Lukman di Manggi sama juga nih. Adi Rosari 94 sama juga. Rodia dan Tina dan Mai sama juga di Palu. Setelah itu ada Pintilati di Parak Sambas. Ruhana Rohani di Kuala Lumpur. Ada Ulfa di Timur Leste. Setelah itu kita balikin lagi untuk Ismail Jongkal, Ismail Dua Singgit. Ada abang kapal juga. Setelah itu untuk Thierry kita ucapkan terima kasih.
0: Iya.
3: Hai Mama Nurul, Bapak Nurul, anaknya Nurul juga. Untuk semua lah ya, tanpa terkecuali yang kita, Mbak Kakong, ada Mbak Kakong juga di desa itu. Mas Maruto juga. Dan untuk semua lah, tanpa terkecuali. Kalau ada yang tersebut, pasti saya sudah benar-benar lupa. Ya.
0: Oke.
3: Okay. Kalau ingat pasti disebut, saya benar-benar lupa. Untuk Jerry, terima kasih, semoga sukses.
0: Sama-sama.
3: Dan Selamat malam berserta Horas.
0: Horas, selamat malam juga Pak Herman. Saya bacakan WhatsApp dulu ya sebelum angkat call di WhatsApp. Ini ada Bang Badol yang menyapa. Selamat malam Cherry, request lagu Rosa ya. Salamnya fotokopi Bang Dedi aja. Apa kabar nih Bang Dedi? Sehat selalu ya di Kalbar. Dan untuk Cherry, terima kasih banyak. Sama-sama Bang Badol, semoga Bang Badol juga sehat selalu ya di Kaltara ya. Dan terima kasih sudah bergabung Bang Badol, lagunya Rosa sama tadi dengan pilihannya Cek Nur ya. Nanti saya putarkan. Sekarang kita ke WhatsApp call, ada Pak Niko nih. Selamat malam Pak Niko.
4: Selamat malam juga Cherry.
0: Gimana?
4: Luang rindu, luang berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam, gimana kabarnya Pak Niko? Sehat?
4: Sehat, alhamdulillah.
0: Sehat juga Cherry-nya.
4: Ya, Pontianak cerah ya hari ini.
0: Pontianak cerah hari ini. Tadi siang ya kayaknya ya, apa sore ya, sempat turun hujan sebentar. Jadi malam lumayan adem. Kalau di rumah Cherry sih enggak yang terlalu deras.
4: Oh ya. Jakarta sih cerah malam ini.
0: Oh, cerah ya tadi, Jakarta.
4: Iya. Tadi hujan deras. Cerah lagi Cherry.
0: Udah cerah lagi. Baguslah kalau begitu. Malam ini mau dengar lagu apa nih Pak Niko?
4: Lagu Maya Romantir ada nggak?
0: Siapa?
4: Maya Romantir.
0: Maya. Sebentar, coba saya lihat dulu. Maya, oh nggak ada nih.
4: Dian Piscesa.
0: Siapa? Di playlist?
4: Dian Piscesa.
0: Oh, Dian Piscesa. Dian Piscesa kita ada Bara Api Senyummu, Peluk Cium Untukmu, dan Tak Ingin Sendiri.
4: Bara Api Cintamu aja Cherry.
0: Bara Api Cintamu. Oke, salam-salamnya silakan Pak Niko.
4: Salam-salamnya, semoga Cherry selalu sehat sekeluarga, lancar segalanya.
0: Amin.
4: Pulang ke rumah dan maksudnya selamat. Untuk Katininya sehat selalu. Untuk Bang Dedi, untuk Japar, untuk Nur, Aura Pamu, Bang Indra Mampawa, Pak Herman, untuk Mama Nurul, Bapak Nurul, Kak Enista, Kak Anis Manila, untuk Makam, dan untuk semua monitor Pro 1 dimanapun berada, dari A sampai Z. Habis ya Cherry.
0: Okay.
4: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, Tuhan berkati juga Pak Niko. Sudah masuk pendengar 4 lagu requestan di segmen kedua ini. Ada dari Kahitna dengan Seandainya Aku Bisa Terbang, Rosa Wanita Yang Kau Pilih, Rita Effendi Selamat Jalan Kekasih, dan Dian Piscesa Bara Api Senyummu. Saya putarkan dulu lagu-lagunya baru nanti saya kembali untuk angkat telepon lagi. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebagai satu di antara pelaku UMKM, kami dari keluarga besar Restoran Cita Rasa Pontianak mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Marilah kita menjadi pelopor UMKM yang halal dan naik kelas di program UMKM Bicara dan Teras UMKM. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haposan Situmorang selaku eksekutif asisten manajer dari Merkur dan Ibis Pontianak City Center mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 sekaligus HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyatukan masyarakat Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari terus bersama-sama menyuarakan semangat persatuan dan kemajuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sipra Dansah, Operational Manager Hotel Alimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan yang mau bergabung pendengar ya, 7349877 atau WhatsApp 0811 570 1042. Kita jawab ke Mak Enjang dulu. Terputus. Kita akan coba lagi ya. Silakan Mak Enjang ya. Sebelum ke Mak Enjang, saya baca WhatsApp yang masuk dulu ya. Ada dari Kak Ayu Greva. Selamat malam Mbak Cantik, Ayu Greva mau request lagu Lisa Arianto. Judulnya Mbak aja yang pilihin ya. Salam balik untuk Cek Nur, Bu Ana, Bang Dedi, Bang Jaka Suara, Pak Herman, dan salam juga untuk semuanya aja. Untuk Mbak Cherry Cuantik Manis, selamat bertugas. Pulangnya hati-hati ya, God bless you. God bless you tuh Kak Ayu Greva, terima kasih sudah bergabung. Nanti Cherry pilihkan, sekarang kita ke Mak Enjang dulu. Malam Mak Enjang.
1: Malam juga Cherry, ruang rindu, ruang bagi rindu, memori lewat lagu. Bagaimana kabarnya saya?
0: Cherry sehat. Mak Enjang nih gimana kabarnya? Sehat juga?
1: Bahanallah, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, aman terkendali. Kenyangan, kalau saya jantung.
0: Kekenyangan. Mak Enjang nih, ada ya.
1: Hati benar, Bunda. Hati Bunda.
0: Bunda.
1: Mak Enjang, kalau jantung tubuh hati benar rasa.
0: Oke, mau dengar lagu apa nih malam ini?
1: Boleh minta ke?
0: Cewek ke cowok?
1: Cewek, boleh nggak Mak Enjang minta?
0: Siapa dulu? Siapa lo nih kalau
1: yang
0: ada?
1: Itu yang aku tak ingin sendiri itu.
0: Apa tuh? Siapa yang nyanyi ya?
1: Malam ini tak ingin aku sendiri. Ha, itu.
0: Sendiri.
1: Ada penyanyi Mak Enjang tak apal gak?
0: Dian Piscesa ke?
1: Iyalah, kali Mak Enjang pun tak apal.
0: Oke, Mak Enjang. Salam-salamnya, sila.
1: Kalau enggak tuh nak minta itu tinggal kasih tuh dah minta Bang Herman dah. Salam-salamnya buat Cherry, sehat selalu ya keluarga ayah bundanya ya.
0: Iya.
1: Cepat-cepat merit. Lanjut bunda, bunda lagi panjang, masih panjang umur nih, pingin nak mandang. Terus pokoknya pingin lah nak ingat penyiar-penyiar yang salah satu yang siapa yang merit dulu. Anto Reja juga ya sayangnya.
0: Iya.
1: Ada enggak ada tugas hari ini?
0: Enggak ada.
1: Untuk lanjut lah ya.
0: Iya, lanjut.
1: Untuk Herman juga, Mak Yeknya sehat selalu. Terus juga Bang Awi, selamat pengantin baru sama Sumi, jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, cepat amin. Mendapat keturunan anak soleh dan soleh. Amin. Terus juga untuk Longana juga Andre Evan. Terus Bang Ipo juga Mbak Tini. Juga Bang Syukur Kak Tina, Bang Yunai Masa Lepas, Bang Jafar Kak Nila, Makam Hajah Harbiah, Yahya Bastia. Terus Koko Aldi, Koko Andi, terus Ayu Grepa, terus Bang Deden, Bang Badol, Bang Febri, terus Jah.

0: suara. Terus Hendra diolak-olak. Eh, iya ke salah kan ya?
1: Nah, kok Hendra diolak-olak?
0: Iya, Hendra diolak-olak. Karena Hendra yang bawah itu tidak ada nyinggol.
1: Oh. Oke, okay, lanjut.
0: Gila, barang-barang lah. Yang mana yang merasa kena.
1: Iya. Yeah.
0: Terus lanjut ya, terus siapa gitu ya, Jaleh Haham dan Hananya, Arah Pamu, terus Wak Malik Wak Jenah, terus Bang Dino Kak Murni, terus Elmi cantik banget. Terus Mama Ririn, kerja kali malam ini nih, Mama Ririn sama email juga kerja nih. Tinggal anaknya nih, tiga adik nih, mudah sehat selalu cucuku ya. Amin. Benar kata Cecak, Cecak tuh. Terus Bang Imran Ahmad ya, terus Bang Hamzah, terus Mama Ririn, Mama Nurul, jauh ke darat, kata anak Koko Ali. Terus sama Eti, terus terus Manis Manila, terus Rina di Perang Tikar juga becek. Becek terus ada bacok oleh saya tu. Terus terus yang di Sambas, Bang Deddy, bye-bye Bang Deddy. Terus nanti kan katanya kemarin kan ada yang sama dengan daerah Mendidi itu yang nak jadi penyiar tuh.
1: Iya.
0: Terus terus siapa gitu ya? Bang Darul, Bang Badilah, Bang Ismail, terus yang di Sambas Pak Fuadi, Pak Subesri, Tia, Nila, Nia. Terus Wan Aci, Wan Ucu. Untuk semua ya, Ceri ya.
1: Okay.
0: Tak nanya sebutnya satu persatunya. Semua penyiar maupun pendengar tidak mengurang cinta kasih sayang manjang.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan dan lindung Allah dan diberi Allah rahmat pada akhir bulan September ini.
1: Amin.
0: Nanti mudah-mudahan nanti hujan membersihkan asap. Seperti dah udah tidak dasar lagi dah.
1: Syukurlah.
0: Ya, salam sehat, salam sayang, salam kangen semuanya. I love you. Kau dah. Makasih Ceri.
1: Sama-sama. Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat
0: malam. Good night.
1: Good night. Terima kasih Mak Anjang. Kita ke telepon ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Kak Aura, gimana kabarnya, sehat?
2: Sehat.
1: Nah, Kak Aura malam ini mau dengar lagu apa nih?
2: Krisdayanti ya.
1: Krisdayanti? Boleh, berartinya dirimu ya.
2: Iya.
1: Oke, salam-salamnya silakan.
2: Siapa salamnya tadi ada email makam Bunda Apianya.
1: Halo.
2: Anak-anak. Mbak Ayu, Mbak Diana.
1: Oh, putus-putus.
2: Halo.
1: Halo. Nah, lanjut.
2: Halo.
1: Iya.
2: Masih mau.
1: Halo Kak Aura, putus-putus nih. Halo.
2: Halo.
3: Halo.
1: Nah.
2: Halo ya.
1: Lanjut, Pak Mo.
3: Ambil itu Bapak Japar. Apanya Amoy.
1: Iya.
3: Ini apa Jeleha, Hana, Pak Hamdan, Bang Kapal. Untuk ini lagi Lady Sungai Duri, Buat Mbak Tini, Bang Niko, Makam, Ibu Ana, Ibu Ana, Cik Nong Bakau. Ditambah siapa tu? Suadi, Kak Ella, Kak Ella. Tak pergi. Pak Rusri, Nanti Makcik, Okoknya, dah semua itu ya.
1: Ya.
3: Bungkus habis.
1: Okey, bungkus habis.
3: Tua Terry, saya selalu sebagai.
1: Iya, Pak Mo sama Kak Aura juga ya.
3: Ya, selamat malam.
1: Selamat malam. Ini memang tunggu Pak Mo dulu yang ambil alih ya, baru teleponnya mau berfungsi dengan baik ya. Tadi pas Kak Aura putus-putus gitu, Pak Mo yang ambil, jernih suaranya. Kita lanjut lagi pendengar ke WhatsApp dulu ya. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Rindu berbagi dengan diri, memori dalam lagu.
1: Malam, Kak Manis Manila Kak ini.
4: Selamat malam diri.
1: Selamat malam, gimana kabarnya Kak? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya.
4: Masuk terus. Hari ingin masuk sering gak
1: bisa. Iya. Mau dengar lagu.
4: Dering gak diangkat.
1: Iya, karena kita menerima telepon yang satu-satu gitu, bertumpuk kan.
4: Iya.
1: Oke, mau dengar lagu apa nih malam ini?
4: Lagu apa yang tersisa?
1: Oh, masih ada dari Gigi yang telah berlalu, Glenn Fredly, Kasih Putih. Naif Tak Mampu Mendua, Ada Band Yang Terbaik Bagimu, Utopia Serpihan Hati, dan Titi DJ Cinta Kita.
4: Tak Mampu Mendua.
1: Oke, salam-salamnya silakan.
4: Sama buat Terry, sekeluarga semoga sehat selalu.
1: Amin.
4: Semoga dengan selamat. Terus buat makasih sapaannya Cik Nur, Pak Herman, Bang Hendra, terus Bang Deddy di sini, Bang Deddy, Bang Jafar, Ayu, Pak Fiona, Etika di Tangtika, di Sukalanting, Elina di Padang Tikar, terus Makam, Aura dan Pak Mo, terus Jaka Suara, Elmi, Bang Ismail dengan canda yayanya kemana lama ya enggak gabung?
1: Kemana ya?
4: Di ya itulah, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
4: Ya. Terus buat pengantin baru Bapak Tunginya, buat nyala ya Ceri.
1: Oke.
4: Buat terima kasih, selamat malam.
1: Sama-sama, selamat malam Kak Manis Manila. Kita ke telepon terakhir di segmen ini ya. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam.
1: Malam.
5: Ruang berbagi rindu memori lagu Ceri.
1: Malam dengan siapa di mana nih?
5: Yudi.
1: Siapa?
5: Yudi.
1: Yudi?
5: Ah, New City.
1: Oh, ala Bang Awi. Selamat ya Bang Awi ya.
5: Iya, makasih ya.
1: Gimana Bang Awi? Sehat enggak nih? Sehat?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Akhirnya bergabung juga nih Bang Awi nih.
5: Alhamdulillah dapat bergabung lah baru udah. Udah seminggu lama juga enggak bergabung.
1: Iya, sibuk mengurus hari itu ya.
5: Oh, betul. Sibuk-sibuk ya.
1: Oke.
5: Sibuk mencari kesibukan.
1: Mau dengar lagu siapa nih malam ini Bang Awi?
5: Lagu kalau itu Tanpamu ada.
1: Tanpamu sebentar coba cari
5: Teti Gadi.
1: Tanpamu dari The Massive kita ada atau Siti Nurhaliza?
5: Teti Gadi enggak ada ya?
1: Belum ada.
5: Ya Kak Bruri apa yang ada?
1: Bruri itu kita adanya seingat Cherry Aku Begini Kau Begitu. Iya, Aku Begini Engkau Begitu.
5: Nih.
1: Atau yang di playlist?
5: Yang top di release atau playlist?
1: Di playlist ada Gigi yang telah berlalu, Glenn Fredly, Kasih Putih. Ada band yang terbaik bagimu, Utopia Serpihan Hati, dan Titi DJ Cinta Kita.
5: Siapa yang nomor 2 tadi itu?
1: Glenn Fredly, Kasih Putih.
5: Kasih Putih.
1: Nah, oke, salam-salam.
5: Ya, salam buat Cari. Terima kasih atas ucapannya. Selamat bertugas, semoga sehat, baik-baik selalu.
1: Amin.
5: Buat Aman Semanila, makasih ke Aman Semanila. Buat Benda Aura Pak Modo ya. Bang Japa dan Kak Miranya. Buat Amoy Sianta. Buat Pak Herman dan Kak Ina. buat Mbak Ana, Bang Adelson juga ya, Mbak Tini, Mbak Anisha juga, Koko Wali juga ya, di Sepakat 2, selamat malam Koko.
1: Mm-hmm.
5: Kemudian buat siapa ini? Bang Deddy ya, di Sungai Dorik, yeah. Cik Narbakau, Mak Ajongkat juga, Bang Bahtiar, Pak Ali Kumpai, kemudian Bang Suko dan Kak Tina di Sherpa ya, Mbak Emma Sherpa juga, dan Bang Yunai.
1: Mm-hmm.
5: Buat Mama Ririn, Mama Etik, Mama Nurul, Mama Mukmin juga ya. Buat Mbak Kakung dari laptop. Kemudian buat siapa? Yang disambah situ tuh, buat Nia, buat Tia juga, mm-hmm. Buat Bang Jayan juga ya, buat Armin, buat Pak Soanang. Buat Ella dan Mak Nisinjanya, Pak Nisinjanya. Ya, yeah, buat semua lah jadi ya. Mohon okay. Maaf yang mau pesan. Oh, buat Kak Juleha. Kak Juleha, benar Kak. Bang Hamdannya, buat Hendra di Mpawal. Dan buat semua lah. Terima kasih lah atas ucapan dan doanya ya, pada kawan-kawannya. Semoga kawan-kawan juga ya sehat walaupun selalu lah.
1: Amin.
5: Dan lancar-lancar segala urusannya. Mm-hmm. Buat Cik, terima kasih jadi ya.
1: Sama-sama. Selamat malam, Bang Awi. Baik, sudah masuk lagu-lagu requestannya pendengar. Saya putarkan dulu, tetap bersama kami di Ruang Rindu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rukmantara, General Manager Telkom Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 RRI. Kali di udara, tetap di udara. Semoga RRI jaya selamanya. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPPOM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LPPOM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LPPOM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Silakan yang mau bergabung ke 7349 87 atau WhatsApp 0811 570 1042. Sudah ada yang bergabung di WhatsApp, kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Abang Kapal.
0: Selamat malam Bang Bahtiar.
1: Selamat malam juga.
0: Gimana kabarnya Bang Bahtiar? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Ceri bagaimana juga? Sehat juga.
0: Ceri juga sehat.
1: Bang Bahtiar udah lama enggak masuk nih, udah hampir tak kenal-kenal lah suara Ceri.
0: Udah lama dah memang. Mau dengar lagu siapa malam ini Bang Bahtiar?
1: Lagunya apa ya? Ratih Purwasih ya.
0: Ratih Purwasih boleh. Ada Antara Benci dan Rindu sama Surat Cinta. Mau yang mana?
1: Antara Benci dan Rindu ya.
0: Oke. Salam-salamnya.
1: Salamnya terutama untuk siapa ya? Untuk Ceri juga lah ya, yang terutama sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan cepat dapat jodohnya, ketemuan jodohnya.
0: Amin.
1: Untuk Bang Padilla juga di Segendong, untuk Ana Tambray juga, Aura dengan Pak Mo-nya juga, untuk siapa ya, Ayu Grepa juga, salam kenal ya. Untuk Bang Deddy juga di Sungai Duri, Cik Nur juga di Bakau, untuk siapa lagi ini, untuk Naya juga lah ya, untuk siapa lagi ini, Ibu Juleha juga, untuk atau semua-semua lah ya, jadi ya.
0: Iya, jadi Bang Bahtiar, sama-sama. Selamat malam. Silakan pendengar mau bergabung lagi bisa bersama kami malam hari ini di Ruang Rindu. Masih ada beberapa lagu di playlist kami. Ada Gigi Yang Telah Berlalu, ada Band Yang Terbaik Bagimu, Utopia Serpihan Hati, dan Titi DJ Cinta Kita.

Silakan pendengar bagi Anda yang mau bergabung ya di bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini sebelum saya tutup ya. Bisa di 734987 atau WhatsApp kami 0811 570 1042.

Baik, pendengar sudah masuk tadi dari Bang Badol ya, requestannya Bang Badol, Bang Bahtiar, ya ampun sampai tertukar ceri gara-gara namanya sama-sama B awalnya. Oke, tadi Bang Bahtiar ada request lagu dari Rati Purwasi dengan Antara Benci dan Rindu. Dan demikian pendengar untuk Ruang Rindu edisi malam hari ini, 29 September 2026. Setelah ini saya akan putarkan lagu requestannya dari Bang Bahtiar ya, yang sudah lama tidak bergabung. Ada Rati Purwasi dengan Antara Benci dan Rindu, dan saya masih akan temani ruang dengar Anda sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi, jajanan murah?
0: Hah?
1: Benar lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Eh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang, maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi, jangan marah lagi ya teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Makasih juga buat rasa sayang Mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya.
1: Maafin Nana ya, Kak. Kakek baik sama Nana. Gak pernah marah. Nana yang marah terus sama kakek. Maafin ya, Kak.

Keluarga itu ibarat sebuah tim. Selama ini, mungkin kita mikir tugas suami cuma cari nafkah, dan istri cuma mengurus rumah. Padahal, rumah tangga yang hangat itu hasil kerjasama. Suami hadir bukan cuma lewat materi, tapi juga lewat perhatian dan waktu. Istri pun berhak berkembang, menggapai potensi, dan ikut menopang ekonomi. Kesetaraan gender itu simpel kok. Bukan soal siapa lebih dominan, tapi tentang saling mendukung sesuai peran dan kemampuan. Yuk kita mulai kesetaraan dari rumah sendiri.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini, Selasa 29 September 2026, melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan segera menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini, Rabu 30 September 2026, melalui frekuensi FM 104,2 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kami kembali menyapa Anda. Dan di pagi hari ini pendengar, di edisi tanggal 30 September 2026 kami akan menemani Anda sepanjang hari ini dari pukul 5 pagi hingga nanti 24 malam dengan berbagai macam rangkaian acara. Dimulai dari pukul 5 hingga nanti 10 Anda akan ditemani dengan rangkaian Pontianak pagi ini. Kemudian disusul dengan rangkaian Pontianak siang ini dari pukul 10 hingga nanti 15. Dan sore hari Anda dari pukul 15 hingga nanti 20 akan ditemani dengan rangkaian Pontianak sore ini. Lalu malam hari Anda pendengar akan ditutup dengan rangkaian Pontianak malam ini dari pukul 20 hingga nanti 24 malam. Dan pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan informasi lainnya di ruang dengar Anda. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di dalam sebuah dapur, terlihat beberapa botol yang berisikan bahan pelengkap makanan sedang berbincang. Botol kecap dengan sombong membanggakan dirinya. Kulitku gelap namun mengkilap. Ujung tutup botolku berwarna kuning keemasan. Dan di antara kita, akulah yang selalu digunakan. Jadi, akulah yang berkuasa di sini. Namun botol saus berujar bahwa dirinya juga penting, karena suami dari pemilik dapur juga suka makan dengan menggunakan saus. Tapi botol kecap membalas bahwa tuan mereka jarang

tubuhnya, melainkan ke botol baru yang ada di sampingnya. Botol tersebut memang lebih bersih dan bagus dibanding dirinya. Sampai akhirnya, botol kecap sombong tadi diangkat dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Hati botol kecap tadi sangat sakit. Lalu ia berpikir, mungkin inilah karma yang diucapkan oleh botol saus karena kesombongannya. Kesombongan akan membuatmu lebih sakit ketika terjatuh.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Eh, Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius, Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah, Bu. Heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan, Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya, Bu. Anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju, Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya, siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo, Bu, ayo.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Pelajari sejarah G30 SPKI dengan kritis dan empati, bukan dengan kebencian.
2: Internal di Indonesia sendiri seperti apa? Nah, nanti mereka akan melihat bahwa yang namanya peristiwa G30S itu bukan peristiwa yang berdiri sendiri.
1: Akademisi menjelaskan air sungai Kapuas menghijau.
3: Di dalam air sungai ini banyak nutrisi, sedangkan air laut yang masuk itu membawa juga berbagai nutrisi, karena salinitasnya yang tinggi.
4: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita pagi ini, edisi Rabu 30 September 2026. Bersama saya Andri Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi pagi hari ini, pendengar. Fenomena perubahan warna air menjadi kehijauan terjadi di sejumlah bagian Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Kondisi ini diduga berkaitan dengan penurunan debit air saat musim kemarau serta masuknya intrusi air laut. Akademisi Untan menyebut fenomena ini dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem sungai. Berikut kita simak laporannya.
1: Fenomena perubahan warna air menjadi kehijauan terjadi di sejumlah bagian Sungai Kapuas dan Sungai Landak maupun Ambawang. Beberapa pekan terakhir yang sempat viral di media sosial ternyata berkaitan dengan penurunan debit air saat musim kemarau serta masuknya intrusi air laut. Dosen biologi Fakultas MIPA Untan Pontianak Dr. Elvi Rusmianto Pancaningwardoyo menjelaskan penurunan debit membuat aliran sungai melambat dan sedimen berkurang. Sementara intrusi air laut memicu percampuran air sungai dan air laut. Kondisi ini meningkatkan penetrasi cahaya dan nutrisi yang dapat memacu pertumbuhan fitoplankton dan alga. Menurutnya, peningkatan biomasa alga dapat mempengaruhi oksigen terlarut, di mana pada siang hari fotosintesis menambah oksigen, namun pada malam hari alga menggunakan oksigen untuk respirasi, sementara alga yang mati membutuhkan oksigen untuk proses penguraian. Kondisi tersebut dapat memicu kekurangan oksigen atau hipoksia yang berdampak pada ikan air tawar, terutama jika berlangsung dalam waktu lama. Karena demikian, masyarakat pun tidak perlu khawatir berlebihan terhadap perubahan warna air sungai karena merupakan proses kejadian yang alami.
2: Tidak perlu khawatir berlebihan karena memang akan terjadi seperti itu. Apalagi kita tahu air sungai yang menyusut atau menurun debitnya ini tentu berakibat menyebabkan air yang keruh itu menjadi berkurang. Di dalam air sungai ini banyak nutrisi, sedangkan air laut yang masuk itu membawa juga berbagai nutrisi, yeah, karena salinitasnya yang tinggi. Ini jadi dua pertemuan air laut dan air sungai ini yang mengakibatkan menjadi meledaknya pertumbuhan salah satunya alga, sehingga akan menyebabkan perubahan warna sungai itu, baik Sungai Landak maupun Sungai Kapuas.
1: Sementara itu, Ketua Jurusan Teknik Kelautan Fakultas Teknik Untan Muhammad Medi Daniel menjelaskan perubahan warna air juga berkaitan dengan perubahan kondisi fisik dan biologis perairan. Menurut Medi, saat debit dan kecepatan aliran menurun, waktu tinggal air menjadi lebih lama. Jika cahaya dan nutrisi mencukupi, fitoplankton dapat tumbuh lebih cepat. Kandungan klorofil A pada fitoplankton inilah yang dapat memberikan warna kehijauan pada air.
3: Yang ini yang penting, serta biologis perairan itu berubah. Jadi kondisi fisik, kimia, biologi di perairan itu menjadi berubah.
1: Medi menilai kondisi Kapuas dan Landak perlu diteliti lebih lanjut, terutama untuk mengetahui sejauh mana intrusi air laut masuk. Selain itu, pengukuran salinitas, TDS, klorofil A, TSS, DOPH, dan nutrisi dapat dilakukan pada sejumlah titik dari muara, termasuk saat kondisi pasang dan surut. Dengan data tersebut, dampak perubahan warna air, peningkatan salinitas, serta pengaruhnya terhadap ikan dan organisme perairan dapat diketahui secara lebih terukur. Syarusani melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar. Peristiwa gerakan 30 September sebaiknya dipelajari dengan kritis dan empati, bukan untuk menanamkan kebencian. Pandangan itu disampaikan seorang dosen sejarah dan seorang anak muda generasi Z di kota Pontianak. Berikut kita simak laporannya.
4: Dosen sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Tanjung Pura, Christophorus Bagas Romualdi, menilai peristiwa tahun 1965 bukan peristiwa sejarah biasa. Menurutnya itu adalah peristiwa politik nasional yang sangat mengguncang Indonesia. Karena itu, mahasiswa harus diposisikan sebagai pembelajar sejarah, bukan pihak yang harus memilih siapa yang dibenci atau dibela. Dalam perkuliahan, Bagas mengajak mahasiswa memahami latar peristiwa secara lengkap, mulai dari situasi perang dingin, persaingan politik di dalam negeri, hingga ekonomi yang kacau dengan inflasi tinggi. Latar itu, dirinya ibaratkan bahan bakar. sedangkan gerakan 30 September adalah percikan api yang memicu ledakan.
5: Nah, sehingga ketika mereka sudah tahu itu semua, mulai dari aspek yang global tadi, mulai dari masalah perang dingin, sampai kemudian mereka mengetahui kondisi internal di Indonesia sendiri seperti apa, nah nanti mereka akan melihat bahwa yang namanya peristiwa G30S itu bukan peristiwa yang berdiri sendiri, tetapi ada konteks, begitu ya. Nah, ada konteks. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa latar yang saya sampaikan tadi itu adalah bahan bakar atau sumbu mesiunya.
4: Bagas juga memberi mahasiswa referensi pembanding, termasuk penelitian sejarah setelah reformasi. Tujuannya bukan agar mahasiswa langsung percaya, melainkan agar mereka mengkritisi sumber dan membandingkan informasi. Bagas juga memberi mahasiswa referensi pembanding, termasuk penelitian sejarah setelah reformasi. Tujuannya bukan agar mahasiswa langsung percaya, melainkan agar mereka mengkritisi sumber dan membandingkan informasi.
5: Fokus saya itu adalah lebih mendorong mereka itu untuk bertanya, kemudian mengemukakan pendapat, dan juga tentu saja mendasarkan pendapatnya itu pada sumber-sumber yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Data-datanya itu kredibel, jadi nggak asal comot, maksudnya seperti itu ya. Nah, dan yang paling penting itu adalah bagaimana kemudian saya menjaga agar diskusi itu tetap berada dalam kerangka pembelajaran sejarah.
4: Untuk membangun empati, Bagas mengajak mahasiswa melihat dampak peristiwa bagi masyarakat biasa. Mereka adalah orang-orang yang mengalami kehilangan, ketakutan, dan kekerasan. Menurutnya, mahasiswa generasi Z banyak bertanya saat menemukan sudut baru. Dirinya tidak memaksakan satu kesimpulan. Bagas hanya menjaga agar perbedaan pendapat tidak berubah menjadi kebencian. Dari sisi anak muda, mahasiswa FKIP Universitas Tanjung Pura, Reda Kirana Salsabila, mengatakan hal pertama yang terlintas adalah tragedi. Saat menemukan cerita sejarah di media sosial, dirinya memilih mempertanyakan latar belakang penutur sesuai dengan kejadian dan mencari sumber resmi yang sudah terverifikasi. Reda mengingatkan topik ini harus dibicarakan dengan hati-hati dan empati. Menurutnya situasinya kompleks dan tidak dapat disederhanakan. Reda berpendapat tidak ada satu orang saja yang dapat disalahkan.
6: Kalau untuk menanggapi, biasanya hal pertama yang pasti saya pikirkan itu adalah tentu mencari tahu lebih dalam. Tapi kalau misalnya hal ini berkaitan dengan misalnya cerita seseorang yang menceritakan, oh dulu kejadian itu seperti ini, mungkin bisa dipertanyakan dua kali dan memastikan apakah latar belakang orang tersebut memang sesuai dengan timeline atau kejadian G30S PKI tersebut. Tapi selain dari itu pasti tentu saja karena ini suatu tragedi yang semua Indonesia pasti tahu, pasti ada yang namanya sumber informasi yang bisa dikatakan official atau asli sudah terverifikasi dari misalnya pihak pemerintahan atau pihak yang berkaitan dengan orang-orang yang terlibat di tragedi tersebut. Biasanya informasi yang dicari itu pasti harus berhubungan dengan orang-orang yang berkaitan.
4: Sejarah kelam bangsa memang tidak mudah untuk dibicarakan. Namun, seperti yang disampaikan Bagas dan Reda, sejarah dapat dipelajari dengan kepala dingin dan hati.

0: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Anda masih bersama kami dalam Berita Pagi Pro 1 RRI Pontianak dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini pendengar. Setelah hampir 2 bulan menerapkan pembelajaran daring akibat kabut asap, sejumlah sekolah di kota Pontianak mulai kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka. Seperti di SMP Negeri 9, walaupun sudah tatap muka, jam belajar siswa masih dikurangi sebagai penyesuaian terhadap kondisi kualitas udara. Berikut kita simak laporannya.
4: Suasana berbeda terlihat di SMP Negeri 9 Pontianak Senin pagi. Setelah hampir 2 bulan belajar secara daring akibat kabut asap, para siswa kembali mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Kepala SMP Negeri 9 Pontianak Lukman Hakim mengatakan, kembalinya pembelajaran tatap muka disambut antusias oleh siswa, guru, maupun orang tua. Untuk sementara, sekolah masih menerapkan masa percobaan dengan durasi pembelajaran sekitar 30 hingga 35 menit. Penyesuaian ini dilakukan sambil melihat perkembangan kualitas udara dan kondisi cuaca.
5: Persiapannya tidak sesulit yang daring, Pak. Kalau tatap muka itu kan normal berarti, dan itu sangat diharapkan juga baik oleh guru ataupun orang tua yang sudah selalu bertanya kapan sekolah balik normal, kapan sekolah balik normal. Alhamdulillah pagi hari ini kan kita sudah mulai lagi tatap muka. Kegembiraan anak-anak itu terpancar dari raut mukanya, gurunya juga bertemu, saling bersalaman, saling sapa.
4: Lukman menyebut selama pembelajaran daring terdapat sejumlah kendala yang dihadapi siswa. Dengan kembali bertatap muka, berbagai persoalan pembelajaran diharapkan dapat segera diselesaikan secara langsung. Sementara itu, orang tua murid menyambut baik kembali dibukanya pembelajaran tatap muka. Salah satunya Yeni yang mengaku lebih lega karena anaknya dapat kembali belajar di sekolah.
6: Agak plong sedikit lah, karena kan udah belajar kayak biasa belajar. Maksudnya tugas-tugas yang dari sekolah itu agak kurang lah. Tinggal ngerjakan di sekolahan kan. Mudah-mudahan sekolahnya nggak ada libur-libur lagi kayak gini. Lancar-lancar terus, udah asap-asap hilang lah, jangan ada bakar-bakar lagi.
4: Kondisi serupa juga diterapkan di SMK YPK Pontianak. Guru Matematika Ketros Jumadi mengatakan kegiatan belajar-mengajar kembali dilakukan setelah kondisi asap mulai berkurang. Namun sesuai dengan edaran dinas, durasi pembelajaran masih dikurangi dari 45 menit menjadi 35 menit. Pihak sekolah juga terus memantau perkembangan kualitas udara dan menunggu instruksi lebih lanjut.
7: Ini hari ini kebetulan sudah asapnya kurang, jadi sudah belajar seperti biasa dan juga kami dapat surat edaran dari dinas kemarin pengurangan jam belajar, jadi yang dari biasanya 45 menit jadi 35 menit.
4: Pihak sekolah berharap kondisi cuaca segera membaik dan kabut asap

0: berakhir, sehingga kegiatan pembelajaran dapat kembali berjalan normal dengan durasi belajar seperti biasa. Wilhelmus melaporkan.
1: Pemerintah Kota Pontianak terus mengevaluasi kebijakan pembelajaran di tengah kondisi kabut asap yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Kondisi kualitas udara menjadi pertimbangan utama untuk memastikan kegiatan belajar berlangsung aman bagi seluruh warga sekolah. Berikut kita simak laporannya.
2: Pemerintah Kota Pontianak terus mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran di tengah kondisi kabut asap dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan kebijakan pembelajaran daring maupun tatap muka bersifat situasional. Hujan yang mengguyur dalam beberapa hari terakhir diharapkan mampu mengurangi kabut asap sehingga aktivitas belajar di sekolah dapat kembali berjalan.
3: Memang kemarin itu kan berdasarkan aspirasi atau penyampaian dari berbagai pihak, baik itu dari segi kesehatan atau dari segi keamanan, itu minta kepada Pak Wali Kota untuk meliburkan atau daring, kan? Daring sekolah. Namun dengan kondisi yang mungkin beberapa hari ini ada turun hujan, mudah-mudahan kabut asap ini bisa terkurangi. Sehingga minggu depan bisa juga kalau memang situasinya memungkinkan, kita langsung bisa kembali ke buat kebijakan untuk sekolah tatap muka kembali.
2: Wakil Wali Kota Pontianak Bahasa menyebut pengawasan terhadap kondisi lingkungan dan kualitas udara tetap dilakukan bersama pemangku kepentingan. Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak menetapkan satuan pendidikan jenjang SD, SMP, dan kesetaraan negeri maupun swasta dapat kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka mulai Senin 28 September 2026. Pelaksanaan pembelajaran tetap menyesuaikan kondisi kualitas udara dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan seluruh warga sekolah. Hermanta Fiko Al-Hadi melaporkan.
4: Info cuaca hari ini. Dari BMKG, Supadio, Pontianak.
1: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG, Supadio, Pontianak bersama dengan perakirawan Tika. Silakan Tika, laporan Anda.
5: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Andre di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG, Supadio, Pontianak, kami laporkan perakiraan cuaca hari ini Rabu 30 September 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk pagi hingga siang hari kondisi cuaca secara umum diperkirakan berawan, namun beberapa daerah masih terdapat kekaburan udara akibat adanya kabut asap. Kemudian siang hingga sore hari hujan dengan intensitas ringan kami perkirakan berpotensi terjadi hampir di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Sedangkan hujan sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Bengkayang, Landak, Sintang, dan Kapuas Hulu. Hujan lebat kami perkirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sanggau dan Melawi. Untuk malam hingga dini hari hujan dengan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Kayong Utara, Sambas, Kuburaya, dan Sekadau. Sedangkan hujan sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sintang, Mempawah, Melawi, Ketapang, Sanggau. Untuk hujan lebat berpotensi terjadi yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Kapuas Hulu. Angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan berkisar 10 hingga 35 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 98%. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat maupun petir dan angin kencang berdurasi singkat. Pantau titik panas ataupun hotspot di Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 231 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan beberapa wilayah masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar khususnya pada wilayah Kalimantan Barat bagian selatan yaitu Ketapang, Melawi, dan Kayong Utara. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar atau bisa juga berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
1: Baik, terima kasih Tika. Selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Tika.

Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat RRI Pontianak Sintang Sambas Sanggau, dan tentunya di pagi hari ini, dan kita akan bersama menyampaikan informasi terkait dengan informasi sorotan dan juga update di pagi hari ini, baik dari Pontianak, Sintang, Sambas dan juga Sanggau. Dan langsung saja Andre sapa rekan-rekan yang sudah terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting. Selamat pagi semuanya rekan-rekan.
2: Selamat pagi Andre.
1: Baik, Andre sapa terlebih dahulu di pagi hari ini dari Sintang ada Linda. Selamat pagi Linda.
3: Selamat pagi Andre dan rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini.
1: Baik, kalau di Sintang bagaimana kondisinya pagi ini Linda?
3: Baik, kalau kondisi di kota Sintang di pagi hari ini masih terlihat sejuk, begitu ya, dingin, tetapi kabut asap juga masih ada, belum habis total begitu Andre.
1: Oke. Baik, apakah ada hujan berapa hari ini Linda?
3: Baik, beberapa hari lalu memang sempat turun hujan, tetapi tidak lama Andre.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk informasi atau gambaran dari Sintang di pagi hari ini. Kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Cika. Selamat pagi, Cika.
4: Halo, selamat pagi, Andre, teman-teman dan juga pendengar.
1: Baik, kalau di Sanggau bagaimana kondisinya hari ini, Cika?
4: Di Sanggau asapnya sudah agak berkurang, Andre, karena beberapa hari kemarin juga sudah diguyur hujan gitu ya. Cuman pagi ini tampak agak sedikit cerah nih di wilayah Sabang Merah, Andre. Untuk lalu lintas aman lancar. Ya, biasanya kalau padat di daerah-daerah sekolah dan juga pasar-pasar tradisional, Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sintang, maksud kami dari Sanggau, Cika, dan kita bergeser ke Sambas pagi hari ini bersama dengan El. Selamat pagi, El.
5: Selamat pagi, Andre, rekan-rekan juga pendengar. Untuk kondisi cuaca di Sambas hari ini cukup cerah. Sudah beberapa hari ini memang Sambas ini sudah normal lah ya untuk kondisi cuacanya gitu ya. Kalau kemarin-kemarin itu memang agak susah melihat sinar matahari, tapi hari ini sudah bersinar cukup terang juga. Kemarin sore itu sempat hujan lumayan juga deras, itu sekitar jam 3-an gitu ya, sampai jelang maghrib itu hujan. Dan pagi hari ini cerah sekali. Untuk kondisi arus lalu lintas ini masih terpantau cukup ramai lancar, Andre.
1: Baik, terima kasih gambaran dari Sambas L. Dan kalau untuk di Pontianak sendiri rekan-rekan, untuk di pagi tadi tepatnya kurang lebih di jam 3 mendekati jam 4 gitu ya, itu sempat diguyur hujan selama beberapa belas menit untuk di wilayah kota Pontianak. Dan juga tadi malam sempat diguyur hujan juga gitu ya, di sekitaran jam 11 malam kurang lebih rekan-rekan. Dan kita berharap di wilayah kota Pontianak dan juga di Kalimantan Barat untuk di hari ini juga diguyur hujan nantinya ya. Baik, untuk di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman, kalau untuk pantauan lalu lintas di pagi hari ini masih cukup lengang rekan-rekan semuanya. Kita akan hadirkan juga informasi sorotan di pagi hari ini, dan kali ini dari Pontianak menyoroti terkait dengan akademisi Untan yang jelaskan bahwa air sungai Kapuas, Landak, dan Ambawang ini menghijau gitu ya. Jadi memang beberapa waktu belakangan terjadi fenomena perubahan warna air menjadi kehijauan gitu ya, yang terjadi di sejumlah bagian sungai Kapuas dan juga sungai Landak maupun di Ambawang beberapa pekan terakhir. Jadi ini juga sempat viral gitu ya di media sosial, yang ternyata memang ini berkaitan dengan penurunan debit air saat musim kemarau serta masuknya intrusi air laut. Dan dosen biologi Fakultas MIPA Untan Pontianak, Dr. Elvi Rusmianto, yang menjelaskan bahwa penurunan debit ini membuat aliran sungai itu melambat dan sedimennya berkurang. Jadi sementara untuk intrusi air laut itu memicu pencampuran air sungai dan air laut, dan kondisi itu meningkatkan penetrasi cahaya dan juga nutrisi yang dapat memacu pertumbuhan fitoplankton dan alga. Kemudian menurutnya peningkatan biomasa alga itu dapat mempengaruhi oksigen terlarut. Jadi pada siang hari fotosintesis menambah oksigen, namun pada malam hari alga akan menggunakan oksigen untuk respirasi. Jadi alga itu sendiri yang mati itu membutuhkan oksigen untuk memproses penguraian. Nah, kondisi itu yang memicu kekurangan oksigen atau hipoksia yang berdampak pada ikan air tawar, terutama jika berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan terhadap perubahan warna air sungai ini, karena ini merupakan proses kejadian yang alami. Dan sementara itu, Ketua Jurusan Teknik Kelautan Fakultas Teknik Untan, Muhammad Medi Daniel, yang juga menjelaskan bahwa perubahan warna air juga berkaitan dengan perubahan kondisi fisik dan juga biologis perairan. Jadi menurut Medi, saat debit dan kecepatan aliran itu menurun, waktu tinggal air menjadi lebih lama. Jadi jika cahaya dan nutrisi mencukupi, dan di sini fitoplankton itu sendiri dapat tumbuh lebih cepat, dan kandungan klorofil pada fitoplankton yang mana ini dapat memberikan warna kehijauan pada air itu sendiri. Nah, itu dia ya informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini. Dan kita bergeser, kita akan ke Sintang terlebih dahulu terkait dengan dampak kemarau panjang. Pemkab Sintang salurkan bantuan beras dan minyak goreng. Seperti apa informasinya, Linda? Silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Andre. Untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang, di mana pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat langkah antisipasi dampak kemarau panjang terhadap ketahanan pangan masyarakat di Kabupaten Sintang. Nah, Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Teti Suharni, mengatakan saat ini Badan Pangan Nasional sedang melakukan penyaluran bantuan beras dan minyak goreng. Teti menjelaskan penyaluran bantuan pangan telah dimulai sejak Februari dan Maret 2026. Setiap penerima mendapatkan bantuan beras sebanyak 20 kg serta minyak goreng sebanyak 2 liter. Dari Badan Pangan Nasional ada penyaluran bantuan pangan beras itu dimulai dari bulan Februari. Alokasi pertama Februari hingga Maret sebanyak 20 kg per penerima bantuan. Selain beras 20 kg, ada minyak goreng 2 liter per penerima. Dan ujar Teti dalam rakor respon dan antisipasi kemarau panjang pada Selasa 19 September 2026. Memasuki alokasi kedua pada Juli hingga September, jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Sintang mengalami peningkatan. Jika pada alokasi pertama tercatat 45.939 penerima, pada alokasi kedua jumlahnya menjadi 46.479 penerima. Untuk alokasi kedua Juli hingga September, kita juga masih memberikan bantuan pangan beras dan ini ada penambahan jumlah penerima dari alokasi pertama sebanyak 45.939 penerima. Sekarang untuk alokasi kedua Juli-September itu 46.479 penerima bantuan. Teti menambahkan penyaluran bantuan pangan tersebut akan kembali dilanjutkan pada alokasi ketiga untuk periode Oktober hingga November. Program bantuan pangan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga ketahanan pangan, terutama dalam menghadapi potensi dampak kemarau panjang di Kabupaten Sintang. Demikian informasi pertama dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Andre.
1: Baik, terima kasih Linda untuk informasi dari Sintang, dan kita lanjutkan kembali untuk informasi di pagi hari ini. Kita bergeser ke Sanggau, kita akan simak informasi terkait dengan Satgas Sidak SPBU awasi distribusi BBM bersubsidi. Silakan Cika.
4: Ya Andre dan juga pendengar, di mana Satuan Tugas Pengawasan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak atau BBM bersubsidi Kabupaten Sanggau melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU di Kota Sanggau. Dan sidak tersebut juga menyasar SPBU Bunut, SPBU Sungai Mawang, dan SPBU Engkayas untuk memantau pendistribusian BBM bersubsidi. Sopir mengatakan pemantauan di SPBU Sungai Mawang dan SPBU Engkayas telah berjalan, sementara di SPBU Bunut pihaknya masih melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pengelola SPBU terkait juga dengan surat edaran Bupati. Petugas belum dapat mengawasi langsung pendistribusian BBM bersubsidi di SPBU Bunut karena pasokan BBM yang seharusnya tiba pada malam sebelumnya hingga pagi hari belum sampai. Disampaikannya pasokan BBM bersubsidi untuk SPBU Bunut itu diperkirakan tiba pada hari yang sama, sehingga tim Satgas akan terus melakukan pemantauan setelah pasokan datang. Dan pihaknya juga berkoordinasi dengan pengelola SPBU untuk memastikan pendistribusian BBM berjalan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan. Menurut Sopiar, kendala distribusi BBM bersubsidi terjadi karena penyaluran melalui sungai dari depot Pertamina Sintang masih terkendala ponton yang belum dapat melintas, dan kondisi tersebut membuat armada distribusi BBM itu harus didatangkan dari depot Pontianak, sementara jumlah SPBU di wilayah hulu yang membutuhkan pasokan cukup banyak. Andre.
1: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan L terkait dengan nelayan Sambas dihimbau gunakan alat tangkap sesuai dengan aturan. Seperti apa informasinya L, silakan.
5: Baik, informasi dari Kabupaten Sambas, aktivitas nelayan di perairan Kabupaten Sambas ini tidak hanya berkaitan dengan hasil tangkapan, tapi juga bagaimana menjaga agar kegiatan penangkapan ikan tetap sesuai aturan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Sambas melalui Dinas Perikanan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan ini mengingatkan kepada para nelayan, termasuk nelayan yang datang menangkap ikan di perairan Sambas untuk menggunakan alat tangkap yang diperbolehkan sesuai ketentuan. Kepala Dinas Perikanan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas, Hendi Wijaya, mengatakan, imbauan tersebut ini terus disampaikan kepada nelayan bersama Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI. Dan sosialisasi ini juga dilakukan agar para nelayan ini memahami alat tangkap yang boleh digunakan, sekaligus juga untuk mencegah munculnya persoalan ataupun juga konflik akibat penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai aturan. Lebih lanjut, Hendi ini juga menyatakan, jika terjadi persoalan antar nelayan berkaitan dengan alat tangkap dan penjelasannya diharapkan dapat dilakukan dengan baik, namun apabila ditemukan adanya penggunaan alat tangkap yang dilarang dan pelanggaran tersebut ini terbukti, untuk penanganannya dapat diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun untuk aturan mengenai alat penangkapan ikan sendiri ini telah ditetapkan oleh pemerintah, salah satunya melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021. Dan regulasi tersebut ini juga mengatur penempatan dan juga penggunaan alat penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia, termasuk juga alat yang dinilai tidak mendukung keberlanjutan ekologi laut seperti cantrang. Dengan memahami dan juga mematuhi aturan tersebut, untuk kegiatan nelayan ini juga diharapkan nantinya tetap berjalan, hasil perikanan juga tetap terjaga, dan hubungan antar nelayan di perairan Sambas juga tetap kondusif. Andre.
1: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas. Dan nanti kita akan sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini. Pendengar, jangan kemana-mana, pastikan tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami di masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kembali masih di Kabar di Kalbar dan kami akan lanjutkan kembali pendengar untuk di pagi hari ini informasi baik dari Pontianak, Sintang, Samba, Sanggau dan kita lanjutkan kembali untuk informasi berikutnya di pagi hari ini. Kita beranjak ke Sintang terlebih dahulu. Kita akan simak informasi terkait dengan wujud kepedulian Polsek Putus Sibau Utara bantu antar jenazah warga Ariung. Seperti apa informasinya, Linda? Silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Andre untuk informasi terakhir dari Kabupaten Sintang di mana Babin Kantipmas Polsek Putus Sibau Utara membantu mengantarkan jenazah seorang warga Desa Ariung Mendalam, Kecamatan Putus Sibau Utara, Kabupaten Kapuasulu ini menuju tempat pemakaman umum Senin 28 September 2026. Nah, bantuan tersebut dilakukan setelah personil menerima informasi bahwa seorang warga bernama Benedikta Burat, 93 tahun, warga Betang Tengah, Desa Ariung Mendalam, meninggal dunia setelah mengalami sakit. Nah, sementara itu di desa setempat belum tersedia kendaraan ambulans untuk mengangkut jenazah. Nah, merespon kondisi tersebut, Babin Kantipmas Polsek Putus Sibau Utara, Bripka Suprayogo bersama Bribtu Angger Endro Priyono dan Bribda Oscar Brigade berinisiatif membantu menggunakan kendaraan patroli kepolisian. Sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, personil membawa jenazah dari rumah duka menuju tempat pemakaman umum yang berjarak sekitar 1,5 km. Proses pengantaran berlangsung lancar hingga rangkaian kegiatan selesai sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nah, bantuan ini pendengar menjadi bagian dari respon cepat personil kepolisian terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, khususnya dalam situasi yang membutuhkan perhatian dan kepedulian. Kehadiran Babin Kantipmas di tengah masyarakat tidak hanya menjalankan tugas keamanan tetapi juga memberikan pelayanan ketika warga menghadapi kondisi yang membutuhkan bantuan. Melalui kegiatan tersebut, Polsek Putus Sibau Utara menegaskan komitmennya untuk terus hadir memberikan pelayanan yang humanis sekaligus memperkuat kedekatan dan kepercayaan antara kepolisian dengan masyarakat. Demikian informasi terakhir dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Linda untuk informasi dari Sintang dan kita bergeser ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan cakupan vaksinasi rabies di Sanggau ini masih rendah. Seperti apa informasinya? Cika, silakan.
2: Andre dan juga pendengar, di mana upaya pengendalian rabies di Kabupaten Sanggau ini masih menghadapi tantangan rendahnya cakupan vaksinasi hewan penular rabies atau HPR. Hingga Agustus 2026, Dinas Perkebunan dan Peternakan Sanggau mencatat sebanyak 3.560 ekor HPR telah divaksin, tetapi cakupannya baru sekitar 5-6% dari populasi. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Disbunak Sanggau, Ambius Anton, mengatakan angka tersebut juga masih jauh dari cakupan minimal 70% yang diperlukan untuk menekan kasus gigitan. Populasi HPR di Sanggau sendiri disebutkannya mencapai lebih dari 54 ribu ekor dan Ambius mengatakan rendahnya cakupan vaksinasi tidak terlepas dari keterbatasan ketersediaan vaksin. Nah, vaksinasi yang tetap dilakukan di sejumlah kecamatan dengan mempertimbangkan wilayah yang memiliki kasus gigitan lebih tinggi. Hingga Agustus 2026, kasus gigitan HPR di Sanggau tercatat rata-rata sekitar 130 kasus per bulan dan juga beberapa wilayah yang disebut masih memiliki kasus gigitan cukup tinggi, antara lain Jangkang, Meliau, Sosok, dan Tayan Hulu. Ambis juga menjelaskan vaksin didistribusikan melalui 7 pusat kesehatan hewan di Sanggau, termasuk Kapuas, Tayan Hulu, Tayan Hilir, Kembayan, dan Sekayam. Jadi prioritas diberikan berdasarkan kasus gigitan, sementara keterbatasan stok membuat seluruh wilayah belum dapat dijangkau secara bersamaan. Andre.
0: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Sambas terlebih dahulu. Kita akan simak juga informasi terkait dengan Irwadi Imin terpilih aklamasi pimpin Rapi Sambas 2026-2030. Silakan El.
3: Irwadi Imin dipercaya memimpin pengurus radio antar penduduk Indonesia atau penerapi wilayah 12 Kabupaten Sambas daerah 21 Kalimantan Barat untuk masa bakti 2026 hingga 2030. Dan dia ini terpilih secara aklamasi dalam musyawarah wilayah ataupun juga muswil kedua Rapi Wilayah 12 Kabupaten Sambas yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kecamatan Tebas. Muswil kali ini mengusung tema dengan tri tertib rapi kita tingkatkan sinergitas bersama pemerintah daerah dan kegiatan tersebut ini dihadiri oleh jajaran pengurus rapi daerah Kalimantan Barat, Kemudian juga ada dari unsur kepolisian dan juga TNI serta Prokopimcam Tebas. Dan untuk musibah ini dibuka oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sambas, Riza Sunanda. Sementara untuk rangkaian persidangan dari pleno 1 hingga 4 dipimpin oleh Ketua Panitia Pengarah sekaligus juga pimpinan sidang, Pani Wijaya. Pani Wijaya ini mengatakan seluruh rangkaian persidangan berjalan dengan tertib dan demokratis. Untuk kondisi tersebut menurutnya tidak terlepas dari persiapan dari panitia dan juga keterlibatan seluruh utusan dari 5 rapi lokal di Kabupaten Sambas. Suasana kekeluargaan juga tetap terjaga hingga proses peralihan dari pengurus sementara menjadi pengurus definitif dapat dilaksanakan sesuai regulasi organisasi RPI. Setelah seluruh rangkaian persidangan selesai, Musul menetapkan Iwardi Imin sebagai Ketua Pengurus RAPI Wilayah 12 Kabupaten Sambas masa bakti 2026-2030 secara aklamasi. Kegiatan kemudian ditutup dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan bendera pataka RAPI dari Pengurus Daerah 21 Kalimantan Barat kepada Ketua Definitif terpilih. Itu informasi dari Kabupaten Sambas, kembali ke Andre.
0: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas. Dan di sini Pontianak menyoroti terkait dengan peristiwa gerakan 30 September yang sebaiknya dipelajari dengan kritis dan juga empati, bukan untuk menanamkan kebencian. Dan pandangan ini disampaikan seorang dosen sejarah dan juga seorang anak muda generasi Z gitu ya, di kota Pontianak, di mana dosen sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Tanjungpura, Christoforus Bagas Romualdi, yang menilai bahwa peristiwa tahun 1965 itu sendiri bukan peristiwa sejarah biasa, di mana menurutnya ini merupakan peristiwa politik nasional yang sangat mengguncang Indonesia, dan oleh karena itu mahasiswa juga harus diposisikan sebagai pembelajar sejarah, bukan pihak yang harus memilih siapa yang dibenci atau dibela. Dan dalam perkuliahan ini Bagas mengajak mahasiswa memahami latar peristiwa secara lengkap, mulai dari situasi perang dingin, persaingan politik di dalam negeri, hingga ekonomi yang kacau dengan inflasi tinggi. Dan latar itu dirinya mengibaratkan bahwa bahan bakar gitu ya, sedangkan gerakan 30S itu sendiri merupakan percikan api yang memicu ledakan itu sendiri, pendengar. Dan itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih semuanya, rekan-rekan yang sudah terhubung bersama di pagi hari ini untuk sesi kabar dari Kalbar. Terima kasih rekan Linda yang ada di Sintang.
1: Baik, terima kasih kembali Andre.
0: Terima kasih juga untuk Cika yang ada di Sanggau.
2: Terima kasih Andre.
0: Dan juga El yang ada di Sambas. Terima kasih banyak El untuk informasi di pagi hari ini.
3: Terima kasih kembali Andre.
0: Baik. Dan tentunya peringat itu dia ya, informasi yang kami hadirkan di pagi hari ini untuk sesi kabar dari Kalbar, yang juga mungkin nanti bisa Anda lihat tayang ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Nanti masih akan kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pendengar, dan kami harus akhiri untuk kabar dari Kalbar edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali.
2: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair, Etomida. DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sudi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair Etomida